0: Baik, pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami saatnya bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
2: Saya mengalami pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
3: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
1: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Nah, aku diantar papaku gitu.
0: Nah,
1: bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga, dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
0: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
2: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibunya. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita Pak.
0: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang

0: Sekolah ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita, ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
2: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke
3: orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan, masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
2: Ya, selamat pagi pendengar. Anda masih mengikuti siaran kami di segmen kedua Bamuju pagi ini. Saya Hafidz Majid masih menemani Anda. Setelah tadi informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI, di segmen kedua ini masih ada sejumlah informasi yang kami hadirkan. Sebelum juga nanti kami hadirkan dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pada pukul 9 nanti. Kita sekarang ingin pantau terlebih dahulu seperti apa kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat sepanjang hari ini. Adakah peringatan dini, adakah yang perlu diwaspadai? Saya segera bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tampa Padang dalam informasi cuaca hari ini. Saya sudah terhubung bersama Prakirawan Adis di BMKG Tampa Padang. Adis, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Kak Hafidz.
2: Ya, Hafidz di studio.
3: Suara saya, apakah terdengar?
2: Cukup jelas, Adis. Ya, bagaimana kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat? Ada yang perlu diwaspadai sepanjang hari ini, Adis?
3: Ya, untuk cuaca keseluruhan pada hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan. Tetapi ada yang perlu diwaspadai yaitu berupa potensi angin kencang di beberapa wilayah dan potensi gelombang dengan ketinggian sedang.
2: Potensi angin kencang dan gelombang yang perlu diwaspadai. Baik, selengkapnya informasi cuaca hari ini Adi, silakan.
3: Oke, baik. Terima kasih. Saya Adis dari Prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju akan menyampaikan perkiraan cuaca pada hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 di wilayah Sulawesi Barat. Untuk pagi hari diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat dan untuk siang sore hari nanti diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Mamasa, Kecamatan Mamasa, Tabang, Tabulahan, Kabupaten Mamuju Kecamatan Kalumpang serta di Kabupaten Pasangkayu Kecamatan Babalamotu dan Pasangkayu. Untuk malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Kecamatan Karosa dan Topoyo serta di Kabupaten Pasangkayu Kecamatan Dapurang. Untuk dini hari diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 60 hingga 92%. Untuk angin diperkirakan secara umum pada hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 42 km per jam. Untuk peringatan dini seperti tadi yang sudah disampaikan, yang pertama perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang pada pagi dan dini hari di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian perlu diwaspadai pula adanya potensi gelombang dengan ketinggian sedang yaitu sekitar 1,25 hingga 2,5 meter yang dapat terjadi di wilayah perairan Majene. Sekian perkiraan cuaca pada hari ini disampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih, saya kembalikan ke rekan di studio.
2: Terima kasih rekan Adis langsung dari kantor BMKG Tampak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, pendengar, hari ini puncak perayaan hari ulang tahun Mamuju yang ke-486 tahun. Dan hari ini dilakukan upacara bendera. Seperti apa suasana di perayaan hari jadi Mamuju yang ke-486? Kami pagi ini terhubung bersama reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada. Ahyan.
3: Ya, terima kasih rekan Hafid. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada di Gerahayu, Kabupaten Mamuju. Saya Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan langsung dari halaman kantor Bupati Kabupaten Mamuju. Saat ini tengah berlangsung upacara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Mamuju ke-486 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Bapak Dr. Suhardi Duka. Upacara diikuti oleh jajaran pemerintah Kabupaten Mamuju, seluruh organisasi perangkat daerah, unsur TNI dan Polri, instansi vertikal, serta perwakilan pelajar dari sejumlah sekolah di Kabupaten Mamuju. Peringatan HUT Kabupaten Mamuju tahun ini menjadi puncak dari rangkaian kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari terakhir, yang sebelumnya telah diselenggarakan seperti kegiatan Manakara Fair, UMKM Expo, Bakti Sosial, Pawai Ta'aruf, hingga berbagai kegiatan olahraga dan pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk memeriahkan hari jadi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Upacara masih berlangsung dengan hikmat dan setelah pelaksanaan upacara dijadwalkan akan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan seperti ramah tamah sebagai penutup peringatan hari ulang tahun Kabupaten Mamuju ke-486. Demikian laporan langsung dari halaman kantor Bupati, saya Ahyan Irsyada, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih laporan langsung Ahyan Irsyada dari halaman kantor Bupati Mamuju. Upacara peringatan hari ulang tahun Mamuju yang ke-486, di mana Gubernur Sulawesi Barat bertindak selaku pembina upacara. Upacara diikuti seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Mamuju dari Porkopimda, TNI Polri dan juga sejumlah pelajar di Kabupaten Mamuju.
4: Di setiap jejak waktu selalu tersimpan kisah tentang perjuangan, harapan dan cita-cita. Begitulah Mamuju, tanah yang tumbuh dari semangat para pendahulu, berkembang bersama denyut kehidupan masyarakat, dan terus melangkah menuju masa depan. Tanggal 14 Juli 2026, Mamuju genap berusia 486 tahun. Usia yang bukan sekedar hitungan waktu, melainkan cermin perjalanan panjang sebuah daerah yang terus berbenah, bangkit menghadapi tantangan, dan menatap hari esok dengan penuh keyakinan. Tahun ini, hari jadi Mamuju mengusung tema Mamuju Marendeng. Keren, adaptif, efisien dan tangguh. Sebuah tema yang menggambarkan tekad untuk terus bergerak maju, membangun tata kelola yang semakin baik, serta menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Semangat tersebut diperkaya dengan subtema Bersama Melestarikan Budaya, Mewujudkan Mamuju yang Maju dan Berkelanjutan. Sebab kemajuan tidak hanya diukur dari pembangunan yang tampak, tetapi juga dari kemampuan menjaga akar budaya, merawat nilai-nilai kebersamaan, dan mewariskan jati diri kepada generasi penerus. Hari ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah pembangunan membutuhkan kebersamaan, Pemerintah dan masyarakat adalah mitra yang saling menguatkan. Ketika persatuan, gotong royong, dan kepedulian terus dijaga, Mamuju akan tumbuh menjadi daerah yang semakin tangguh, berdaya saing, sekaligus tetap berpijak pada kearifan lokal. Keluarga besar Radio Republik Indonesia Mamuju mengucapkan selamat hari jadi Mamuju 486, 14 Juli 2026. Semoga semangat Mamuju Marendeng senantiasa menginspirasi setiap langkah pembangunan. Bersama melestarikan budaya, mewujudkan Mamuju yang maju dan berkelanjutan. Dirgahayu Mamuju yang ke-486. Teruslah bertumbuh menjadi kebanggaan Sulawesi Barat dan

kasih Anda masih menyatu di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang berada di wilayah Mamuju, Mamuju Tengah dan sekitarnya, mendengarkan kami di frekuensi 96 MHz. Sementara di wilayah Majene, Polman dan sekitarnya juga bisa mendengarkan kami di 100,2 atau frekuensi 97,6 untuk Anda di Polewali, Mandar, Pindrang, Mamasa dan sekitarnya. Di luar Sulbar bisa mendengarkan kami di streaming aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui website resmi kami di rri.co.id. Di hari spesial hari ini kita merayakan hari ulang tahun Mamuju yang ke-486. Tadi laporan langsung dari reporter kami di lapangan baru saja, atau sampai saat ini juga masih berlangsung ya, upacara peringatan hari jadi Mamuju yang ke-486 di halaman kantor Bupati Mamuju, dipimpin langsung juga oleh Gubernur Sulawesi Barat dan dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Mamuju, unsur Porkopimda, TNI Polri dan juga sejumlah pelajar mahasiswa di Kabupaten Mamuju. Nah, pagi ini sebentar lagi kami juga akan menghadirkan bincang-bincang spesial di hari jadi Mamuju, refleksi 486 tahun Kota Mamuju nanti dengan beberapa narasumber kami. Dan ruang untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini masih saya buka. Anda ingin menyampaikan komentar, opini, harapan di momentum hari jadi Mamuju yang ke-486 ini, silakan bisa kembali mendengarkan telepon kami di 0426-232-2443 dan juga di 0822-9609-0996. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Oke, terputus, bisa dicoba kembali melalui nomor WhatsApp juga, voice note ataupun juga mengirimkan pesan teks di sana. Assalamualaikum, selamat pagi. Sebagai pendengar RRI, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Mamuju. Semoga usia 4684. Ini Anda melulus 468. Ya benar, 486 kalau enggak salah ya. Mamuju semakin maju, pembangunan masyarakatnya semakin sejahtera, tetap menjadi daerah yang aman nyaman serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan sejarah yang diwariskan para leluhur. Sekali lagi, selamat ulang tahun Mamuju yang ke-486. Terima kasih.

0: sebagai itu pemerintah ta dan nisanga WFH.
1: Iya. Yeah. Work from home.
0: Ya, yeah, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emua dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayar kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Muat
0: dia disimbor pegawai dia tahu muat dia disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi, dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor, anda dian doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dah lama kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tahu, enggak mendek bergaul mendulur dia, menjadi masih ulah lagi tahu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya, insya Allah hasilnya.
0: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMCP jabat tadi. Anda di teruas yang beruang. itu namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri pak nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacar itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP, malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nau ada Pak Kepala Dinas, Pak Yatu ada niharak, nau ada selama hari.
2: Pembahasan Melati, setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: Biasa tu dapat tente tu memang anu, memang udah murah rejo di Sapona. Sejo sejo mampu bomo. Ia mesti biasa kau kau itu mak pengantin baru tu ini. Waspada tak pun kita mesti tente. Tungguan itu tente waspada tak apa pun. Jarum yang tu di Sapo. Ia tu tu biasa kau kua istilahnya kau anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30. Di setiap jejak waktu selalu tersimpan kisah tentang perjuangan, harapan dan cita-cita. Begitulah Mamuju, tanah yang tumbuh dari semangat para pendahulu, berkembang bersama denyut kehidupan masyarakat dan terus melangkah menuju masa depan. Tanggal 14 Juli 2026, Mamuju genap berusia 486 tahun. Usia yang bukan sekedar hitungan waktu, melainkan cermin perjalanan panjang sebuah daerah yang terus berbenah, bangkit menghadapi tantangan, dan menatap hari esok dengan penuh keyakinan. Tahun ini, hari jadi Mamuju mengusung tema Mamuju Marendeng, keren, adaptif, efisien dan tangguh. Sebuah tema yang menggambarkan tekad untuk terus bergerak maju, membangun tata kelola yang semakin baik, serta menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Semangat tersebut diperkaya dengan subtema, bersama melestarikan budaya, mewujudkan Mamuju yang maju dan berkelanjutan. Sebab kemajuan tidak hanya diukur dari pembangunan yang tampak, tetapi juga dari kemampuan menjaga akar budaya, merawat nilai-nilai kebersamaan, dan mewariskan jati diri kepada generasi penerus. Hari ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah pembangunan membutuhkan kebersamaan. Pemerintah dan masyarakat adalah mitra yang saling menguatkan. Ketika persatuan, gotong royong, dan kepedulian terus dijaga, Mamuju akan tumbuh menjadi daerah yang semakin tangguh, berdaya saing, sekaligus tetap berpijak pada kearifan lokal. Keluarga besar Radio Republik Indonesia Mamuju mengucapkan selamat hari jadi Mamuju 486, 14 Juli 2026. Semoga semangat Mamuju Marendeng senantiasa menginspirasi setiap langkah pembangunan. Bersama melestarikan budaya, mewujudkan Mamuju yang maju dan berkelanjutan. Dirgahayu Mamuju yang ke-486. Teruslah bertumbuh menjadi kebanggaan Sulawesi Barat dan

Mamuju pagi ini. Mamuju pagi. Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426232443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 0919.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Di mana saja Anda berada, senang ketemu dengan Anda kembali pagi hari ini di dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Di spesial hari ini kita memperingati hari jadi Mamuju yang ke-486 yang tepat diperingati hari ini 14 Juli 2026. Sejumlah rangkaian acara juga berlangsung dan saat ini sementara berlangsung puncak peringatan hari jadi Mamuju.

0: 7, yaitu kegiatan upacara yang dilangsungkan di halaman kantor Bupati Mamuju dan juga nanti dirangkaikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, di momen spesial hari jadi Mamuju pagi hari ini kami senang sekali karena tema yang juga kami pilih pagi hari ini adalah Refleksi 486 Mamuju, dan sudah hadir di studio narasumber kami ini dengan pakaian adat ini melambangkan kecintaan kita kepada daerah ya. Dua narasumber dari sudut pandang nanti yang berbeda dari pelaku seni, dan saya menyebutnya sebagai pelaku sejarah ya, karena ini juga terlibat dalam rangka penyusunan Bapak Sejarah Hari Jadi Mamuju. Ada Bapak Burahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Burahim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mboten teka rewaten nih.
1: Hai, karewa maco.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Mas Aat. Ini beliau adalah pelaku seni, perupa itu ya, tepatnya perupa. Ini Mas Karewa.
2: Ya, maco.
0: Alhamdulillah ya, niranuan tentu ya nasanda salah suung atau Mamuju atau di luar Mamuju, karena nak kuah basa wasa kalau sudah minum airnya Mamuju berarti tu Mamuju doh.
1: Ya. Pun nak diinun doh yang maputi nak tu Mamuju. Mamuju berarti tu Mamuju doh.
0: Berarti tu Mamuju doh. Ya, pendengar nanti juga ada ruang untuk kita berdiskusi, ada komentar, pertanyaan, opini yang ingin Anda sampaikan. Boleh di 0426232443 dan juga di 0822 9609 0996. Saya ke Pak Burahim dulu ini. Kalau ketika mendengar angka 486 tahun Mamuju, apa yang pertama kali terlintas di benak Pak Burahim ini?
1: Ya. Kalau melihat dari angka 400,
0: lebih dekat mainnya, Pak.
1: 486 itu sebenarnya kita yang terlintas di pikiran kita bahwa Mamuju ini sudah tua.
0: Matua doh.
1: Tapi usai, bukan itu yang dilihat dari tuanya. Yang dilihat dari bagaimana perkembangan Mamuju itu selama 486 tahun ini. Ya, itu yang perlu kita lihat. Usai matua nah.
0: Iya.
1: Jadi karena dia yang bahasan untuk Mamuju, semakin matua semakin macoa.
0: Iya.
1: Itu yang perlu kita maknai. Saya kira itu.
0: Iya. Kalau dari sisi perupa ini, makna 486 tahun bagi seorang pelaku seni.
2: Makna 486 tahun untuk pelaku seni itu, khususnya untuk kami sebagai seorang perupa, itu tidak lepas dari semakin bertambahnya usia untuk Mamuju, semakin kehausan kami sebagai generasi muda ini untuk selalu eksplorasi apa sih yang ada di Mamuju tapi belum dikenal oleh halayak umum, khususnya untuk generasi muda.
0: Ya, begitu. Jadi semakin haus, bagaimana ya, kemudian haus. Menggali lebih jauh ya?
2: Menggali lebih jauh. Jadi kalau kan kita bicara Mamuju ya, untuk saat ini teman-teman kebanyakan eksplorasinya itu selalu ke Kalumpang. Padahal kan ada sangat banyak. Lebani, ada macam-macam. Jadi ada Sampaga juga. Jadi saya rasa sudah saatnya semua daerah di Mamuju ini punya kekhasan yang bisa diangkat masing-masing.
0: Ada kekhasan yang bisa diangkat masing-masing. Nanti kita ke lebih spesifik ke sana, kita akan bicara ke situ. Pak Burahim nih, banyak masyarakat yang kemudian ya, merayakan Hari Jadi Mamuju setiap tahunnya ini. Tetapi ini belum tentu kemudian mereka memahami sejarah di balik penetapan Hari Jadi Mamuju. Ya, mungkin bisa kita flashback ke belakang, karena Bapak ini bisa dikatakan sebagai pelaku sejarah ya, bisa gitu ya, di organisasi tentunya, karena terlibat langsung dalam seminar penetapan Hari Jadi Mamuju. Mungkin bisa kita flashback ke belakang, Pak.
1: Kalau kita mau memaknai Hari Jadi Mamuju ini, memang inilah yang kekurangannya kita sekarang. apalagi generasi muda yang sekarang ini tidak mengetahui tentang bagaimana sejarah perjalanan panjang dari Mamuju. Dari 486 tahun ini, ini kita, ya saya sendiri belum begitu tahu pasti bahwa bagaimana perjalanannya. Namun kalau kita mencoba melihat dari belakang atau merefleksi dari 486 tahun ini, sebenarnya Mamuju ini sudah bisa dikategorikan sudah dewasa.
0: Iya.
1: Sehingga masyarakat perlu mengetahui bahwa bagaimana perjalanan panjang dari Mamuju ini. Kalau waktu kami mengadakan seminar, jadi begini. Hipermaju membuat seminar penetapan hari jadi Mamuju itu pada tahun 99, tahun 1999 yang lalu. Itu dengan melihat satu keinginan kita, yaitu bagaimana menanamkan nilai-nilai sejarah terhadap masyarakat dan generasi muda, baik yang ada saat itu maupun sekarang dan yang akan datang. Ini untuk menanamkan nilai-nilai sejarah. Kenapa? Karena untuk membangun Mamuju ini tentunya harus melihat dari sejarah. Kenapa? Karena sejarah merupakan pondasi untuk satu pembangunan daerah. Sehingga sekarang ini kalau kita melihat bagaimana perjalanan atau sejarah perjalanan panjang Mamuju, banyak masyarakat atau generasi muda yang tidak mengetahui. Padahal ketika kami mengadakan seminar di sejarawan, salah satu sejarawan atau budayawan Mandar itu, Pak Prof. Darmawan, kami ingat sekali waktu itu, beliau sempat mengadakan penelitian di Kalumpang. Beliau mengungkapkan bahwa 400 tahun yang lalu itu Mamuju sudah ada. Bahkan menjadi pusat perniagaan. Sehingga buku tentang Mamuju, ya karena jadi pusat perniagaan dunia. Sehingga buku tentang Mamuju itu ditemukan, malah ditemukan di Belanda. Ini menurut beliau. Nah, dari sejarah itulah ada namanya Patung Sikendeng. Banyak makna sejarah yang terkandung dalam di dalamnya. Ternyata Mamuju ini menjadi pusat perniagaan. Kenapa? Karena itu menandakan bahwa Mamuju ini kaya dengan banyak dengan kekayaan alamnya. Iya. Artinya kenapa bisa jadi pusat perniagaan saat itu 400 tahun yang lalu? Kenapa? Karena ternyata Mamuju ini kaya. Nah, dasar-dasar itulah sehingga ditetapkanlah hari jadi Mamuju. Nah, apa maknanya hari jadi Mamuju ini? Banyak. Yang pertama, kita ingin mengetahui sejarah. Bagaimana adat istiadat Mamuju. Sekarang ini sudah tidak kelihatan bagaimana adat istiadat kita. Iya, kalau dulu itu kan orang Mamuju, kalau dia sekolah, guru ketemu gurunya di jalan itu itu menghindar itu. Begitu hormatnya.
0: Hormatnya sama guru. Iya.
1: Sekarang kan kita ini itu satu adat istiadat, etika. Etikanya orang Mamuju. Kemudian orang Mamuju itu ramah. Dia tidak pernah melihat bahwa siapa orang-orang pendatang ini, yang dia tahu kalau di sudah minum air putihnya Mamuju. Makanya ada makna itu. Berarti itu orang Mamuju nih. Ini begitu ramahnya masyarakat Mamuju. Dulu tidak ada konflik di mana-mana. Tidak ada. Kenapa? Karena adat istiadat ditegakkan. Ketika ada perselisihan, yang diselesaikan di adat, bukan dihukum. Iya. Nah, makna-makna seperti ini harus masyarakat mengetahui. Generasi muda harus paham bagaimana sejarah panjang perjalanan Mamuju yang dicapai hingga saat ini. Dan apalagi sekarang Mamuju ini sudah jadi ibu kota. Ibu kota provinsi. Sebentar lagi akan menjadi kota. Nah, ini perjuangan panjang dari sejarah Mamuju ini tentunya harus generasi muda tahu. Mungkin ada cara lain yang ditempuh oleh pemerintah. Ini juga masyarakat taunya bahwa yang membangun Mamuju itu pemerintah. Pemerintah daerah. Padahal bukan. Yang membangun Mamuju itu adalah semua elemen masyarakat yang terlibat dalamnya kebetulan saja diatur oleh pemerintah daerah.
0: Baik, baik. Ini. Ya, saya masih mau menggali ke belakang sebenarnya Pak Burahim ya, karena ini terlibat langsung dalam kepanitiaan seminar waktu itu, jadi tahu persis ya seperti apa perjalanannya. Tentu dari sumber-sumber rujukan yang tadi disebutkan. Nah, untuk proses diskusi pada waktu itu, apakah ada semacam perbedaan pendapat di kalangan ya tokoh masyarakat atau mungkin para sejarawan pada waktu itu sebelum kemudian mengerucut ada satu kesimpulan bahwa Mamuju lahir pada tahun sekian?
1: Iya. Di seminar kemarin tahun 99 itu memang muncul beberapa pendapat. Iya. Jadi ada yang berpendapat bahwa kalau kita mau menetapkan hari jadi Mamuju, kita berpatokan pada undang-undang pembentukan Kabupaten Mamuju. Ada yang mengusulkan itu. Ada juga yang berpendapat bahwa kita mau menetapkan Mamuju itu berdasarkan dengan ditemukannya patung Sikendeng pada tahun ini, pada tahun yang lalu itu. Itu kita di situ. Banyak pendapat. Tetapi pada akhirnya mengerucut pada sebuah filosofi bahwa ternyata Mamuju yang pertama dulu ada namanya Galakgar Pitu. Galakgar Pitu ini satu Raja Mamuju itu diapit dengan 7 pemangku adat. Ya, itu yang dimaksud dengan Galakgar Pitu. Makanya rumah adat di rumah adat itu kalau kita lihat garak-garaknya pitu itu 7.
0: Iya.
1: Karena apa maknanya? Dia diapit dengan 7 pemangku adat.
0: Iya.
1: Kemudian ada namanya Anjoro Pitu. Ya, Anjoro Pitu. Terus ada istilah
0: Mamuju Siti nak gua sekarang.
1: Mamuju Siti. Ya, Anjoro Pitu. Terus ada istilah Penduan Pitu.
0: Penduan Pitu.
1: Dengan apa namanya filosofi-filosofi inilah kita ajukan ke pemerintah daerah. Kita hasil rumusan dari seminar itu kita ajukan ke pemerintah daerah, kemudian ditetapkan oleh DPR, maka muncullah sekarang 14 Juli. Ya, tanggal Sampulo Pata bulan Pitu. Mungkin diambil dari Penduan Pitu itu tadi.
0: Iya.
1: Itulah, tapi bukan itu yang kita lihat. Yang kita mau lihat makna dari 14 Juli itu. Maknanya bagaimana kita memperkuat persatuan dan kesatuan, memelihara nilai-nilai sejarah dan membangun Mamuju ini. Nah, itu yang makna yang utama.
0: Ya. Baik. Kita mau melibatkan juga pendengar dimanapun sempat mendengarkan ini. Saya buka ruang untuk berdiskusi, silahkan bisa masuk di 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Saya ke Mas Aat dulu ini, selaku pelaku seni, perupa ini. Seberapa kemudian besar kemudian sejarah Mamuju ini kemudian bisa menginspirasi Mas Aat untuk melahirkan sebuah karya-karya di dalam seni ini?
2: Untuk seberapa besarnya itu tentunya cukup besar, terutama keinginan teman-teman untuk eksplorasi Mamuju lebih dalam itu kan sangat-sangat tinggi sebenarnya. Sayangnya keinginan teman-teman yang besar itu di dalam berkarya mengeksplorasi Mamuju itu terkendala terhadap jangkauan informasi seperti tadi misal. Ada keterputusan pengetahuan sejarah antara generasi yang sebelumnya dengan generasi kita saat ini. Bagaimana kemudian kita ini yang haus terhadap itu bisa dapat mengakses itu, entah melalui forum apa atau mungkin seperti ini, seperti ada museum Pak, ada museum, kemudian mungkin teman-teman bisa mengakses itu secara digital. Informasi-informasi tentang kesejarahan Mamuju, ketokohan yang ada di Mamuju, kemudian situs-situs mana saja yang kira-kira perlu teman-teman muda ini akses dan ketahui. Tentunya pasti akan sangat banyak. Nah, kemarin terjadi waktu teman-teman melakukan pameran seni rupa yang di landscape itu Pak. Pameran seni rupa itu kan kita membincang tentang Mamuju. Mencari titik-titik dari Lebani, Kalumpang, sampai ke Sampaga, kemudian ke Sampaga Tua juga di sana ternyata ada pusat perniagaan, ada pelabuhan besar dulu di sana, sampai kemudian ke Pulkar dan kita akses sampai ke Lebani. Jadi di situ kita, kenapa kita mencari itu, karena informasi itu tidak kita dapatkan. Jadi harus kita sendiri yang pergi mencari. Seandainya ada yang bisa memfasilitasi itu, bagaimana kemudian sumber informasi itu bisa dengan mudah diakses, atau minimal ada arahan lah. Oh, setelah kamu belajar tentang Kalumpang misalnya, atau Patung Buddha Sikendeng, kamu harus belajar ini lagi, belajar ini lagi, dan belajar ini lagi. Nah, saya rasa hal-hal semacam itu yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda saat ini. Kepedulian teman-teman itu tentu ingin selalu mencari karakter. Karakter kita apa sih, karakter kita apa sih. Tapi sumber yang mereka dapatkan, baik primer maupun sekunder, itu saya rasa sangat dibutuhkan saat ini.
0: Jadi kita minim referensi.
2: Ya, minim referensi. Adapun Pak, kalau misalnya ada referensi, masih terlalu sangat banyak perdebatan. Belum selesai.
0: Jadi iya.
2: Itu kendala kita juga Pak kalau dalam berkarya. Takutnya kayak kemarin saya membuat karya kan di Kalumpang kan ada Banua Batang atau Banua Busung itu. Saya tanya ke teman yang orang di atas, dia bilang Banua Busung sama Banua Batang itu sama. Pas saya sudah bikin karyanya, saya pamerkan di Toraja. Saya buat timbul itu tiang Banua Busung yang Banua Batang itu yang sudah terancam punah saat ini. Kenapa saya angkat karya itu? Karena salah satu teman seniman itu mendapatkan satu batang rumah adat itu, itu hampir menjadi bahan bakar untuk nilam. Jadi di situ diselamatkan. Kemudian saya terinspirasi buat karya itu. Setelah bikin karya itu dipamerkan di Toraja, saya kasih judul Banua Batang atau Banua Busung. Pas kemarin ke Lebani ada komentar dari orang di sana, katanya ini lukisan siapa? Saya bilang itu lukisan saya. Dia bilang ini perbedaannya rumah ini dan rumah ini itu namanya beda, dia bilang. Nah, hal-hal seperti itu kan pertama untuk menjangkau, tidak semua anak muda itu harus ke Kalumpang, apalagi tidak semua anak-anak itu mengetahui apa itu Kalumpang gitu. Dan mereka harus punya alasan kuat kenapa mereka harus ke sana. Nah, alasan-alasan besar itulah yang kemudian jawabannya minimal bisa mereka dapatkan di Kota Mamuju khususnya.
0: Jadi apa, persepsi yang berbeda, artinya memang dari awal ini belum tuntas ini kita. Pak, bagaimana Pak Rey melihat itu?
1: Jadi begini, memang banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu contoh yang dilakukan anak muda yang ada di sekarang ini tentang seni, memang kalau kita mau melihat Mamuju ini jauh lebih baik dari sebelumnya, tentunya seperti anak-anak muda inilah yang perlu melakukan suatu kolaborasi yang, atau membuat satu karya yang tentunya bisa menjadikan Mamuju itu lebih baik. Namun memang banyak kendala Pak. Kendalanya karena itu tadi, tidak semua masyarakat mampu melihat bagaimana apa yang akan dibuat ini dan bagaimana untuk kedepannya. Itu kan begitu. Ini yang perlu ditanamkan terhadap generasi muda bahwa seni sebenarnya itu seni sebenarnya itu salah satu bentuk pembangunan. Salah satu bentuk pembangunan. Ada yang menarik dari hari jadi yang sekarang ini, temanya.
0: Iya, merendeng.
1: Merendeng. Kalau kita memaknai kalimat merendeng ini, itu kan lama atau panjang.
0: Langgeng ya.
1: Langgeng, langgeng. Ini luar biasa tema ini. Luar biasa. Kenapa? Karena lamanya ini Mamuju, tentunya apa yang perlu dari lamanya jadi ini Mamuju, yaitu bagaimana Mamuju ini bersinar. Bersinar dalam budayanya, bersinar dalam karyanya seperti tadi karya seni, ya, bersinar dalam pembangunannya, dan bersinar dalam persatuan masyarakatnya. Nah, ini kan yang itu. Iya. Nah, inilah. Tapi kendala yang dihadapi adik-adik ini, teman-teman dari seni ini, tentunya ini kan tantangan. Ya, kami juga dulu melaksanakan seminar penetapan hari jadi Mamuju, luar biasa tantangannya.
0: Apa yang?
1: Banyak tantangannya. Yang pertama, tantangannya itu kita sangat susah mendapatkan yang tidak usah kita bicara pendanaan karena langsung pemerintah daerah. Tapi susah mendapatkan pakar yang betul-betul mengetahui tentang Mamuju. Akhirnya kami kumpul beberapa pakar, dan dari beberapa pakar itulah mendapatkan kesimpulan tentang hari jadi itu. Ini yang pertama kendalanya. Kendala yang kedua, respon dari masyarakat. Ketika kita mengadakan seminar penetapan hari jadi Mamuju, masyarakat banyak yang mengatakan, untuk apa lagi itu, buang-buang anggaran saja, sudah ada hari manakara. Padahal beda maknanya. Ini tantangan. Nah, seperti itulah yang dihadapi yang teman-teman pelukis. Ya, pelukis atau yang seni ini, sehingga itu tantangan. Tapi kalau kita mau jadikan tantangan itu adalah motivasi, saya kira keberhasilan sudah menunggu di depan mata. Saya kira itu.
0: Baik. Kita akan melibatkan pendengar di 0426-2322443, bisa juga di 0822-9609-0996. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Pak?
3: Pak Amin.
0: Pak Amin, oke. Siap-siap. Kita bersama Pak Burahim dan Mas Aat ini.
3: Terima kasih, Pak narasumber, juga penyiar dengan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum kedua narasumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alang kasunga atau bomo marenden sunga dirapi bomo aduan tahu menguju.
1: Alhamdulillah.
3: Ya. Terkait marendeng itu sendiri, buku kayak aku ini apa ngaranda demi untuk anak cucu kita, generasi kita, seperti apa Mamuju itu, Pak, di tahun 500-an itu atau hampir 5 abad yang lalu. Jadi kuku kayak aku malah kita sama mengangka gubernur di Belanda, sama kita nabi kutanaan. Lebih jelas tuh, Pak, itu loh. Ada semua di sana itu, Pak.
1: Iya.
3: Iya. Biar sampai 5-6 orang. Termasuk puna mana sau bupati Sutina. Karena ini terkait dengan momen hari ini, supaya kita ini generasi ke depan lebih jelas.
0: Baik.
3: Untuk mewarnai daripada hari ulang tahun Mamuju ini, tentunya perlu juga melibatkan generasi-generasi kita nantinya. Seperti apa itu Mamuju? Dengan prinsip etnikwa, si pakaraja, si pakainga, si kasayangan, si yang masei, itulah ciri khas Mamuju. Lagu apa? Kakaram panikmu, sadia teman pialung, sarana Mamuju.
0: Iya.
3: Ya kan termasuk itu.
0: Iya.
3: Yang pada akhirnya, jangan cuman, yang kita lihat hari ini, Pak, banyak problematika kehidupan di masyarakat. Jadi saya kira pemerintah daerah tanpa didorong oleh kearifan lokal kita, yang kami diharap itu, itu undang-undang. Perda apa? Kenapa kita mengkapi ya? Di Pirambong, Pak, undang-undang itu lokasi sana. Di Ensel sudah ada.
1: Ya.
0: Baik.
3: Kepercayaan saja. Alumni si A, si B. Ini lo mau diang sertifikat superadit diangkat jadi perkara.
0: Baik.
3: Jadi saya rasa itu saja, Pak, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Mamuju ke depan lebih baik lagi. Demi untuk anak cucu kita nantinya. Pertanyaannya, dengan momen hari Mamuju ini, seperti apa, Pak, pandangan Bapak di era digitalisasi?
0: Baik, terima kasih,
3: yang
0: Pak,
3: dunia semakin modern.
0: Baik.
3: Iya, tali, Pak, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, kita terima satu lagi sebelum kita jawab. Assalamualaikum. Oh ya, terputus. Bisa dicoba kembali pendengar yang lain. Tapi ini ada beberapa hal yang tadi disampaikan. Memang arsip sejarah ini yang penting ini. Ya. Masa Belanda kena mengisang. Ya, mungkin merespon.
1: Ya.
0: Pak, ya Pak Burahim dulu ya.
1: Ya. Ya, terima kasih Pak Amin. Pak Amin ya.
0: Iya.
1: Jadi betul bahwa ini dibutuhkan arsip sejarah sehingga memang perlu pemerintah daerah kita memikirkan itu.
0: Hmm.
1: Bagaimana mendatangkan arsip itu atau mungkin jangan sampai sudah ada atau belum. Tapi yang pastinya ketika ada arsip itu, arsip sejarah itu bisa jadi kita jadikan sebuah nilai sejarah yang harus dijaga atau dimuseumkan. Nah, itu penting. Kenapa? Ini bisa mengingatkan atau memberikan pemahaman terhadap generasi muda kita, ya, baik yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa inilah Mamuju yang sebenarnya dengan arsip itu. Nah, ini Pak Amin menginginkan itu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana makna daripada peringatan Hari Jadi Mamuju di era digitalisasi ya, digitalisasi. Nah, kalau kita melihat dari tadi itu saya katakan bahwa temanya menarik, luar biasa, merinding. Itu memberikan makna bahwa Mamuju ini langgeng, berjaya, Mamuju yang gemilang dalam pembangunan dan baik pembangunan budaya maupun pembangunan kehidupan masyarakat. Itu kan begitu. Nah, di era digitalisasi ini justru lebih bagus. Kenapa? Karena apapun yang ada sedikit kejadian sudah kelihatan.
0: Yeah.
1: Sudah kita tahu. Iya. Medsos itu Pak lancar luar biasa. Apa saja yang dibuat oleh. Nah, kesempatan kali ini memperkenalkan sama generasi muda bagaimana sejarah Mamuju itu melalui digitalisasi ini.
0: Yeah.
1: Kalau ini sejarah Mamuju dibuat diperkenalkan sama generasi muda atau masyarakat secara umum melalui digital pasti akan terekspos dengan cepat. Saya kira ini jauh lebih bagus dengan di era sekarang daripada dulu harus membuka buku dulu, membuka arsip dulu dan sebagainya. Sekarang tinggal buka HP sudah terbaca. Kalau ada sejarawan Mamuju bisa membuat sejarah Mamuju itu memasukkan dalam media sosial itu jauh lebih bagus dibanding dulu. Inilah kehebatan era digitalisasi. Saya kira itu Pak.
0: Baik, saya ke Pak Ahad. Masih merespon tadi pendengar kita Pak Amin bahwa ya seberapa penting sebenarnya memahami sejarah ini khususnya di dalam membuat sebuah karya.
2: Kalau berbicara tentang penting atau ininya urgensi tentang sejarah itu tentunya karya yang menceritakan tentang suatu daerah itu harus berlandaskan kan kita kan kalau bikin karya Pak ada namanya observasi.
0: Iya.
2: Jadi ada observasi. Jadi kami biasa menyebutnya itu observasi visual. Jadi kita setidaknya mencari item-item apa saja, narasi apa saja yang menguatkan suatu objek sehingga itu harus penting kita untuk lukis misalnya. Nah, ini terjadi waktu itu kami mengerjakan lukisan mural di dinding anjungan Pantai Manakara sepanjang 250 meter.
0: Ya,
2: nah,
0: ya, ya,
2: di situ saat itu karena yang kegiatannya ulang tahun provinsi, kami merespon anjungan Pantai Manakara itu dengan nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Nah, jadi kami mendatangkan masing-masing seniman perwakilan dari kabupaten masing-masing. Nah, kami sediakan 20 kolom pagar anjungan Pantai Manakara, Pak.
0: Yeah.
2: Kemudian masing-masing seniman dari kabupaten itu mengangkat kearifan lokalnya dalam bahasa daerah dan terjemahannya di kolom-kolom itu. Nah, tibalah pada saat teman-teman hendak mengangkat kearifan lokal yang ada di Mamuju, petua-petuanya. Nah, di situ teman-teman untuk mengisi kolom-kolom itu kami mencari sumber-sumber kata-kata bijak atau kata-kata mutiara saat itu yang ada di Mamuju itu aksesnya sangat terbatas.
0: Oh iya.
2: Sangat-sangat terbatas. Nah, inilah yang kemudian mendorong teman-teman untuk sepertinya kita harus turun langsung ke lapangan mencari tokoh-tokoh siapa saja yang bisa kita akses saat ini untuk menanyakan langsung, atau ada tidak data tertulisnya tentang kearifan lokalnya, karena tentu setiap daerah itu punya kearifan lokal masing-masing. Nah, kearifan lokal itulah yang harus sampai ke generasi selanjutnya yang diwariskan, karena kalau berbicara soal anggaplah misalnya pakaian adat atau apa kan, pakaian adat itu sangat dinamis, berubah-ubah. Itu tantangan pakaian adat kan, misalnya itu generasi mendatang pasti ada perubahan, ada penambahan, atau bahkan nilai-nilai yang misalnya tidak semua orang bisa pakai pakaian adat, oh kenapa digunakan semua orang saat ini. Nah itu kan kita punya yang semacam semua orang bisa mengakses, apa itu kearifan lokal atau nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Bagaimana cara kami untuk bisa menemukan itu, karena bagi kami itu adalah emas, itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk diwariskan. Nah, di situ kami sangat kesusahan saat itu. Akhirnya kami mendapatkan beberapa, dan itulah yang kemudian kami lukiskan di pagar anjungan Pantai Manakara saat ini. Dan semua kabupaten ada di situ. Mamuju yang lebih banyak mendominasi di situ adalah motif kain tenun Sekomandi. Karena kebetulan kami eksplorasinya lebih banyak ke Sekomandi saat itu. Motif-motifnya itu kan ada belasan. Nah, termasuk makna-makna motifnya itu yang kami berharap bahwa ketika orang mengakses anjungan Pantai Manakara, mereka bisa mengetahui kearifan lokalnya masing-masing. Mungkin itu salah satu caranya teman-teman seniman untuk memperkenalkan kebudayaan, tradisi, kearifan lokal ke generasi teman-teman yang lain, selain dengan konten-konten. Nah, ada yang menarik juga Pak, soal tadi merespon tentang sejarah. Terus terang dari teman-teman seniman ini itu punya gagasan untuk membuat gambar bercerita tentang cerita-cerita lokal atau cerita rakyat yang ada di Mamuju. Tapi tulisan tentang cerita itu yang kami sangat tunggu-tunggu. Atau minimal ada informasi, mungkin saat ini yang diharapkan oleh generasi muda adalah ada petunjuk tentang tokoh-tokoh siapa saja yang harus sudah mulai dicatatkan atau sudah mulai ditentukan sebagai sumber informasi yang solid, atau mungkin yang bisa dipertanggungjawabkan yang ada di Mamuju saat ini. Karena jangan sampai generasi-generasi pendahulu kita yang mengetahui tentang kesejarahan atau ketokohan yang ada di Mamuju itu bisa dibilang semakin berkurang setiap harinya. Terutama kita turut berduka pada sejarawan dan budayawan kita yang telah lalu sebelumnya.
0: Jadi karya-karya itu yang lukisan peninggalan-peninggalan pakaian adat, dan yang terpenting tadi itu malah falsafah.
2: Falsafah
0: itu ya. Petua-petua
2: leluhur itu.
0: Leluhur kita, Papasan Tudiolo.
2: Papasan Tudiolo.
0: Ya, kalau di Mamuju apa-apa teh enggak biasa, mungkin pesan-pesan Tuara Barat Piremungi.
4: Baik, masuk.
2: Itu perlu dituliskan.
0: Misalnya apa itu ya? Ampun, yang kita biasa tuliskan di anjungan itu apa saja, mungkin masih ingat apa-apa yang menjadi pesan-pesan leluhur.
2: Mesungok pota boleh randang.
0: Balaiku pota sudah kurandang.
1: Balaiku pota sudah kurandang.
2: Sama ada ikat kepala Mamuju juga.
0: Nih ya tepat seperti itu ya, yang kemudian bisa apa namanya membangkitkan kembali semangat para generasi muda. Kan saya ingat, tapi ini dari Mandar ya. Apa ya pesan daripada Andi Depu kalau tidak salah itu ya. Marondon Duombongi. Apa itu? Gulupe. Itu berapa kembali, Pak? Gulupe takutnya pada gua. Ya, yang seperti itu yang penting kemudian kita gali kembali itu ya. Dan ini kita minim referensi tentang itu. Ya, kita undang lagi pendengar yang lain. Silahkan Anda bisa bergabung di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Kita bersama Bang Aat ini selaku perupa, dan juga ada Pak Burahim selaku ya pelaku secara organisasi ya. Kami kembali jeda pendengar, setelah ini kami undang Anda kembali di 0822-9609-0996.
4: nak dia tetoro wara. Dia ndo wai de nak apa segala bahkan dia anak nak. Melok lo lupa. Minak kena kena lo lupa. Ia waktu biasa kusti lah kan ikut. Ia waktu dikua STNK. Sudah tua nakal kembali. Biasa terapa tentu memang anu. Memang udah murari jadi sepona. Sejuk sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa kumpul itu maku pengantin baru tu wai ni. Waspada tak guna kita mesti tentu. Tungguan itu tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemen tu disapo. Ia untuk tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
5: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30. Di setiap jejak waktu selalu tersimpan kisah tentang perjuangan, harapan, dan cita-cita. Begitulah Mamuju, tanah yang tumbuh dari semangat para pendahulu, berkembang bersama denyut kehidupan masyarakat, dan terus melangkah menuju masa depan. Tanggal 14 Juli 2026, Mamuju genap berusia 486 tahun, usia yang bukan sekedar hitungan waktu, melainkan cermin perjalanan panjang sebuah daerah yang terus berbenah, bangkit menghadapi tantangan, dan menatap hari esok dengan penuh keyakinan. Tahun ini, hari jadi Mamuju mengusung tema Mamuju Marendeng. Keren, adaptif, efisien, dan tangguh. Sebuah tema yang menggambarkan tekad untuk terus bergerak maju, membangun tata kelola yang semakin baik, serta menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Semangat tersebut diperkaya dengan subtema Bersama Melestarikan Budaya, Mewujudkan Mamuju yang Maju dan Berkelanjutan. Sebab kemajuan tidak hanya diukur dari pembangunan yang tampak, tetapi juga dari kemampuan menjaga akar budaya, merawat nilai-nilai kebersamaan, dan mewariskan jati diri kepada generasi penerus. Hari ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah pembangunan membutuhkan kebersamaan. Pemerintah dan masyarakat adalah mitra yang saling menguatkan. Ketika persatuan, gotong royong, dan kepedulian terus dijaga, Mamuju akan tumbuh menjadi daerah yang semakin tangguh, berdaya saing, sekaligus tetap berpijak pada kearifan lokal. Keluarga besar Radio Republik Indonesia Mamuju mengucapkan selamat hari jadi Mamuju 486, 14 Juli 2026. Semoga semangat Mamuju Marendeng senantiasa menginspirasi setiap langkah pembangunan. Bersama melestarikan budaya, mewujudkan Mamuju yang maju dan berkelanjutan. Dirgahayu Mamuju yang ke-486. Teruslah bertumbuh menjadi kebanggaan Sulawesi Barat dan Indonesia.

0: Terima kasih pendengar RRI masih menyimak siaran kami di Pro 1 frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Masih ada beberapa menit waktu kita untuk berbincang dan juga melibatkan Anda yang ingin bergabung. Silakan bisa kembali di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Saya coba baca pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi narasumber. Kalau Mamuju ingin dikenal oleh daerah lain, kira-kira identitas atau keunggulan apa kemudian yang layak untuk kemudian kita tonjolkan? Nah, dari pendengar kita bisa direspon Pak Aad dulu mungkin. Baik.
1: Ya, kalau untuk saat ini sih karena kami juga sebenarnya itu tadi ya, minim informasi. Untuk saat ini yang paling sering teman-teman angkat itu adalah tentunya salah satu kain tenun ikat tertua di dunia, yaitu Sekomandi. Yeah. Terus yang kedua, ada yang menarik sebenarnya Pak. Tentang bagaimana kemudian orang-orang Kalumpang ini itu menciptakan Sekomandi, atau kan kami menyebutnya itu melukis di atas kain.
0: Melukis di atas kain.
1: Iya, Sekomandi itu kan beda dengan tenunan yang lain. Dia itu kan diikat pola-polanya, kemudian pewarna-pewarnanya itu kan dari alam. Nah, teman-teman saat ini itu eksplorasi tentang bagaimana kemudian pewarna alam yang digunakan di Sekomandi itu bisa teman-teman pakai di media lukis. Seperti itu. Jadi mungkin kalau berbicara tentang identitas apa sih yang menarik untuk menjadi ciri khas Mamuju saat ini, yang paling lazim teman-teman kenal adalah Sekomandi. Itu. Di sisi lain ada ikon-ikon seperti Banua Batang itu, karena itu salah satu rumah yang sudah melewati fase bencana dan konon bisa menjadi rakit ketika banjir, dan itu saat ini sudah terancam punah yang di Kalumpang itu. Makanya teman-teman sangat tertarik untuk eksplorasi itu. Nah, bagaimana minimal replika rumah itu bentuk aslinya itu bisa diangkat, dan itu menjadi ciri khas untuk Mamuju.
0: Itu Banua Batang mungkin bisa digambarkan seperti apa sih sebetulnya?
1: Banua Batang itu dia ada tiang rumah yang di bawahnya itu kan tidak menggunakan paku sama sekali, Pak. Di bawahnya itu ada batu, jadi dia batang kayunya itu tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Ada dia berdiri di atas batu, kemudian batangnya itu kemudian saling menyilang dengan batang-batang kayu yang lain yang panjang, baru kemudian rumah di atasnya. Jadi dia tidak berdiri seperti rumah adat yang kita kenal di ini di anjungan itu, tapi dia seperti rumah adat yang berdiri di atas sebuah rakit. Jadi sangat-sangat menarik itu bentuknya, dan bentuk rumah adat itu ada sedikit mirip dengan yang ada di Kaili di Lembah Bada. Ada sangat sedikit mirip. Dan menurut saya rumah adat itu tidak dibuat dalam satu malam. Maksudnya itu sudah melalui fase bencana alam dan lain-lain, dan itu sudah terbukti kokoh. Dan kemudian pada saat akses kemudian terbuka dari Kalumpang ke kota, menurut ceritanya teman-teman, rumah adat itu kemudian berubah menjadi kecil, yang dulunya bisa di atas beberapa kakak, sekarang sisa satu anggota keluarga yang menghuni, dan itu hanya berjumlah bisa dihitung jari, Pak, gitu. Rumah itu sekarang, dan itu pun banyak yang bilang, oh itu aslinya tidak begini, itu aslinya tidak begitu. Nah, harapan pemerintah di sini, pemerintah daerah di sini bisa mencari bentuk aslinya itu, melibatkan teman-teman seniman, tidak apa-apa, kami sudah melakukan itu jauh-jauh hari untuk mencari bentuk aslinya rumah ini seperti apa. Kita berlandaskan pengetahuan lokalnya, orang-orang yang masih mengingat itu, yang orang-orang tua yang ada di atas, baru teman-teman seniman bisa gambarkan itu, baru kemudian dibuat replikanya, entah dipungsikan sebagai museum atau apapun itu. Itu bagi kami itu sangat-sangat dibutuhkan sebagai ciri khas, karena memang sangat berbeda, Pak.
0: Baik-baik. Masih pendengar yang sama tadi, saya ke Pak Burahim mungkin merespon juga dengan pertanyaan sama. Kalau Mamuju ingin dikenal katanya oleh daerah lain, identitas atau keunggulan apa yang kemudian harus ditonjolkan ini kalau Pak Burahim?
2: Ya, betul sekali apa yang disampaikan dengan teman-teman seniman kita, bahwa kalau kita mau Mamuju dikenal oleh daerah lain, ya munculkan identitas budaya kita. Ya, identitas budaya kita yang bagaimana? Contohnya tadi itu, kalau Banua Batang. Jadi kalau saya begini, di Mamuju itu ada beberapa budaya, identitas budaya yang berbeda-beda. Jadi kalau Kalumpang misalnya budayanya itu tadi, ada identitas budayanya Banua Batang. Kalau di Mamuju, di Kota Mamuju ada rumah adat kita, kan begitu. Nah kalau kita ini, kalau itu disatukan, pemerintah daerah mencoba menyatukan dalam satu tempat semua identitas budaya itu, kemudian kita jadikan ikon wisata, pasti Mamuju akan terkenal. Contoh, di Makassar kemarin kan ada namanya Benteng Sumba Opu. Akan seperti itu. Itu terhimpun semua rumah adat di Sulawesi Selatan, bahkan ada dari Sulawesi Barat waktu itu karena masih masuk kategori Sulawesi waktu itu. Nah, kalau di Mamuju ini dia dilakukan satu, diadakan satu tempat, kemudian dikumpul semua identitas budaya termasuk rumah adat dari semua kecamatan yang ada di Mamuju, itu menjadi ikon budaya kita, ikon Mamuju, dan kemudian bisa menjadi tempat wisata, pasti dikenal, akan terkenal dengan, dikenal dengan daerah, oleh daerah lain. Bahkan mungkin ya bisa ini mendapatkan PAD yang luar biasa, Pak. Kalau menjadi wisata yang ini mungkin yang perlu kita tonjolkan.
0: Kita terima penelpon sebelum kita akhiri, rupanya kita sudah di bagian akhir. Selamat pagi. Oh ya, terputus. Bisa dicoba kembali pendengar, karena kita nampaknya sudah di penghujung bersamaan kita. Satu telepon masih bisa di 0426-2322443 atau juga di 0822-9609-0996. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, Pak?
3: Dengan Papa Ulang di Adi-Adi, Pak.
0: Papa Ulang Adi-Adi Boteng.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kebetulan hari jadi keberapa Mamuju?
0: Iya.
3: Hari?
0: 486. Patangatu 80 Unung.
3: Kebetulan saja ini orang asli Boteng.
0: Iya. Sini apa bahasa Boteng? Ini Pak Burahim juga kayaknya mengerti.
3: Bisa langsung dari anu. Ngerti.
0: Ya, mengerti.
2: mengerti. Bapak Sabut temi tahu.
0: Iya. Akan lebih tenang ya.
3: Itu dia asli sebutannya. Tapi selama ini jadi kan ada mau kuringin dari mau anu dia Boteng, Boteng mau buju hampir ketinggalan sama anu, karena mungkin SDM-nya barangkali itu ada diam. Tapi mama belajar dari sejarah. Ya termasuk dia ini anunya Boteng, Boteng mau buju karena nopo kada tu dia lu no bolana Mamuju ndai Boteng ngalana tapalang na Mamuju.
0: Iya,
3: berdasarkan sejarah, karena kebetulan indo nenekku dia lu di sana, nenekku dia di sana distret Taludu. Tapi kan di sana distret mungkin
0: ya distrik ya
3: di kecamatan barangkali mau kami
0: distrik ya
3: dari mungkin dia pernah harga dia di sana dia ngalana na Boteng do pemotai. Ya, mungkin kan semakin orang-orang tua Mamuju daerah pang dikira aja Mamuju nama ngapak toyo Boteng di sebaik mapot gelar matai. Jadi mah tapi mungkin kan indo jadi mau mengisam cerita kamu sama lain indo. Jadi mah melalui dia anu kurang anu mah aja apa anu naik apa sih puna kalupan nau anu nadi ada cakram karena terkait nasab tahu apa mesti na terlibat nasab kena cuci. Ya, ya dari menurut kita buat asyikai mesti dia rapang Indonesia dia sepengi anu na na anu karena namanya jadi kan depan dulu naik sangat bahasa apa neng
0: baik apa neng kat
3: sebut neng
0: ya
3: ya kamu tuh mau jadi mainnya aku
0: ya baik ya pak
3: ya ya tetap itu lah
0: ya makasih pak orang itu saja.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin tidak paham ya? Dengar, tahu paham, paham juga.
1: Iya, siap-siap. Iya, karena next saya di Jalan Tuna.
0: Oh, itu. Iya, iya, iya. Oke, direspon dulu. Saya ke Pak Ibrahim dulu.
2: Iya. Ya, jadi tadi ini dari Gotek.
0: Iya.
2: Jadi saya katakan dari awal bahwa Mamuju itu diapit dengan beberapa pemangku adat.
0: Yeah.
2: Jadi salah satunya Tomakaka Boteng.
0: Nah,
2: jadi kalau nabahasakan tadi bala bala ripina Tomak Mamuju.
0: Iya.
2: Ah, jadi Boteng itu Tomakaka Boteng itu bala ripina Mamuju dia bahasakan tadi. Nah, itu betul karena dia penjaganya, penjaga dari pagar pagar betisnya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini. Ya masuk kategori Pasifik Barambang lah, Pasifik Barambang lah.
0: Baik.
2: Nah ini. Nah. Ini bukan bukan disepelekan, jadi bukan disepelekan itu Boteng. Yang perlu kita tahu bahwa bagaimana setiap apa namanya pemangku adat di Mamuju ini mencoba membuat sesuatu yang bisa mengenalkan budaya itu. Ini salah satunya di Tomakaka Boteng ini.
0: Iya, iya.
2: Bentuk rumah adat Mamuju Kalumpang dengan Boteng kan beda.
0: Hmm.
2: Nah, seandainya di Tomakaka Boteng juga terbentuk rumah adatnya, ada rumah adat yang menjadi ikonnya, menjadi simbol dari daerah itu bahwa ini ada Tomakaka Boteng itu juga jauh lebih bagus.
0: Hmm.
2: Nah ini, nah sekarang kan ada lembaga Tomakaka Boteng,
0: yeah.
2: ada, tapi kita tidak tahu perkembangannya bagaimana. Saya sebenarnya Mamuju Boteng, Pak.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi bapak saya orang Boteng.
0: Oh.
2: Jadi saya tahu itu.
0: Ini
2: sudah meninggal Tomakaka Boteng ini ke Haji Abdul Rahman, kemudian digantikan sekarang yang penerusnya. Nah, ini yang perlu makanya Boteng ini
0: baik.
2: Jangan merasa bahwa dia tersingkirkan tetapi tidak.
0: Yeah.
2: Dia masuk sebagian dari Mamuju.
0: Ya, baik,
2: peringatan
0: baik.
2: Mamuju.
0: Ayo maji piwatu, tapi kita bisa respon Pak ya. Tadi masih bisa merespon dari pendengar kita tadi.
1: Kalau saya responnya sih memang semua daerah itu perlu memiliki karakteristik atau ciri khas karena itu akan menjadi keunggulan ketika orang datang ke satu daerah. Oh ini yang membedakan dengan daerah lain itu sih. Nah seperti misalnya hari jadi Mamuju toh. Hari jadi Mamuju ini kan sebenarnya bagi kami yang pemuda-pemuda ini pelaku kreatif ini sangat berharap bisa menjadi wadah supaya masing-masing komunitas yang ada di Mamuju, masing-masing perwakilan daerah yang ada di Mamuju itu menampilkan apa kekhasannya masing-masing begitu.
0: Yeah,
1: jadi
0: yeah,
1: jangan hanya beberapa orang saja atau beberapa komunitas saja yang dilibatkan, tapi ini hari jadi bersama.
0: Baik.
1: Ya. Semua ya. Kita dapat merayakan itu.
0: Baik, baik. Pertanyaan yang mungkin penutup, kalau saya sekaligus menutup bincang kita, saya ke Bang Aat dulu. Kalau misalnya diminta untuk melukis tentang Sulawesi, tentang Mamuju ini,
1: ya.
0: Apa kira-kira yang terbenak di pikiran akan dilukis seperti apa?
1: Untuk melukiskan Mamuju saat ini yang terlintas adalah mungkin yang paling dekat itu Lhasa Laga.
0: Lhasa Laga.
1: Iya, Lhasa Laga. Karena pertama teman saya Loy Buana itu sudah menuliskan bukunya, buku Lhasa Laga dan berkolaborasi dengan seniman di Bali untuk membuat buku itu. Nah, kenapa tidak seniman lokal bisa melakukan itu juga?
0: Iya,
1: nah,
0: iya,
1: itu teman-teman itu. Sangat tertantang untuk itu. Tidak hanya Lhasa Laga tapi banyak hal. Bagi kami, arsip sebenarnya itu bukan hanya tertulis. Arsip seperti lukisan, arsip sebagai ingatan orang-orang tua itu juga adalah arsip. Jadi sebenarnya banyak sekali arsip yang ada di Mamuju ini. Tinggal kita mau ambil arsip yang mana untuk menjadikan referensi untuk berkarya.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Burahim. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan di momentum Hari Mamuju yang ke-466 ini?
2: Ya, terima kasih. Jadi ini sebagai yang terakhir ya.
0: Closing,
2: ya closingnya bahwa yang pertama kita inginkan dengan hari jadi Mamuju ke 486 ini, yang pertama Mamuju ini mampu berdaya saing, ya, yang kemudian menjaga nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kearifan lokal ini perlu dijaga, kemudian memiliki masyarakat yang rukun, sejahtera dan berintegritas ini perlu sekali, ya, kemudian menjadi harapan dan kebanggaan bagi generasi muda baik sekarang maupun yang akan datang. Simbol merendeng, ya, simbolnya ini agar perjalanan panjang daerah ini terus menghasilkan apa namanya Mamuju, atau menghasilkan pembangunan Mamuju untuk masyarakat maju dan sejahtera. Melalui kesempatan ini saya dan keluarga mengucapkan selamat hari jadi Mamuju yang ke-486. Mudah-mudahan Mamuju lebih maju dan sejahtera. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak At, Pak Burahim. Sayang sekali kita sudah harus berpisah, bahkan ini sudah over durasi malah beberapa menit. Terima kasih kepada Anda yang sudah ikut bergabung juga di pagi hari ini. Saya Hafid bersama dua narasumber dan ada Bang Ucan di perangkat siar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

setiap jejak waktu selalu tersimpan kisah tentang perjuangan, harapan, dan cita-cita. Begitulah Mamuju, tanah yang tumbuh dari semangat para pendahulu, berkembang bersama denyut kehidupan masyarakat, dan terus melangkah menuju masa depan. Tanggal 14 Juli 2026, Mamuju genap berusia 486 tahun. Usia yang bukan sekedar hitungan waktu, melainkan cermin perjalanan panjang sebuah daerah yang terus berbenah, bangkit menghadapi tantangan, dan menatap hari esok dengan penuh keyakinan. Tahun ini, hari jadi Mamuju mengusung tema Mamuju Marendeng, keren, adaptif, efisien, dan tangguh. Sebuah tema yang menggambarkan tekad untuk terus bergerak maju, membangun tata kelola yang semakin baik, serta menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Semangat tersebut diperkaya dengan subtema, bersama melestarikan budaya, mewujudkan Mamuju yang maju dan berkelanjutan. Sebab kemajuan tidak hanya diukur dari pembangunan yang tampak, tetapi juga dari kemampuan menjaga akar budaya, merawat nilai-nilai kebersamaan, dan mewariskan jati diri kepada generasi penerus. Hari ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah pembangunan membutuhkan kebersamaan. Pemerintah dan masyarakat adalah mitra yang saling menguatkan. Ketika persatuan, gotong royong, dan kepedulian terus dijaga, Mamuju akan tumbuh menjadi daerah yang semakin tangguh, berdaya saing, sekaligus tetap berpijak pada kearifan lokal. Keluarga besar Radio Republik Indonesia Mamuju mengucapkan selamat hari jadi Mamuju 486, 14 Juli 2026. Semoga semangat Mamuju Marendeng senantiasa menginspirasi setiap langkah pembangunan. Bersama melestarikan budaya, mewujudkan Mamuju yang maju dan berkelanjutan. Dirgahayu Mamuju yang ke-486. Teruslah bertumbuh menjadi kebanggaan Sulawesi Barat dan Indonesia.

0: anak dia yang kita orang wara. Dia ndo wai de nak apa segala bahkan dia yang anak nak. Melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan kan ikut. Ia waktu dikua STNK.
1: Apa waktu?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah jadi sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku itu maku pengantin baru tu wai ini. Waspada tak pun nak kita mesti tentu. Semua nak tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemu untuk disapo. Ya betul tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: menyampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini?
4: Ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
3: Sebelumnya FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar dimanapun Anda berada. Saya Indah.
7: Dan saya Duita.
3: Ya, kembali hadir menemani para pendengar semua di Halo RRI.
7: Oke, untuk hari ini di hari Selasa 14 Juli 2026, ini spesial ya?
3: Iya, hari yang spesial ya. Untuk Kabupaten Mamuju yang hari ini, tepatnya di hari ini, itu berulang tahun yang ke-486.
7: Wah, kita ucapkan dulu selamat ulang tahun kepada Kabupaten Mamuju. Semoga Mamuju semakin maju.
3: Amin.
7: Dan juga semoga nanti pelayanan publiknya juga semakin baik lagi yang ada di wilayah Mamuju.
3: Amin. Nah, untuk Anda nih yang mungkin di hari yang bahagia ini di HUT Mamuju ingin mengirimkan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mamuju, boleh disampaikan kepada kami di 0822 9609 0996
7: atau di 0426 23 22443. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan kami secara langsung di Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, boleh meninggalkan pesan di kolom komentar. Selain itu juga mungkin bisa mengirimkan harapan-harapan apa ya yang diinginkan dari Kabupaten Mamuju di hari jadinya yang ke-486 tahun ini.
3: Ya, nah, berbicara tentang hari jadi Mamuju yang ke-486 ini, ternyata Pemkab Mamuju ini sudah menghadirkan sunatan massal gratis ya bagi puluhan anak yang ada di Mamuju. Okay. Ya. Dan hal ini nih bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pengurus dan Imam Masjid atau IKAPIM Sulawesi Barat dengan menggelar sunatan massal, donor darah dan cek kesehatan gratis.
7: Wah, banyak ya rangkaian acara mengenai HUT dari Kabupaten Mamuju ini. Dan
3: ya, betul.
7: Kegiatannya ini juga dilaksanakan pada hari Minggu kemarin ya, di tanggal 12 Juli 2026 di sekitar area Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mamuju.
3: Wah, nah ini sebanyak 65 anak ini mendaftar untuk mengikuti sunatan massal yang ternyata melebihi dari target awalnya ini 50 ya. Namun jadinya 65, dan hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Mamuju juga ya. Ya,
7: jadi antusiasme masyarakat juga sangat tinggi ya melihat adanya sunatan massal tersebut.
3: Ya, nah untuk Anda apresiasinya kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Kembali lagi bersama saya Indah.
1: Dan saya Duita, masih di program acara yang sama, yaitu program acara Halo RRI.
0: Ya, nah beberapa hari yang lalu ini kita juga sudah digemparkan dengan berita adanya flu babi di wilayah Polewali Mandar ya.
1: Oke, flu babi ini kalau kita lihat dari beritanya yang sudah juga dimuat di laman website rri.co.id, ini disampaikan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat yang saat ini tengah menerapkan langkah isolasi, penyemprotan disinfektan dan juga pengobatan antibiotik serta vitamin untuk menangani ternak babi yang sakit akibat African Swine Fever atau ASF, atau yang umumnya kita mengenalnya dengan istilah flu babi Afrika, begitu ya?
0: Iya, betul, betul.
1: Dan ternyata selain ada di Polewali Mandar juga ada di Mamasa. Oleh sebab itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DTPHP Sulawesi Barat, Bapak Nur Kadar juga menjelaskan bahwa seluruh lokasi peternakan babi yang dicurigai terjangkit ASF harus terlebih dahulu diisolasi sebelum dilakukan tindakan lain.
0: Ya, dan kita juga sudah menerima wawancara besar bersama dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat, Bapak Nur Kadar. Berikut kami pendengarkan kepada Anda wawancaranya.
2: Baik, bisa kami sampaikan bahwa memang di Sulawesi Barat ini ada kasus kejadian ASF pada babi. Itu ada di dua kabupaten, di Mamasa dan di Polewali Mandar. Di Mamasa sendiri kami sudah turunkan tim di bulan Juni kemarin. Kita langsung ke lapangan bersama dengan teman-teman dokter hewan provinsi dan Kabupaten Mamasa. Kita sudah berikan juga bantuan obat-obatan, desinfektan, dan mungkin sarana-prasarana yang memang dibutuhkan untuk penanganan penyakit di Mamasa. Kalau di Mamasa sendiri, alhamdulillah sampai hari ini itu sudah cukup terkendali penanganannya untuk di Mamasa. Di Polman sendiri itu memang ada juga kejadian, dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami itu cukup lumayan. Di sana itu ada ya ratusan yang ternak sakit dan mati. Tapi informasi terakhir kan ada memang beberapa wilayah yang daerah-daerah peternak melakukan peternakan babi. Dan itu kita sudah lakukan, teman-teman sudah lakukan isolasi di daerah yang memang sudah terjangkit ASF. Kami juga sudah bersama dengan tim dari provinsi, dari Balai Besar Veteriner Maros, dan teman-teman Kabupaten Polman turun melihat dan selalu dipantau. Dan memang dari hasil laboratorium itu positif ASF, ya begitu.
3: Kalau untuk kasus ASF-nya sendiri itu, pertanggal berapa ditemukan kasus pertama?
2: Kalau di Mamasa itu kejadiannya dari bulan Mei. Iya.
3: Itu lokasi spesifiknya, Pak?
2: Iya, jadi menurut informasi hasil investigasi kami di lapangan di Mamasa, dicurigai awal masuknya ASF ini itu ada babi dari Tanah Toraja. Karena kami di Tanah Toraja cukup viral juga itu, banyak kematian-kematian babi. Itu yang masuk ke Mamasa. Dari Mamasa, menurut hasil investigasinya kami bersama teman-teman di Polman, babi dari Mamasa yang dari Mesawa masuk ke Polman. Dicurigai itu yang menjadi media perantara.
3: Kalau penyebab persebaran dari Mamasa ke Polewali Mandar sendiri itu karena apa?
2: Ada masyarakat yang membawa ke situ. Mungkin karena pesta adat atau apa, sehingga dia mengambil babi dari luar itu.
3: Koordinasinya juga ada dari Balai Karantina.
2: Kalau koordinasinya kami itu ke Balai Besar Veteriner Maros. Iya, kami juga melakukan koordinasi ke Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan. Kami sudah bersurat untuk meminta tambahan obat-obatan, antibiotik maupun sapras yang memang kami butuhkan.
3: Berarti untuk kesimpulan dari kasus ini sendiri, Pak, itu aman terkendali ya, Pak? Atau bagaimana?
2: Kalau situasi penyakitnya masih ada, tapi tetap kami pantau, tetap kami lakukan upaya pengobatan, mudah-mudahan karena kan memang ISF ini daya jangkitnya tinggi sekali. Kalau seumpama dalam lokasi sudah terjangkit, biasanya penyebarannya cepat sekali. Cepat sekali. Dan itu kami usahakan tidak keluar dari situ. Kita sudah melakukan semacam isolasi di situ. Dan tadi ini menurut penyampaian dari teman-teman dokter hewan di Kepala Puskesmas di Mapili, sudah mau keluar surat edaran dari Bupati untuk bagaimana kira-kira penyebaran ISF ini tidak bisa kita kendalikan, tidak menyebar kemana-mana.
4: Ini makanya untuk ternak-ternak lain yang berada di sekitar ternak yang terjangkit ini bagaimana, Pak, untuk pencegahan ini?
2: Kalau tindakan-tindakan kan memang seharusnya ternak yang sudah dicurigai atau lokasi yang sudah dicurigai terjangkit ISF itu harus diisolasi dulu. Kita lakukan penyemprotan desinfektan, kita lakukan pengobatan melalui antibiotik atau vitamin untuk meningkatkan kondisi tubuhnya. Jadi memang langkah pertamanya itu harus diisolasi tempat yang memang dicurigai dan dipastikan sudah ada ISF di situ.
4: Ya, mungkin apakah berbahaya, Pak, jika kalau masyarakat mungkin mengkonsumsi daging yang terjangkit?
2: Kalau untuk ISF itu tidak bersifat zoonosis, tidak menular dari ternak ke manusia. Tapi kami harapkan ketika ada ternak yang dicurigai terjangkit itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi, walaupun secara ilmiah itu tidak menular, tapi kami harapkan ke masyarakat untuk tidak mengkonsumsi itu.
4: Sebagai bentuk kewaspadaan,
2: jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Kalau ISF sendiri itu Pak, tidak ada potensi persebaran dari misalnya kan dari babi ke ternak tipe lain itu tidak ada ya Pak?
2: Tidak ada. Jadi kalau seumpama ISF itu dia cuma menyerang jenis babi. Jadi babi yang diternakan maupun babi-babi yang hutan dia tetap bisa menyebar ke situ.
3: Okay. Untuk terakhir mungkin Pak, harapan dan himbauan kepada masyarakat terkait kasus ISF di Mamasa dan Polman ini.
2: Iya, untuk masyarakat kami menghimbau sekiranya ada mungkin kasus-kasus kejadian yang di tempat lain yang belum terjangkit, kami harap untuk segera melapor ke petugas Dinas Kesehatan Hewan di masing-masing kabupaten atau ke provinsi supaya langkah-langkah yang memang secara teknis harus kita laksanakan itu cepat kita bisa antisipasi. Mungkin itu.
0: Ya, ya baik. Tadi sudah kita dengarkan ya wawancara ya dengan
1: Bapak Nur Kadar.
0: Ya. Terkait dengan ISF ini atau demam flu babi ini ya.
1: Afrika ya.
0: Ya, flu babi Afrika. Nah, untuk para pendengar yang mungkin mempunyai kendala ataupun keluhan lainnya, boleh disampaikan ke chat WhatsApp kami ya di 0822 9609 0996. Kami jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Ya, kembali lagi bersama saya Indah.
1: Dan saya Duita, masih di program acara Halo RRI.
0: Ya, dan ini nampaknya memang saat ini kita gak terlalu lama di Halo RRI ya. Namun Halo RRI akan tetap hadir Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah nanti.
1: Jadi bagi Anda yang pada hari ini belum berkesempatan untuk menyampaikan langsung aspirasi dan juga pendapatnya mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Mamuju dan juga Sulawesi Barat, kami masih membuka lebar untuk Anda menyampaikannya secara langsung melalui WhatsApp di chat WhatsApp kami di 0822 9609 0996.
0: Ya baik, kalau gitu saya Indah
1: dan saya Duita pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi, yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar siang hari ini Pro 1 RRI Mamuju dengan saya Nita Wahyuni kembali menjumpai Anda dalam frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan tentunya pendengar Anda juga bisa memonitor kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Dan pastikan pendengar Anda untuk tetap bersama kami karena di siang hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif moderasi beragama bertepatan dengan hari jadi Mamuju dengan topik jadilah pelopor moderasi beragama yang menolak ekstremisme dan juga perpecahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar siang, hari ini kami hadir dalam ruang dengar Anda dalam segmen dialog interaktif moderasi beragama dengan topik Hari Jadi Mamuju. Ini dirangkaikan dengan hari ini yang bertepatan juga dengan Hari Jadi Mamuju. Topiknya adalah menjadi pelopor moderasi beragama, menolak ekstremisme dan juga perpecahan. Pendengar, di tengah masyarakat tentu ini yang semakin beragam, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjadi atau menjaga persatuan, bisa memperkuat toleransi dan juga tentunya menciptakan kehidupan yang damai. Nah, untuk membahas tema ini di hari ini, Pro 1 RRI Mamuju hari ini telah bersama dengan Bapak Kiai Haji Namru Asdar SAG. Beliau adalah Ketua IPARI Sulawesi Barat dan juga Ketua MUI Kabupaten Mamuju. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, hari ini Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan dialog ini tentunya dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan Anda tentu bisa memonitor kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Dan jangan lupa Anda juga bisa memonitor dialog kami, yang dialog interaktif hari ini yang sedang berlangsung melalui akun Facebook dan juga akun YouTube Pro 1 RRI Mamuju. Jadi selamat memonitor. Untuk Anda yang mau menanggapi, memberikan tanggapan atau mau bergabung secara langsung juga boleh melalui layanan telepon interaktif Pro 1 RRI Mamuju di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Jadi ada banyak ruang yang dihadirkan untuk Anda pendengar supaya Anda bisa bergabung dan juga memetik pembelajaran-pembelajaran tentunya yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Namru Asdar di siang hari ini. Bapak, hari ini adalah Hari Mamuju. Kalau Bapak, bagaimana kita mungkin ke Hari Jadi Mamuju itu dulu, bagaimana Bapak memaknai hari ulang tahun Mamuju yang ke-486 di tahun ini, tepat hari ini 14 Juli?
1: Iya, kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat yang diberikan kepada kita, khususnya masyarakat Kabupaten Mamuju, di mana pada hari ini ya bertepatan dengan hari ulang tahun ke-486, dan tentunya kita bisa melihat perkembangan Kabupaten Mamuju ya, juga Kota Mamuju dan seluruh masyarakat yang ada di dalamnya dapat merasakan kondisi yang damai, kondisi yang aman, sejahtera ya, tentunya dengan bidang usaha masing-masing ya yang ada, dan kita bisa melihat Mamuju ini semakin berkembang dari tahun ke tahun ya, dan bisa mengejar ya ketertinggalan, bisa bersama-sama dengan provinsi-provinsi yang lain, kabupaten-kabupaten yang lain, untuk bisa lebih maju lagi ke depan.
0: Iya, amin ya rabbal alamin. Ya,
1: itu yang kita syukuri. Suatu daerah, suatu wilayah itu ketika sudah ada rasa aman, ya, kenyamanan hidup di dalamnya, kemudian masyarakatnya sudah bisa berusaha dengan baik, ya, mendapatkan kesejahteraan, baik yang di bidang pertanian, perikanan, ya, mungkin ada juga di industri dan sebagainya. Ya, itu alhamdulillah merupakan karunia yang besar bagi kita. Ya, nah, ini tentunya yang harus kita rawat ya sebaik-baiknya, karena modal utama kita untuk pembangunan itu adalah suasana yang kondusif, yang aman, yang rukun ya di antara masyarakat. Ya.
0: Ya, dan alhamdulillah hari ini itu terjadi, yang masih terlihat bahwa keberagaman tidak membuat masyarakat Mamuju ini menjadi terpecah belah gitu.
1: Iya, betul. Jadi justru dia menjadi sesuatu kekayaan ya bagi daerah ini untuk maju ke depan. Kenapa? Karena masing-masing tentunya memiliki kelebihan-kelebihan, mm-hmm. ya, yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk berkolaborasi, ya, melakukan pembangunan daerah ini ke depan.
0: Mm-hmm. Berarti ya. Perbedaan-perbedaan itu yang menguatkannya justru menjadi kekuatan bagaimana daerah kita ini bisa berkembang, bisa menjadi maju ke depan, begitu ya, Ustadz?
1: Iya, betul. Mm-hmm. Itulah baik. Mengapa dalam apa namanya? Uh-uh. Al-Quran, ya, khususnya dalam Islam ini, Al-Quran sebagai pedoman, ya, ada ayat di mana Allah menyatakan, ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari laki-laki dan wanita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, lalu kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, mm-hmm. bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian itu saling mengenal, ya, saling berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, ya, seperti itu. Itulah tujuannya kita, kenapa kita berbeda-beda, mm-hmm. ya. Ya, jadi bukan untuk justru kemudian menimbulkan hal-hal yang negatif, ya, misalnya perpecahan, permusuhan, konflik dan sebagainya. Tapi justru kita ditekankan untuk saling mengenal, saling interaksi satu sama lain. Itulah tujuan ya, daripada Allah menjadikan kita ini berbeda-beda, dan itu adalah sesuatu yang sunnatullah, ya. Nah, kalau ini kita mampu syukuri dalam bentuk saling menghormati, dalam saling kerjasama, ya, saling silaturahim, maka insya Allah kehidupan kita ini di dunia ini akan baik, ya, akan sejahtera, ya.
0: Oke, jadi kalau memang dasarnya kita yang mau tetap bersama, sejahtera, mau perbedaan apapun itu tidak akan menjadi penghalangnya untuk timbulnya perpecahan seperti itu.
1: Ya. Ya. Nah, kemudian Allah menutup in akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di antara kalian dari berbagai macam perbedaan kita ini, ya, itu adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa bagaimana? Bertakwa itu ya orang-orang yang senantiasa memelihara nilai-nilai keadilan, ya, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, ya, orang yang saling menghormati, peduli satu sama lain, itulah orang-orang yang apa namanya, yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang mulia. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan, kemudian bisa menimbulkan saling
0: iri
1: hati, curiga dan sebagainya, saling benci satu sama lain, ya, dengan perbedaan yang ada. Karena perbedaan ini sunnatullah, ya. Allah menciptakan kita laki-laki, wanita, itu tidak pernah kita pilih. Yeah. Saya mau jadi laki-laki atau wanita, tidak kan? Ya, kita kemudian lahir dari suku bangsa apapun, ya, tidak pernah kita memilih sebelumnya untuk lahir di suku itu atau di bangsa itu. Itu adalah sunnatullah. Sehingga hal yang harus kita lakukan adalah bersyukur dengan itu, ya. Dan bentuk bersyukur itu adalah bagaimana kita menjalin komunikasi, bagaimana kita menjalin kerjasama, ya, toleransi dan sebagainya, kerukunan, menjaga kerukunan dan sebagainya di antara kita.
0: Ya. Ya. Dan kalau Pak Ustadz sendiri menilai perbedaan-perbedaan yang terjadi di Mamuju saat ini itu sama sekali bukanlah sebuah hal yang besar gitu ya Pak. Maksudnya tuh tetap bisa masyarakatnya hidup damai, hidup berdampingan. Jadi meskipun ada perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk terjadinya orang-orang mungkin fanatik terhadap perbedaan itu, terhadap faham sendiri, ataupun menimbulkan perpecahan-perpecahan seperti itu. Hari ini kondisinya di Mamuju bagaimana Ustaz melihat?
1: Ya, alhamdulillah dari aspek perbedaan dari aspek budaya, suku, ya, ini bukan hal yang apa namanya
0: yang besar di sini.
1: Yang besar, ya. Termasuk perbedaan agama, ya. Kita bisa melihat bentuk-bentuk kerjasama itu selalu terwujud dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, ya, dalam pemerintahan, ya, dalam apa namanya melaksanakan mencari nafkah sehari-hari. Ini saya lihat interaksi itu ya sangat baik, ya, sangat baik terjadi, ya. Jadi masalah perbedaan yang ada seperti suku, bangsa dan sebagainya, agama, itu bukan hal yang kemudian membatasi ya seseorang untuk bisa saling bekerja sama atau berinteraksi.
0: Ya. Ya. Nah, ini selain budaya, agama, suku, ternyata ada Pak perbedaan di mana perbedaan itu ini lumayan bisa memecah belah, yaitu perbedaan pandangan di media sosial yang mungkin berhubungan dengan politik, yang mungkin berhubungan dengan hal-hal seperti itu di ruang-ruang digital, itu banyak terjadi saat ini. Ini bagaimana pandangan Pak Kiai tentang hal ini, di mana mungkin ada orang yang berbeda pandangan, ini benar, ini salah, jadinya mereka mungkin mudah teradu domba dengan hal-hal seperti itu yang bukan lagi masalah agamanya ini, tapi masalah pandangan-pandangan seperti itu. Ini apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini?
1: Ya, jadi pertama-tama tentunya kita harus berusaha untuk cerdas dalam bermedia sosial. Ya. Bagaimana caranya? Ya tentunya dalam hal menerima suatu informasi, membaca, melihat, ya haruslah kita betul-betul mampu untuk mencerna dengan baik. Ya, jangan langsung kita menerima mentah-mentah, ya apa yang ada di media sosial itu.
0: Apalagi kenapa? Anak muda kan?
1: Iya. Kenapa? Karena ya, memang manusia ini apa namanya diciptakan itu bukan tidak semuanya juga apa namanya ya langsung baik semuanya. Ya, ada saja yang kemudian berpikiran untuk mungkin dengan tujuan-tujuan tertentu untuk merusak kondisi ya keadaan, memperkeruh ya suasana yang ada ya. Nah, oleh karena itu kemudian mungkin membuatlah akun-akun yang fake ya, yang palsu ya, yang memang bertujuan untuk memecah belah ya persatuan, merusak persaudaraan ya, menimbulkan kerusuhan apa menjadi provokator dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus sebagai masyarakat dalam bermedia sosial ini ya harus cerdaslah di situ ya. Yang kedua ya kita tentunya harus bertabayun ya, melakukan klarifikasi, cek dan recheck kebenaran suatu berita ya. Jangan sampai kita apa namanya memberikan komentar ya atau tindakan reaksi ya ternyata didasarkan pada berita yang palsu, hoax ya.
0: Betul.
1: Nah, itu kan akan menimbulkan kerugian bagi diri kita sendiri ya. Kita memberikan energi yang apa namanya yang banyak untuk itu, kemudian ternyata ini hanya
0: palsu, gitu,
1: palsu,
0: tidak
1: ya?
0: Benar.
1: Nah, tidak benar. Yang ketiga, ya ketika kita misalnya melihat kita ingin berkomentar, membagi, men-share berita atau informasi, ya, kita harus memikirkan apa betul apa dampak ya. Apa dampak pengaruh daripada yang kita share ini? Apakah apakah bisa memperbaiki keadaan ya? Apakah bisa mempersatukan atau mendamaikan, apa justru kemudian menimbulkan kebencian ya? Menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Ya, itu harus kita selektif dalam hal itu karena misalnya dalam agama kita Allah yang menyatakan inja agung fasku beda bayun fatabayun fatabayanu. Jika ada seseorang itu datang kepada membawa satu berita informasi yang penting ya, maka tabayunlah, klarifikasi, cari kebenarannya berita itu. Ya, juga dalam ayat yang lain disebutkan ya, wala takfu ma laka bihi ilmun. Janganlah engkau itu apa namanya mengambil suatu tindakan ya atau pendapat itu yang kamu tidak mengetahui tentang ilmunya. Ya, jadi jangan mengambil tindakan, jangan mengambil reaksi, jangan berkomentar ya. Ya, jangan bersikap terhadap sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya.
0: Karena biasa orang ngetik dulu, komen dulu baru ternyata tidak tahu yang sebenarnya gitu.
1: Nah, itu. Kemudian Nabi juga memperingatkan, kafabil mar'i kidban ayu hadis bukul lima sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia itu berdusta apabila dia menceritakan dalam hal ini men-share ya segala informasi yang dia dapatkan langsung dia share tanpa dia klarifikasi, tanpa dia pertimbangkan
0: apa ya,
1: cek seperti itu. Jadi kita hati-hatilah, hati-hati. Apalagi sebagai seorang yang apa namanya beriman. Kenapa? Karena salah satu fungsi ya agama diturunkan oleh Tuhan itu adalah dalam rangka untuk bagaimana kita ini manusia bisa hidup rukun damai dengan berbagai macam keragaman yang ada.
0: Iya, karena bisa jadi juga hal-hal yang seperti itu yang mungkin dimulai dari media sosial ini bisa keluar ke dunia nyata kalau orang emosi.
1: Iya, betul.
0: Terus nanti bisa juga dikaitkan dengan agamanya yang menjadi kayak oh mungkin dia karena agama ini, mungkin ada asumsi-asumsi seperti itu yang akhirnya moderasi beragama ini tidak bisa tercipta.
1: Betul.
0: Banyak dasar yang bisa jadi sampai ke sana ya, Ustaz.
1: Iya. Jadi di media-media sosial itu banyak kita lihat akun-akun itu ya.
0: Iya.
1: Yang memancing-mancing itu yang provokasi. Misalnya membenturkan antara agama dan budaya.
0: Agama budaya, agama politik, betul. Agama dengan apa perbedaan yang lain.
1: Kemudian antar apa namanya, antar aliran atau mazhab dalam agama sendiri disaling
0: itu,
1: di...
0: Itu juga, jangankan dengan agama lain.
1: Itu, Jadi bagi orang-orang yang apa namanya beriman, jangan kita turut apa namanya meramaikan komentar-komentar yang tidak produktif seperti itu. Karena memang ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin dia tidak senang ya. Ya kalau orang-orang beragama ini hidup rukun.
0: Jadi pentingnya pendengar ini kita juga bijak dalam bermedia sosial, bijak di ruang digital karena banyak hal yang kita mungkin tidak tahu lagi ini orangnya mungkin niatnya seperti apa, mungkin niatnya cuma main-main atau mungkin ada memang yang serius niatnya untuk memecah perbedaan, untuk memecahkan kerukunan yang tercipta dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut pandangan Pak Ustadz berarti mana yang lebih serius sekarang? Tantangan di ruang digital atau di dunia nyata?
1: Ya, saya kira semua kita ini tertuju ke ruang digital ya. Ya, kenapa? Itu sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Handphone itu, gadget itu ada di tangan orang-orang. Nah, apa saja yang lewat itu pasti akan berpengaruh. Oleh karena itu, ya saya kira sifat bijak kita ya dalam bermedia sosial ini perlu kita tingkatkan. Ya, artinya apa? Media sosial ini sesuatu yang netral, netral. Dia bisa memberikan pengaruh positif kepada kita, bisa bermanfaat, ya, bisa meningkatkan kualitas. Tetapi di satu sisi juga itu bisa justru menimbulkan masalah bagi seseorang jika dia tidak bijak, dia tidak cerdas dalam bermedia sosial itu, ya. Ya, saya kira seperti itu, ya, sifatnya. Oleh karena itu dibutuhkan kecerdasan lah untuk menggunakan media sosial kita.
0: Baik, berarti dikembalikan lagi ke manusianya ya, dikembalikan lagi kepada yang menggunakannya. Kalau digunakan ke arah kebaikan, maka dia menjadi baik. Dan sebaliknya, kalau digunakan dalam ke arah negatif, maka itu menjadi negatif. Baik, pendengar, kita jeda sejenak. Tentunya masih panjang dialog kita dengan narasumber kita di hari ini, Bapak Kiai Haji Namru Asdar. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, boleh bergabung setelah jeda yang berikut ini.
2: Apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu? Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia.
5: Rasulullah bersabda, "Perbedaan faham yang terjadi pada umatku adalah rahmat." Demikian seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Pada kenyataannya, perbedaan faham sering menimbulkan perselisihan dan bahkan perpecahan. Sehingga ada seseorang bertanya, apakah itu merupakan rahmat atau sebaliknya? Bila diteliti lebih jauh, sebenarnya tidak semua perbedaan faham atau khilafiyah itu membawa perpecahan. Banyak pula yang membawa perkembangan positif dalam dunia ilmu serta menjadi perekat persatuan. Masalah khilafiyah memang dapat menimbulkan perpecahan bila hal itu dipertentangkan dan ada yang merasa dirinya paling benar. Sebaliknya, khilafiyah itu dapat menjadi rahmat bila hal itu dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan dinamika ilmu dan amal yang positif, serta diikuti dengan semangat persaudaraan yang tinggi.
6: Adik mau pilih yang warna apa?
7: Warna putih.
8: Kalau kakak pilih warna apa?
9: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
7: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
8: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
8: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
10: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Di negeri ini, perbedaan bukan hal baru. Ia hadir sejak kita membuka mata dan menyapa dunia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara beribadah, namun tetap berjalan di ruang yang sama. Dari pesisir hingga pegunungan, dari desa hingga kota, Indonesia tumbuh dengan warna yang tak seragam. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan. Dalam keberagaman, ada kekuatan. Dalam kebersamaan, ada harapan. Kita tidak harus sependapat, karena kita tidak harus sama untuk bisa hidup berdampingan. Kita tidak harus sependapat untuk tetap saling menghormati. Indonesia adalah tentang kita, yang memilih untuk tetap bersatu di tengah segala perbedaan. Mari jaga toleransi, perkuat persatuan, dan rawat keberagaman Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju, bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat,

0: Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Nita Wahyuni di siang hari ini bersama dengan Bapak Kiai Haji Namru Asdar SAG, Ketua IPARI Sulawesi Barat dan Ketua MUI Kabupaten Mamuju, dengan topik masih dalam dialog interaktif moderasi beragama. Pendengar, hari jadi Mamuju, jadilah pelopor moderasi beragama, menolak ekstremisme dan juga perpecahan. Sekali lagi untuk Anda pendengar yang juga mau bergabung dalam kebersamaan kita di siang hari ini, boleh bergabung melalui layanan interaktif RRI Mamuju di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kita juga ada live pendengar di media sosial RRI Mamuju. Anda bisa bergabung dan menyampaikan tanggapan di sana, nanti akan coba saya sampaikan kepada narasumber kita di siang hari ini. Pak Kiai, ini terkait dengan IPAR ya, ataupun MUI. Kalau saat ini seperti apa programnya dalam kaitannya dengan moderasi beragama? Adakah program yang berkaitan dengan hal tersebut?
1: Iya, jadi sebagai apa namanya, organisasi profesi penyuluh agama Islam, penyuluh agama ya, baik untuk semua agama tentunya. Ya, kami sebagai mitra daripada Kementerian Agama, yang mana di Kementerian Agama ini merupakan salah satu program ya andalan yang utama itu adalah moderasi beragama. Ya, oleh karena itu sudah beberapa tahun yang lalu kami selalu menggaungkan masalah moderasi beragama ini di masyarakat ya, di majelis-majelis taklim ya, di kelompok-kelompok kajian itu kami sudah menyampaikan ya, mensosialisasikan, tentunya tujuannya bagaimana supaya kita ini bisa menciptakan kerukunan ya, kedamaian di antara masyarakat ya. Bagaimana kita dalam hal beragama ini tidak bersikap ekstrim dalam beragama, karena agama sendiri itu sifatnya moderat ya. Jadi ada istilah wasatiyah ya, menjaga sikap moderasi atau sikap yang tengah-tengah ya. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai umat yang pertengahan ya, yang moderat. Ya, jadi dalam hal beragama seperti itu, dalam berinteraksi sosial juga kita moderat. Ya. Itulah adalah ajaran agama kita. Ya. Dan semua agama tentunya menggaungkan masalah sifat pertengahan itu ya.
0: Jadi di dalam
1: dan menghindarkan sikap ekstremisme. Jadi kadang-kadang kemudian agama itu terlihat dalam arti tanda kutip ya seram itu karena adanya sikap beragama yang ekstrim. Nah, itu ya. Baik dalam hal beribadah, baik dalam hal bersosial bermasyarakat, itu ada yang sifatnya ekstrim. Ya. Misalnya adanya prinsip
0: agamaku lebih benar.
1: Ya, merendahkan kelompok lain ya, atau agama lain, atau mungkin menghina ya, mencaci dan sebagainya. Atau merasa benar ya. Benar, merasa benar sendiri, dia yang paling benar. Nah, sikap-sikap seperti ini inilah yang harus kita jauhi, hindari ya, karena pada hakikatnya itu bertentangan dengan nilai-nilai daripada agama itu sendiri. Ya, agama mengharapkan kita bagaimana kita ini bisa bersikap moderat.
0: Ya. Dan semua agama itu mengajarkan kepada kebaikan.
1: Semua agama memberitahukan kita untuk berlaku adil.
0: Ya. Baik, kita punya penelpon Ustaz di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat siang Bapak. Dengan siapa di mana ini?
2: dengan Pak Salman Mbak Nita dari Galuh Lombok.
0: Pak Salman, yeah, di Galuh Lombok di Polewali Mandar. Apa kabar dan bagaimana di sana Pak Salman?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mm-hmm. Berkat doa Pak Kiai, alhamdulillah kami semua sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan. Ada yang ingin disampaikan di siang hari ini?
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Salman.
2: Pertama-tama Pak Kiai, saya ucapkan dulu selamat ulang tahun.
1: Iya.
2: Kota Mamuju yang ke-486.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan Kota Mamuju lebih baik.
1: Amin.
2: Dari sekarang lebih maju dan lebih toleransi, lebih dijunjung tinggi, solidaritas keagamaan tetap berdiri kokoh di tanah Mamuju.
1: Amin amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Menarik bagai tentang sekaitan dengan hari ulang tahun Mamuju hari ini dengan topik tentang moderasi. Ketika kita bicara moderasi berarti tentu hal ini tentu tidak lepas dengan kaitannya dengan toleransi.
1: Iya.
2: Tapi sepanjang perjalanan hidup setiap hamba itu selalu ada hal-hal yang memang perlu kita secara spiritual. Nah, ketika kita mengatakan tadi itu menjaga toleransi, saya pikir hari ini kita coba jangan cuma sekedar menjaga, tapi menjalankan toleransi itu. Berarti dalam kehidupan itu harus ada kita menjalankan sifat-sifat toleransi beragama. Karena agama tidak ada yang mengajarkan, selalu mengajarkan kebenaran. Tapi ketika kita bicara radikal atau pemahaman secara individu ataupun secara pemahaman secara pribadi tentang agama itu, wajar kalau kita radikal. Tapi bukan berarti memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Itulah kita, makanya hablum minallah itu penting, kita radikal. Tapi hablum minan nasi uban sama manusia itu, saya rasa jangan kita berpikir bahwa kita yang paling benar. Karena kebenaran yang hakiki itu adalah milik Allah.
1: Iya, iya.
2: Jadi saya rasa Pak Kiai, saya rasa cuma karena momentum hari ini saya penting kita sampaikan tentang bagaimana memuju ke depan lebih baik, bagaimana menjaga toleransi itu, termasuk di kalangan birokrasi juga tentu penting hal ini. Kami masyarakat akad rumput, masyarakat kecil yang tinggal di pedesaan, yang kerjanya cuma pagi-pagi ke kebun, tidak pernah kita tahu apa itu toleransi, tapi kita menjalani hidup ini sesuai dengan apa adanya, bukan ada apanya. Saya rasa Pak Kiai, mudah-mudahan momentum hari ulang tahun ini dengan Mamuju, ya tentu kita akan lebih baik. Saya rasa di tanah Mamuju ini termasuk di Sulawesi Barat ini tenran radikal saya rasa tidak ada Pak Kiai. Yang itu adalah isu tentang radikal. Karena radikal itu tentu adalah nanti ada ekses, ada action, ada pembuktian di lapangan. Tapi itu narasi yang dibangun, bukan saya rasa pikirannya adalah tujuannya adalah untuk membangun asumsi. Tapi saya minta jangan terlalu digembar-gemborkan tentang radikalisme. Tapi marilah kita menjalani setiap hal apa yang terjadi hari ini, bagaimana kita memilter diri pribadi masing-masing. Karena yang saya pahami Pak Kiai, kalau ingin perbaiki orang lain, perbaiki diri sendiri. Nah setiap orang ketika memperbaiki dirinya sendiri, tak akan terjadi hal itu Pak Kiai. Saya rasa, makasih Pak Kiai.
1: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali Pak Salman. Terima kasih banyak atas tanggapannya di siang hari ini. Silakan Pak Kiai, ada tanggapan terkait dengan penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh pendengar dari Polewali Mandar, silakan.
1: Iya, terima kasih banyak tanggapan dari Pak Salman ya. Baik harapan dan doanya untuk Kabupaten Mamuju yang berhari ulang tahun pada saat ini, 486. Ya, jadi Mamuju ini merupakan kabupaten yang penduduknya itu multi etnis. Jadi orang-orang mengatakan ini adalah Indonesia mini. Mulai Sabang sampai Merauke itu ada di sini.
0: Oh.
1: Agama juga seperti itu. hampir semua agama ada di Mamuju. Mm-hmm. Dan kita kesyukuran, bersyukur bahwa kita bisa hidup damai, bisa hidup rukun, bisa bekerja sama, bisa toleransi, saling menghormati dan membangun daerah ini semakin maju. Mm-mm. Sampai kita bisa rasakan titiknya pada saat ini. Mm-mm. Dan semoga ini bisa terus ya meningkat dan semakin membawa keberkahan bagi kita semua di Sulawesi Barat ini.
0: Baik.
1: Jadi itu ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Samal tadi bahwa ketika kita ingin memperbaiki sesuatu itu dimulai dari diri sendiri. Mm-mm. Ya. Bagaimana kita memperbaiki diri sendiri dengan ya dan itu akan memberikan dampak tentunya kepada lingkungan kita, mm-hmm. mulai dari keluarga sampai masyarakat kita dan seterusnya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Oleh karena itu bagi dibutuhkan ya kesadaran-kesadaran spiritual dari kita semua ya untuk memahami bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan ya. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan itu dalam rangka untuk menjalankan misi persaudaraan ya. Persaudaraan itu sangat luas ya. Kita sebagai manusia itu sudah dipersaudarakan. Kemudian belum lagi kita sebagai ya masyarakat yang mendiami suatu wilayah ya menjadi bersaudara karena kita sesama bangsa ya, bangsa Indonesia.
0: Baik.
1: Belum lagi kita bersaudara karena kita sebagai sesuku misalnya. Mm-mm. Belum lagi dipersaudarakan melalui ikatan keyakinan akidah. Mm-mm. Ya jadi banyak sekali persaudaraan itu sehingga semoga ini bisa kita semuanya menyadari bahwa tidak ada manusia itu yang luput dari yang namanya persaudaraan.
0: Mm-mm.
1: Ya. Nah, bagaimana sifat bersaudara itu tentunya saling menyayangi satu sama lain, saling menyokong satu sama lain, ya, saling menghormati satu sama lain. Ya. Karena jika ada yang merasa sakit, maka ya hendaknya yang lainnya akan merasakan kesakitan itu. Kenapa misalnya semua bangsa misalnya membela rakyat Gaza di Palestina? Mm-mm. Itu karena ada persaudaraan di situ sebagai manusia. Ya. Nah, paling tidak disitulah kita sebagai makhluk Tuhan ini menyadari bahwa kita ini diciptakan ya untuk saling mengenal, saling bekerja sama. Mm-hmm. Jangan kita kemudian mengambil sikap atau perilaku dengan sama yang dikhawatirkan oleh malaikat bahwa ada makhluk sebelum manusia itu yang suka berkelahi, yang suka berperang satu sama lain ya. Apakah sehingga para malaikat bertanya kepada Tuhan ketika mau menciptakan Nabi Adam, apakah kamu akan menciptakan manusia atau makhluk ya? Makhluk sebuah khalifah yang akan melakukan pertumpahan darah ya di atas bumi ini. Ya, tapi Allah mengatakan aku lebih tahu ya.
0: Iya.
1: Ya, daripada apa yang kalian pikirkan itu para malaikat ya, bahwa manusia ya marilah kita menampilkan ini. Menampilkan kita sebagai bahwa kita betul-betul bisa menjadi khalifah fil ard yang membawa kedamaian, membawa kerukunan.
0: Baik. Ya. Dan setuju juga dengan Pak Salaman bahwa mari kita menjaga bukan hanya mencegah toleransi itu ya.
1: Ya, betul.
0: Ini ada juga dari pendengar Pak di WhatsApp. Warisan budaya Mandar ini seperti si Pakatau dan Mesa Kanne mengajarkan kita persaudaraan.
1: Iya.
0: Namun mengapa di era modern ini masih ada pihak yang mengatasnamakan agama untuk memecah belah, dan bagaimana kita memastikan bahwa Mamuju ini bisa menjadi benteng toleransi? Mohon pencerahannya dari Mbak Tiara ini, silakan.
1: Iya, jadi begini. Kita hidup di dunia ini tentunya juga diliputi atau berbagai macam kepentingan-kepentingan. Di antaranya adalah kepentingan politik. Di antaranya ya, kepentingan politik, kekuasaan. Ya. Ada orang yang kemudian menghalalkan segala cara. Ya. Kemudian untuk mengambil manfaat dari situ. Ya. Nah, tentunya perbedaan-perbedaan agama, perbedaan suku, bangsa dan sebagainya, budaya itu kadang-kadang digunakan ya sebagai alat untuk memecah belah, ya, alat untuk mempertajam perbedaan.
0: Mm-mm.
1: Ya, dalam rangka untuk menjalankan agenda-agenda politik atau dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya bukanlah agama itu yang salah.
0: Mm-mm. Cara ya. Orangnya
1: tapi
0: ya berarti.
1: Tapi orang yang kemudian menggunakan agama ini sebagai alat untuk memecah belah.
0: Mm-mm.
1: Ya, kenapa? Karena orang yang apa namanya ya, semua orang kan fanatik.
0: Yeah.
1: Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Salman tadi.
0: Mm-mm.
1: Dari aspek hubungan kepada Allah,
0: mm-mm,
1: kepada Tuhan, ya itu semuanya orang fanatik di situ.
0: Mm-mm.
1: Ya, semua orang radikal di situ.
0: Mm-mm.
1: Ya. Nah, kalau agama disinggung, ini kan masalah,
0: mm-mm,
1: yang sebenarnya privat sekali,
0: yeah,
1: tapi kemudian bisa menimbulkan apa namanya ya, emosi yang,
0: mm-mm,
1: besar.
0: Mm-hmm. Ya. Betul.
1: Nah, sama juga dengan masalah suku.
0: Yeah.
1: Ya. Satu suku kemudian direndahkan, ya, dibenturkan. Ini bisa menjadi masalah besar.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa? Karena orang masing-masing kelompok ini kan memiliki apa namanya kehormatan yang harus dia pertahankan, ya, ingin mempertahankan dia punya kehormatan.
0: Mm-hmm.
1: Oleh karena itu ini penting untuk kita sebagai masyarakat untuk memahami apa namanya cara-cara manusia ya dalam mempengaruhi orang lain, manusia lain untuk menjalankan agenda apa namanya kepentingannya, maka kita jangan kemudian terjebak dalam hal-hal yang seperti itu.
0: Mm-mm.
1: Ya. Ya, jangan kita mudah untuk diprovokasi, diadu domba, ya. Makanya saya mengatakan bahwa agama itu perbedaan-perbedaan itu ya,
0: mm-hmm,
1: secara umum apakah perbedaan agama, keyakinan, suku, bangsa dan sebagainya,
0: mm-hmm,
1: ya, itu bukan hal yang apa namanya harus kita pertajam kemudian kita bercerai-berai.
0: Yeah.
1: Tapi justru itu adalah sesuatu yang sifatnya sunatullah,
0: mm-hmm,
1: keniscayaan harus berbeda seperti itu untuk memperkaya kehidupan, ya, untuk membangun kehidupan kita, mm-hmm, harus berbeda. Ya, tetapi bukan untuk dibenturkan satu sama lain. Nah, jadi kalau dibenturkan berarti ini mengambil jalan kiri, ya. Mengambil jalan kiri memang untuk merusak.
0: Mm-mm.
1: Ya, jadi saya kira seperti itu. Fungsi kita di dunia ini sebenarnya adalah untuk memperbaiki.
0: Mm-hmm.
1: Kita lahir untuk memperbaiki, ya, bukan untuk merusak.
0: Baik.
1: Yang merusak itu, ya itu, yang Allah katakan. Fattakhizuhu aduwa.
0: Mm-mm.
1: Ya, inna syaitana lakum aduwun. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadikan dia sebagai musuhmu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita mempermusuhkan sesuatu, ya syaitanlah musuhnya.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang mereka, syaitan itu agendanya adalah untuk merusak persatuan, mm-hmm, persaudaraan. Bagaimana melihat kondisi itu kacau, jauh dari Tuhan, jauh dari nilai-nilai kebaikan, keadilan dan seterusnya. Itu. Ya. Jadi
0: baik,
1: saya kira tidak ada datar kita yang ingin bersifat
0: iya,
1: seperti
0: betul,
1: itu.
0: Iya betul. Bagaimana
1: kita ini sebagai manusia yang halifah bil ard ya punya kemuliaan.
0: Mm-hmm.
1: Ya Allah memuliakan manusia itu. Oleh karena itu mari kita menjadi orang-orang yang bisa meraih kemuliaan itu dengan menjaga apa namanya kedamaian kerukunan. Apapun perbedaan yang ada pada diri kita.
0: Mm-hmm. Ya. Apapun itu mau beda apapun ya, itu bagaimana kita membungkus itu dan mengemas itu menjadi sebuah kekuatan ya, supaya
1: kekuatan.
0: Tidak se-ekstrim-ekstrimnya terhadap diri sendiri. Jangan sampai ekstrimnya itu memudarkan rasa toleransi dan menimbulkan perpecahan di luar dari pandangan-pandangan seperti itu kepada yang beragama lain, yang bersuku lain dan lain sebagainya. Baik, menarik sekali dialog kita di yang hari ini ada Bapak Cak di Balinang Kemalaya juga di Facebook yang berkomentar bahwa moderasi beragama ini sangat penting dalam menjaga kedamaian dan ketentraman masyarakat di Sulawesi Barat. Mengingat Sulawesi Barat adalah miniatur Indonesia dan toleransi adalah mutlak bagi warga Sulawesi Barat. Ini sudah disampaikan tadi juga sama Bapak Narasumber bahwa kita adalah miniatur Indonesia dan semoga ini bisa menjadi kekuatan ya Pak di daerah kita ini di Mamuju di Sulawesi Barat agar tercipta kesejahteraan dan perdamaian kita untuk sesama umat beragama.
1: Yeah.
0: Baik Pak Kiai, terima kasih banyak hari ini sudah hadir bersama kami dalam dialog interaktif moderasi beragama di siang hari ini yang juga dirangkaikan dengan atau dikaitkan dengan Hari Jadi Mamuju. Untuk Anda pendengar, terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Kita telah tiba di penghujung segmen di siang hari ini dan tentu sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Jadi Mamuju untuk semua warga Mamuju, untuk semua warga Sulawesi Barat. Semoga dengan perbedaan-perbedaan ini tidak menjadikan kita terpecah belah, namun bisa menjadi pelopor moderasi yang beragama dan juga bisa menolak ekstremisme dan juga perpecahan. Mewakili narasumber hari ini Bapak Kiai Haji Namru Asdar, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ada tim operator juga di sini, Has Wendy, kami dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch, to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, "Wah, kita harus ke sana." Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
2: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Musim lalu pada fase ini, saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu

0: sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
1: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
2: Let's see. I keep saying the same.
3: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: It's really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19, sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
3: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulur EU Tomadar, papiran negara dari Tomadar. Alhamdulillah malah tahu membalik si lulur untuk acara tegar dari Tomadar di Selasa, tanggal siapa nih mamanya? 14 Juli 2026 ya. Mamanya di EP membalik untuk bestiu. Apa bahasa Mandarin besti? Untuk Kak Dian deh malam balik siola-ola di gak di Tomandar. Ya walaka untuk Lulare Anasana WP Meri partisipasi tak 0822 9609 0996. Untuk 14 Juli di tanggal yang sangat sakral ini juga menjadi hari penting bagi Mamuju ataupun juga Kabupaten Mamuju yang kembali berulang tahun ya, tepat di hari ini. Mungkin Medi harapan-harapan melok di Palambi kapan deh lu lari wena sana malah di partisipasi 082296099 atau 0426232443. Nah sama mamanya Rie untuk Mamuju tengah berupaya untuk bisa menjadi ibu kota ya, atau kota madya nantinya ya. Alhamdulillah, lambi rami mesa biduan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Ya Moturi
1: Apa? Boleh tuh ya nadi hari amal bakti nah. Apalagi hari jadinya
0: Mamuju. Jadi apa yang dipakai? Dipolehin
1: ya gena, itu Sita.
0: Ay, si ibu
1: Banda, iya mana tak ada main.
0: Iya tuh, anda tuh si lambi gena deh. Apa yang kayak poleri boyang? Oh. Ya alhamdulillah gara-gara Tomandar, alhamdulillah Kak Dian. Jadi malam ini kapan ada dilanjutkan di perjuangan-perjuangan tadi ya. Termasuk apa kira di papiari ya selama ulang tahun?
1: Hah?
0: Apa kira di papiari?
1: Ay lambat tuh kira ada yaudi anu
0: ya. Apa?
1: Apa rudia dia nak na tua nanai sih ya.
0: Iya tapi mak ini kira kandek tadi saya kandek deh kak.
1: Mai di
0: rupa-rupana.
1: Aduh sen rupira kandek na tuh mau juga apa rupira?
0: Jepa.
1: Nah, mai di tuh
0: Kalumpang
1: ya, mau juga. Luar biasa.
0: Terus.
1: Tangka mau anak ini deh kandek udi anak detail lima ya.
0: Ah.
1: Apa mau buka udi yo?
0: Ay. Lambat tuh ulang tahun.
1: Tapi apa ini kan ada Wita sama Bayu ada eh?
0: Ah Bayu, Bayu ada kena di Eka Hafid.
1: Sok kok biring lah.
0: Iya. Ingga nara kira dia yang bertugas malimalimang pakaian adat nasang kira hari ini. Ah. Ya oka metama siang-siang dah miri.
1: Ya, jadi kan tahu.
0: Iya jeruk. Apa malah kira anu songko boneu. Iya palaka ya.
1: Nasari ngel kalumpa.
0: Ayo mai di, mai ini matapung atau wasari.
1: Iya.
0: 0822 9609 0996. Gara-gara Tomandar.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, yeah, assalamualaikum. Tata tuh hari
2: ini.
0: Oh iya, hari Eka
1: Oi, I Maulana.
0: Oh
2: iya. Iya, Maulana.
1: Iya tuh deh Maulana, Sugio. Oh Maulana, sama tamu.
2: Eh, halo.
1: Asal kan kita berubah menjadi Maulene. Eh, sorry.
2: Iya, iya.
1: Mau Milene.
2: Tahu, tahu. Tahu, tahu. Yang ya. Iya. Apa masih kabar dia?
1: Alhamdulillah. Mamuju lagi cerah ceria di sini.
2: Ya, kait dengan baju itu boleh wali cerah ceria tuh ye. Lupa lupa tuh
1: wali. Mau anda mau minta mau mula, nah pasti cerah ceria minta itu boleh wali. Karena mengapa mana mau bicara lami?
2: Iya, mana?
1: Ya iyalah.
2: Cerah ceria sahaja misalnya lama ye.
1: Iya.
2: Mula nih. Lagu mana ni? Mama lawai apa dia?
1: Lagu apa umum?
2: Nah,
1: laguna?
2: Oh, laguna Mamat mau ngemaka do.
0: Astagfirullah.
1: Masa cerah ceria diting. Anda malu mau ngemaka do? Aduh.
2: Ya, lagu dia. Oh. Ya mah bagi-bagian ya. Mau ya cerita tadi ini lagu tapal ditaruh monge yo. Oh.
1: Ya. Usaha ngalo si tengah tuh tahun na tuh pesan do lagu.
2: Ya mudah-mudahan dia itu lawai tengah tahun na.
1: Iya.
2: Salam-salam mah Pak ya. Lihat tuh di pondok di mah di luar.
1: Iya, ini
2: sama memo. Masa gue tahu. Memo tuh di pondok.
1: Iya.
2: Iya, salah-salah lo di pasal mandiri kalau lo boy.
1: Iya.
2: Nah, lihat tuh di kayak mesan nih bobi yang nih si lagi. jatuh di Praha, ada Saki, apa? Anak Gibran di Bunga-Bunga.
1: Iya.
2: Karena jago.
1: Iya.
2: Keserian itu tuh macam ini dia.
1: Halo, Maulana.
2: Pida, ya, pida.
1: Halo. Ikan nek jago atau ikan nek janggo?
2: Ya, ikan nek janggo.
1: Ya, Pipin nasi sahu. Pak Moni siapnya apa nanti? Iya, ikan nek jago.
2: Yo, ikan nek janggo.
1: Ya, ikan nek janggo ya. Assalamualaikum.
2: Mudah-mudahan operan Iwan Jai umoy. Apa payah ribut sih gue dalangnya? Ya, pare sudah gula kan nek.
1: Iya. Ai pura nak bawa saya uangnya di anu, pura saya nak bawa di pasar sentral.
2: Ya muri ai.
1: Ya ya lanjut.
2: Ya lanjut iya ya. Ya apalah dia pura mesa lah weh. Apa amu lo yang di anu.
1: Iya ya.
2: Ucap. Ya nawa mati suri anna badiang.
1: Iya.
2: Bua dia mati. Salah dan sabau mati. Pakai ri pakai toy. Jadi ia muri sangai pondoa artinya ya mudah-mudahan salamat nasing karena nak papiran naga dari komandan.
1: Ia
2: muri sama. Jadi
1: baik, terima kasih Maulana.
2: Oke, makasih banyak. Salamat mati.
1: Iya. Para salamat.
2: Iya. Salamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugi.
0: Apa dia kau?
1: Mak dia itu minta mati ya.
0: Maik di tu
1: usaha.
0: Nah, iya.
1: Sampai dia tu mau anak, mengapa nak duduk mulai muak nakik di sugi yo? Mana nolai?
0: Anda malah dia kek muak sio totong ye.
1: Boleh?
0: Iya tu.
1: Mana tanda Paulina di sugi yo? Narenge toy, nasopo toy, si. Nariba toy, apa tu pira? Mururut toy ya?
0: Mururut toy.
1: Ya palakan anda
0: boleh. Ugandet toy.
1: Ya palakan anda boleh yang tak boleh apa minggu lalu di?
0: Iya si tengi tahu.
1: Matanggali pondok.
0: Gara-gara teman dar.
1: Assalamualaikum.
3: Gara-gara teman dar.
0: Iya poleri paha don di eh
1: paha kapan deh? De. Sangga ya anda malu apal suara nae?
3: Tidi.
0: Eh?
3: Mongin
0: Sidi. Mongin Sidi Pak Jamili.
1: Oh, Pak Jamili ya. Apa karewa Pak Jamili?
3: Ya, karewa macam
0: ya. Ya alhamdulillah. Maringana malam tahu yang baik deh.
3: Iya, mau saya mandai malam.
0: Apa dikasih buka mamanya dia usaha pesium miri pesiung.
1: Kan merdeka mi. Dia ya, tuh istilah barunya merdeka tuh.
0: Oh, kan merdeka mi mamanya dia jari me apa?
3: Iya boleh.
1: Enggak ana tuh boleh mai dia naruh jamayamangan deh Pak Jamili deh. Boleh ya naruh mai di jamayamangan mau merdeka mi tahu deh.
3: Iya mori.
1: Oh, itu dapat toh ngamban.
0: Usang.
1: Dapat tuh ya wah, bisa memang dami.
0: Oh iya iya iya berarti dia mi persiapan. ya apa pira di papia mu merdeka mi tahu.
3: Merdeka mi tahu. Sangka anu tuh dia mu. Ini tadi mai tuh kostum eh. Anda muria
0: jawab soal. Ya anda muria merdeka merdeka.
3: Tanggak.
0: Bapak anda mana?
3: Tanggak MTJ kami ini atau partiu nih.
0: Apa?
1: Apa?
3: MTJ.
0: Apa Rio?
3: Makan pilih jalan.
0: Ya alhamdulillah malah dua bandi. Deh kan.
1: Iya iya iya.
0: Ya tuh impian naga KU.
1: Syukur itu Rio Pak Minawarui tahu.
0: Iya iya ya, tuh. Ya malah.
3: Lagi-lagi.
0: Tapi iya tuh Rio Pak Oda si Mas Eto nggak mau telepon membalik mereka.
1: Iya. Oh lambai manu gena.
0: Apa?
1: Hari peringatan nah. Hari jadi memuju ya.
0: Lambai
1: masuk. Masuk kopi rimbandi tahu ha Pak Jamili.
3: Anu cuan nanda buat telepon Pak boleh pulang di lain.
0: Boleh nah.
1: Lain nah.
0: Ala suci. Oh, alhamdulillah masyaallah. Oh,
1: ya. Subhanallah. Mulun di mana dai ya?
3: Iya.
1: Ya, inna sapillon nimu dai upirani.
0: Sugi.
3: Apa mau apa namanya mudah-mudahan semua penyiar.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ai, nah. Tak usah ngalo dia piro-piro spesial tuh dalo mesau.
0: Ya, ndatu apa mai dina. Nah, tak putar ni. Kaya apa lah kapa Palambi.
3: Anu, ini tu tarang anu ujung lero.
1: Ujung lero.
0: Dia mesaka.
1: Andi Andika ini.
0: Apa gina Elona Maulana Rio?
1: Mamat GS, mau ngi makak doh.
0: Ngi makak doh.
1: Iya.
3: Iya. Salah nak oe.
1: Iya.
3: Acore.
1: Acore.
3: KMS.
1: Iya.
3: Ariani.
1: Mm-hmm.
3: Bapak Rizal.
1: Iya.
3: Si Hairuding.
1: Iya.
3: Antukin ke Kang. Aisa di Musamba.
1: Iya.
3: Atil ada pemirutin di Tepalang.
1: Iya.
3: Johan, Tondeng.
1: Iya. Misa Pai.
3: Haji Japar.
1: Iya. Ucapannya.
3: Ibu Lia, Ibu Arfa, Ibu Inan.
1: Oh, ya. Damai di WK Pak.
0: Nolik kamu Mbak.
1: Kepala desa.
3: Ibu Sahara, Ibu Nuri, Darmawati.
1: Iya.
3: Pak Gunawan, Pak Kumis.
1: Ucapannya Pak.
3: Dengan ucapan semua sehat-sehat selalu.
1: Iya.
3: Kanjar pun juga rezeki.
1: Amin.
3: Amin. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Yeah.
1: Amin. Tabarakallah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan labbaikallahumma labbaik.
1: Baik, terima kasih Pak Jamili.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Iya, pala kan di ena sondok di mayan me minya-minya ambar nai, sarumbun nai.
0: Deh.
1: Minya ambar bahan itu pemakar eh.
0: Minya apa?
1: Minya-minya ambar.
0: Bapak mau mai tadi mamuju ambar leto itu ya.
1: Boleh deh.
0: Iya, roje pada sitama. Oh,
1: bau.
0: Bau.
1: Oh, iya re.
0: Iya, mau mau minya-minya ambar ya. Mak bau anu tuh
1: mau mai. Tanda
0: tuh oh, dia. Oh, iya kan? Masyaallah.
1: Baik. Halo. Assalamualaikum. Dari Kak Mandar.
0: Gak ada teman dar.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa nak ke coba mbana dia sugi ikan najanggo eh. Oh kan najanggo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan najanggo. Halo kan najanggo.
3: Halo.
0: Ye, yeah. Apa nak ke coba mbah tadi eh.
1: Dirani wandi de bamba mati ne kan najanggo eh. Halo.
3: Aduh.
1: Hai, Pak de sugi. Halo. Iya.
0: Iya, balaka deh.
1: Tapi ada pangan oh.
0: Baca dulu di SMS.
1: Apa nama?
0: Pesan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya
1: apa? Baca-bacamu.
0: Penguasa hati di Mamuju.
1: Cih, ini mau itu no hati apa? Hati ayam? Hati unta?
0: Anak isannya apa kakak utuh biasa penguasa? Mau dengar lagunya Anggara judulnya Beru-beru di Mamuju.
1: Beru-beru di Mamuju.
0: Buat Neri Mbak Dian dan Sugi. Salam sukses selalu.
1: Mi apa itu tahu na itu no penguasa hati yo.
0: Biasa buat penguasa hati ri
1: picoai. Picoai ya inayasi.
0: Oh ya dibaca kembali ri. Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Aidil.
1: Aidil.
0: Oh, Lendi lain.
1: Ini no Roy.
0: Oh, lain.
1: Lepita masalah kamar itu enggak apa-apa.
0: Acara gen ari
1: Oh iya
0: balaka. Terusan ya. Ini apa deh?
1: Dari Adi Tumandar, assalamualaikum.
0: Ada pada pertama, ini putar mau elon deh. Mau ke makan aduh atau ujul lero?
1: Iya.
0: Elon apa deh kak ya? Mau ke makan aduh atau ujul lero?
1: Itu makan aduh dulu, Pak Manara ini ujul lero. Mas Pauli, tadi Sando.

0: Ya
1: memang merasa tu ada elon di SMA. Ada rekasih na. Saya ikut merasakan.
0: Ada.
1: Iyo naruga, iyo monge, merasa pai. Ada itu nak, iyo tu saya sepakat tahu.
0: Iya tu biasa ri eh. Sepakat tahu tuan itu biasa.
1: Kan itu dia.
0: Tania, biasa mak alik kulkas. Iya maringing. Oh, lah tetap mau pasari oreka.
1: Iya, ada elon malulusannya sugi.
0: Apa malulora?
1: Muka meri, oh iya apa situ apa? Kandina landur. Nah, tapa mengapa dia nak sangat? Terima kado ya. Hai, pimbolor ini julero.
0: Hai.
1: Iya, mari tela sando.
0: Tadi mama telepon deh. Gara-gara to mandar.
2: Iya, gara-gara itu mandar.
0: Eh, nak buat ini. Mau uiran ni remai boteng. Boteng deh.
1: Mida dong.
0: Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Mie apa batin boteng mama nyari? Mari imbandi.
1: Biasa.
0: Boteng, boteng.
1: Muak boteng.
0: Mari ini.
1: Halo Mida. Halo Mida. Muak basa le botengnya lupa-lupa tu mati ngalo ah.
0: Ya lupa tu.
2: Ma lupa sana ini
1: Mbak. Ya melo to maringin. Melo to maringin.
2: Ya bari ma indah basa malam hari ini.
1: Muak karepi mati lembang nono pi oyas. Mi eme ya jangan dong ah. Iya Mida.
2: Urwan dari tia anu nama diingin di teh Mbak Diang.
1: Di mana?
2: Di jalan Taman Sapi apa dia tianunya
1: mana sok dok deh iyo tahu
2: iya
1: usah dia mati di boteng oh
0: ya kak dia tu dia biasa mah Taman Sapi
2: yang itu yang
1: dah nak kapan eh boteng apa tiada yang mati ngau
2: boteng
0: anda pa
1: halo
0: berbunga mati langsat ah.
2: Ay anda ni mana nama membuai di durian anak lansap bu.
1: Anda terlambat ini.
0: Terlambat ini. Atau si totong kapan di
1: Iya si rutu-rutu ni.
0: Si rutu-rutu ni
2: Tapi iya dia tuan di membuai durian nadi teh tapi mau anda yang membuai.
1: Mau durian tak? Mida tiapa ni?
0: Dah boleh tapui tak?
1: Tapi anda teman membuai.
2: Mana nama gue kapan Mbak Diang?
1: Berapa bulan saya menunggu? Siapa saya nama P?
0: Awang ini dah sibuk-sibuk P ya. Ita mah ita lo membuai ya itu ya. Para lu dari kabari.
1: Ya mau kau sugi ya? Mau kau ah?
0: Mau ah.
1: Subhanallah.
0: Ayo palaka eh.
1: Baik lanjut Mida. Halo Mida.
0: Rambu gena.
1: Mangapo Mida?
0: Apa namanya rambu?
1: Oh lambe.
2: Dia ya, enggak na jaring.
1: Iya. Mida.
2: Na merau tadi elong.
0: Apa
1: elong apa muli om?
2: Elong na. Na di baru kat Desember bunga-bunga.
1: Wah, Desember bunga-bunga.
0: Desember deh kak.
1: Iya, memburan sugi ya.
0: Mau kayak mau bunga-bunga di Desember, coba deh doi.
1: Apa ri?
0: Doi.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya tuh.
1: Nama emburan mau masih kede.
0: Oh ya, oh usaha ya ono. Yo para mak embura kan.
1: Baik, lanjut Mida.
2: Iya, nama salah-salah kita dia ni mana lese. Ini dia.
1: Ah, mai di lai kanek janggo.
2: Iya, dia kanek janggo, dia tui.
1: I Maulana samelo-melo na.
2: Maulana. Pasidang antuk KMS Maulana yaitu ya Cure yaitu ya Kriani yaitu Dina yaitu
0: Enai
1: masa itu yang Mida memang bisa iya
2: bukan deh papari salita ludu
1: ya ucapannya
2: papa ulan dia diadi dia tuh ibu dia ibu Dharma enggak nana pak perang
1: gak deh
2: pengantar Mbak Diang dia nak Bansugi, mudah-mudah tahu menjamah atau jamah-jamah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kak?
1: Kei boleh sugi.
0: Ini ada yakin nasan dia.
1: Sopo mau paralui.
0: Urenge, sopo, urudung, apa pun. Bira. Biar ada teman dar.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warere. Ya.
3: Sekedar informasi sugi, Mbak Diang.
1: Iya.
3: ya tuh ngaji ini tinambu balami kotas ya anda nerem ini 100,2 ya.
0: Oh 100,2 mamanya
1: di apa ini di
3: ya tuh pas tadi lihat tuh dia
1: apa tuh itu andan dia di anu bamba dia anu di 100,2 apa tulu tomai itu salili sugi
0: oh
1: nah kado-kado itu apa
0: arere alhamdulillah
3: merah itu wajib dia 97,6 ya tomai itu
1: 96 bagaimana
0: 97,6 malah dia dipantau deh tapi 100,2 iya mamanya Gena Wiranir ya teknisi sementara berkoordinasi dengan yang ada di pemancar karena situasinya tuh deh basa di kondisina luar ewena sana jadi begitu hilang kami tidak bisa pada saat itu juga langsung kembali ke udara karena teknisi kita ada di Mamuju tau masih sicok dua teknisi tapi alhamdulillah tapi karewa tak di para luas sana wayan nak dia apa keputusan yang bisa kami ambil. Jadi begitu ya, putus.
3: Semua kesehatan di ini di balat ini. Kami tersangka lombok semua di ini di wala. Alhamdulillah. Segi.
0: Iya apa dia kak?
3: Oh ngapa itu yang ada mapau
0: datang. Mapau
1: gak? Mapau atau apa? Masa nama mapau itu nama mapau itu Sugi?
0: Tapi memang mamanya dari kecu-kecu madami bambana si kecu-kecu ketahun nah.
3: Iya mau
0: tuh. Mamanya malah nyesan nanti dia mamanya.
1: Eh mamanya tuh sacilok sampai tengah ngalus Sugi.
3: Ada pangan lah Sugi.
0: Malah nyesan tapi celok.
3: Roda apa nak mati nanti?
1: Apa Rio?
3: Ini apa mau sorong yang si tunggal mak tuh ya pas tanah rata saya lili Sugi.
0: Oh iya.
1: Eh malah. Ya lanjut lanjut. Makir salah tau.
3: Salam alaikum mati melu luar Sugi. Assalamualaikum mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya.
3: Dan alhamdulillah mudah-mudahan bertambah tuh umur karena dia orang nih yang tadi di sini di Mamuju adalah hari ulang tahunnya Mamuju.
1: Iya.
3: Mudah sehat nasen kamu.
1: Amin. Tabarakallah.
3: Jadi untuk mbak dia yang memang setuju mendapatkan lewat mendapat kesehatan. Karena memang begitulah parah di lapangku.
1: Iya, di Pasiruarue Panginuata, Pak. Tanya apa, Mak tuh mau nasa tambangino Sugi? Marikin dah. Nyam Sugi. Mak tuh kecut ya. Halo Pak Rahim. Mak tuh kecut ura mak lewe panginuana dilapisi. Lapisi letek nare Sugi.
3: Kalau mau tuh lesulai Sugi, anda malah tambangino tuh mau pagi mau pasir bunda, saya nak tuh mau mati ni mampu. Terutama ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Anda malayu meulai berisiko sana liri ya panggil-panggil noma ya.
3: Anda tak mau gue napa si
0: rumu. Mau kawet coy ya umwa.
1: Apa Sugi? Iya tuh mau. Iya tuh Pak Guru ah, iya Pak Guru.
0: Anda tua.
3: Anak itu malah tambah dari Sugi tuh mau gue. Mua sih mata marasa ini. Kau kan dia ada pangan sama gini
0: noma. Iya, Pak Lakwala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maidi, mati Pak Rahim. Iya deh, dilanjut 0822-9609-0996. Gari-gari Tomandar.
1: Assalamualaikum.
4: Ya, ya, Kak Diangi Gunawang.
1: Oh, Gunawang.
0: Enggak ada Tio. Assalamualaikum. Iya, weh. Hei, Gunawang. Pak, tanpa mau itu ya. Waalaikumsalam.
4: Iya. Tidak mau lewat Kak Diangi.
1: Ah, ya anda nak dek lampai padinya sudah sugi ya.
0: Nah sangai kapan begitu menjawab waalaikumsalam anda di setep pada di rambu yang datuk.
1: Baik. Gunawan, apa karewa Gunawan?
4: Marah Allah di tiket yang.
0: Ya si temban nih mai.
1: Mampu pibandi mau lase.
0: Lase dua.
4: Nandel.
0: Apa lo? Jarang dah bisa apa tahun dari lase deh kak.
1: Adian dia, Medi di arteri.
0: Ada usai aku ah. Lambi kalau di bawah yang anak usang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Gunawan.
4: Ya.
0: Ya apa pala kak Mai? Mai dimati mamanya.
4: Apa yang membuat ini anu ri anjor Mai ini.
0: Oh anjor tak ya, tahu tuti.
1: Pirapali.
0: Ya.
1: Ah. Pirapali.
0: Eh, muak kakak Wanjoro, nelo itu biasa di papia apa di sangara kau?
1: Apa?
0: Di sanrai.
1: Oh, anu batenjoro.
0: Batenjoro. Iya, apa warnanya mariri?
1: Mariri.
0: Oh,
1: ya, batenjoro.
0: Oh, ini malah lo tau banget itu, Ri. Oh.
1: Di apa? Di apa?
0: Ini daripada.
1: Tapi anu sama batenjoro.
0: Eh, dah mori.
1: Iya. Orang, ibu nama mana rasana?
0: Oh, iya, pura pada ditai.
1: Ma ita mana?
0: Pura pada ditai, rumah nara membatenjoro.
1: Baik, gunawan, lanjut.
4: Indah, di tidak mola kak dia yang lambung apa rela layang
1: ah. Iyo, ay, titero nete, uai.
0: Ay, si tongan lah tu.
4: Tidak layan lah sugi.
0: Anda ni dua minggu lalu dan dua lah layan lah. Tapi pas rambu anda mau lambung mak layang, lambung memang itai pak layang. Pak layang memang maya lambung.
4: Ada empat.
1: Iya, lanjut.
4: Ya, palakan eh, Pak Mak Dik, di pondok eh.
1: Iya, Mak. Memo itu saya. Iya.
4: Pak Manis, Pak Mas saya itu lalak.
0: Dapat tuh memo saya, iya, Mak ya.
1: Iya, IKMS.
4: Mau lala. Ya, Sri Anik, yang di Majene.
1: Iya.
4: Sanek Janggo. Di belan.
1: Iya.
4: Petanak
1: gula. Ah,
0: tomek di gula nak. Ini petanak gula.
1: Kanek jangge.
0: Oh, petanak gula. Akhirnya malu-malu apa sama tangan-tangan lu
1: basah. Makanya ngua, anda nak yang.
4: Makanya manda ya Pak mau ambai lalang kira dari dia jomi. Wah, petanak gula.
1: Apa? Petanak.
0: Wah, kakak upat tanak mana?
1: Buti paran lu. Lanjut Gunawan. Iya.
4: Yo KMS Imola.
1: Ucapannya
4: Pak Salman dia lu Lombok.
1: Iya.
4: Iya Core. Pak Kumis.
1: Iya. Ucapannya Gunawan.
4: Mama Ananda. Sidang itu ke enggak nana mau kak dia apa
1: karena
4: acara gak dia dena atau mandat.
1: Iya.
4: Kalau selamatnya dah sana.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di itu tamai orang nato tu tamai salah rig gula.
0: Oh, apa dah disang?
1: Ya pak biasa kapat tamai irua.
0: Oh deh. Usah mamis di tahun na.
1: Amamis doi.
0: Oh deh.
1: Iya sampai nurun di Semarang.
0: Dah dua tu urupan nato nurun Semarang. Biasa mak bawa.
1: Apa apa.
0: Dan ya.
1: Kacau aja.
0: Ya apalagi dia.
1: Terlalu manis.
0: Dia P2 meh sampai deh. Gak ada teman dar.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Ah iya mutu deh aslin deh karena jangan
0: deh. Oh iya. Terus.
1: Iya.
5: Kembali tau boleh kan.
1: Iya. Ya. Nama itu ya Pak Igena tapa Pak Daka Pak Milobahkan dan Dirani Bamba.
0: Oh. Ya apa dia?
1: Apa masawa ini dia mamanya Manggaru Galo, Manggaru Gola.
0: Oh, salah tapu.
5: Oke, orang ibu tahu.
1: Oh, usaha Manggaru Gola. Matanai.
5: Wah, dua bom itu boleh di Dion di kampung. Hubungi tapak mai sangatlah.
1: Nama naruhan sugi. Mai lupa tamuan dah undang tuan golong palayang.
5: Ia adalah palayang kita hubungi tapak ni kan di Iano Gibran.
1: Oh, mata nak golat tu Gibran pak kan aja enggak?
5: Andai mata nak golat dia tadi kan di
1: O. Oh, kandi palayang.
0: Masalahnya mati ngiti alambi memang wah tapak ni boleh larang tu di Mandara. Ya. Ah, pada malah dipokannya.
1: Ya anda mana orang mati mau datang anda mau ah utuh yu detekmu.
0: Baik di mandi maimu anu basari oh.
5: Apa malah lah. Itu lu berupa itu mau tapak-tapak
0: ya. Masya Allah. Ay, nama.
1: Tangai mati ngapa? Nama mati ndak isi.
0: Iya nama mis tangan bandi tau ri Eka deh.
5: Insyaallah wet peto mai.
1: Amin insyaallah insyaallah. Menunggu tahun depan.
0: Insyaallah.
1: Kan iyo na tama to, dana yo tama. Si Sale tau.
0: Arere.
5: Saya tirlau mak tahun depan.
1: Ya. Insyaallah Pak. Mudah-mudahan ya. Tepat yang waktu ya.
0: Palambi palah kak Pak
1: Iya, di Palambi kata.
5: Terima kasih banyak semuanya.
0: Iya.
5: Cara mamuju dengan Karampuang, di Kalimantan.
1: Iya.
5: Dari di Duri di sana di Enrekan di Polan semuanya. Eh naruhana sambil lalu lah di karena malah woi aku di udara di
1: Iya iya.
5: Oke Pak, terima kasih banyak.
1: Iya.
5: Untuk saudara Kak Dian sama Adinda Maruki mudah-mudahan selamat menjalankan tugas.
1: Iya, para salama.
5: Oke Pak, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugi.
0: Yeah.
1: Mawar ratu teh tane janggo.
0: Apa mawar?
1: Mayo nelunnya ikadian. Mayo oh. Ikandi sugi.
0: Arere.
1: Mayo tuh napi kago ini.
0: Napi kago.
1: Melo tuh tuh dipi kandi ya.
0: Arere.
1: Gina kakak kandi anak kane.
0: Iya kane.
1: Ya mengapa napi kandi ya?
0: Berarti lebih. Lebih kan datori ay datori apa mua
1: napala anda ada napala aku ya ikan
0: ya
1: ne
0: jadi
1: kurangi pemasaran
0: ku luruskan dulu di elu rare wena sana jadi mua biasa to meita to malanyi seima lah taine soima seima ular seima ular seima na tu tanu ya ular na
1: tahun na re
0: tahun na basari o kakak wo
1: mengapa ya
0: malanyi malolo ai
1: cilok naru allo
0: basari oh jari
1: datori mak watu wong nang dalam lampu ndai cilok
0: datori
1: tak apa
0: kan dia bande me di mamuju koronti terima telepon kembali gari ada tomandar
1: assalamualaikum
6: gak deh kak deh tomandar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: laku remi deh kak
1: Kandi
0: udah laku Mika?
1: Ha?
0: Laku ya?
1: Wai, melo dua apa?
0: Melaku melo dua.
1: Laku apa dulu panas ai?
0: Iya.
6: Iya Mori, ai
1: baca-baca aja.
0: Ya betul lah tahu ya, terserah apa nak laku. Ma.
1: Halo Asriani. Sependapat iya. Asriani. Masa enggak perlu nama cere-cere. Anda mah nutungan soro.
0: Inai kan.
1: Anda itu mau ditolak.
0: Inai. Salah
1: laku tak eh, ya Asriani.
0: Tapa-tapu dia iya, kak.
1: Inai-inai itu apa?
6: Boleh. Boleh maklola sanggak maklola manu sanggak saliban sanggak sama munayuri sambali
0: berarti manu munalola ni taniai o berarti damori
1: tanya ni caping
0: pak manu itu mati kok
1: usahlah caping
6: mengapa mengapa ni anak enggak narik lelem bambang wiran ni mai bang suge awas ni tahu
0: awak ah. Biasa
1: nama itu dia pas sama tani awas
0: sangana remaja, sangana remaja awasan dua.
1: Itu kolongan dua.
0: Kolongan, kolongan dua itu remaja.
6: Kalau nak lihat tendi tori ini ay.
0: Ya tu.
1: Tori sana tu tori kandi.
0: Dari para Pak Lola Manu. Dota Pak Lola Saping.
1: Saping. Oh Sriani. Usah ya, usaha ya. Naruto tuh mirip tinja nama itu marinde sapi ni apa nama malam gere sapi mu
0: apa nama malam manu nalolang
1: anda di nagere sapi na
0: oh
1: nagere sapi na
6: iya muri ay si mata nani mirip nama tinja itu pulik pisang
0: tapi
6: si andan gua perutung ya nani tinja dua pai ah,
0: si tongan na tu wa waktu na nalolang manu mu sewata curi-curi pandan tu
1: lain dia terima sampai mak telak kotoran di luar.
0: Iya Ika, karena memang dia mama sulit ri
1: Mas mak manu apa?
0: Tak tahun nah, dah manu nah.
1: Pacua.
0: Jadi ya sanggak malah ditolak dicuri-curi pandan dua.
1: Ya saya Sriani.
6: Ya ya sekedar info tuh Kak Dian soleh Bang Sugi ya.
0: Undangan-undangan.
6: 100,2 ri mama ya Pak Dai. Pak Dai mama ya 100,2.
0: Iya iya iya. Kuda ada mikir di Palambi nah. Di teknisi.
1: Jadi monitornya tawan di apa di pirat nih?
6: Iya RRI digital.
0: Oh ya alhamdulillah. Ya bahas satu di mamanya mua. Lah pasti tahu di 97 atau 100,2 ya. Oh, melenggol lah udah di digital. Macan,
6: ya iya. Macan lah tuh rek Bang Sugi mau kan naik tak dua ya.
1: Apa dah dua?
6: Pak deh mesa ya mesa bapak.
1: Masa?
0: Ya hari-hari om mau mesa dan diang.
1: Oh. Pas sayang.
0: Anak carana, carana.
1: Andai cina mana tak dua ay, talu pa itu si ateles.
0: Si pak guru.
6: Iyalah. Iya, iya paling.
0: Andai. Eh, dulu, Irani dulu mesa apa ya, mesa apa ya?
6: Apa ri?
0: Kayak iya mak uang gena, anak malu lu mau dipakai anak dua. Ya iya tadi saya mata ya mau di mesa di pay, nari apa?

0: mek di lauk
1: apa? Paralu dek lagu dikirnya tama di anu di luar eta ya, soalnya kan di Mamuju. Ibu Murni.
0: Ya Ibu Murni, apa kabar?
1: Ibu Murni. Eta tangnya minta unde pang. Yang berduri-duri akan hadir di studio.
0: Masya Allah, salam toy. Ibu Nur Halimah toy.
1: Oh iya Ibu Nur Halimah ya.
0: Lia, Esa, Dos.
1: Ah, oh, iya. Nah banget.

0: boleh Mas lagi Pak Maina.
1: Oh, ini
0: Mas, Mas Nur Dere.
1: Mas Nur Dere. Amakna.
0: Iyo, kidokmu.
1: Hah?
0: Dularekmu kakamu.
1: Apa ya, U?
0: Iyo.
1: Eh, Mas Nur. Apa mu apa
0: ya, ini? Meluluar ya.
1: Meluluar itu coba risetjo.
0: Luluar si agama.
1: Oh, Masya Allah. Usah atau pernah mau pala pala pau. Oh, anda ini.
0: Anda
1: itu. Oh, tak. Oh, anda tewas sari. Mu kakau. Mu kakau tak nafas panjang.
0: Susah. Bulan yolo misugi.
1: Ya, balakak deh. Kembali di PMI 082296090996 atau 0426232443 gara-gara itu mandar.
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Mangapa itu? Dikasih naik. Mangapa?
1: Inairi eh.
0: Halo, Topolina. Assalamualaikum.
1: Eh tori mo.
0: Ah, toma coba-coba tuh dimatiin di sampai naik.
1: Anda tori.
0: Nah, coba-coba.
1: Anda nih, Anda nih.
0: Minggu ini
1: ya mungkin kendala
0: jari. Anda nih, Anda nih mah coba-coba nanatongan itu ah. Nah, boleh lain itu pura yang.
1: Oh, Masya Allah.
0: Ay, iyalah.
1: Eh, mandi ke kawan. Nah, rata pala kak mai di biasa tuh.
0: Mana apa?
1: Mau tori nama lain mo tetap kembali.
0: Ay. Pak coba ya. Apa le Basuki?
1: Pira apa le benitia? Pertama nama kembali. Ya mau kapan di eh?
0: Gari-gari itu mandar, assalamualaikum.
2: Gari-gari itu mandar.
0: Iya. Yeah.
1: Gari-gari itu mandar.
0: Mangga apa enggak nama aja nih? Baim eh. Oh Baim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh Baim.
2: Apa kabar kak dia?
0: Alhamdulillah macu asana li. Dia lolo Mbak Im eh. Mindek bandu ditumbak layar mu mikor.
1: Apa nama biar tadi ditumbak layar?
2: Ayo dia di lolo nih.
0: Anda sangat lebar apa-apa nak sama tawasan dek merek bambas.
1: Yang penting dari itu mbak layar buat bongi. Eh buat mu allo.
0: Allo.
1: Karena mau bongi tiap hari mamunya biasa. Eh apa ada itu mbak layar dia? Hehehe.
0: Hanya mak bongi mereka di balimbungan.
1: Halo.
0: Mbak Im.
2: Ya.
1: Nah lo Pak Ika.
2: Halo.
0: Ye.
1: Halo.
0: Apa karya Mbak Im?
2: Alhamdulillah karya macam ni kan.
0: Wih, macua sana kan di tandana macua marang lo si pijat cawe dua Pak Dini Sugi yawe.
1: Ya benar nih Pak ya. Mau marang lo apa-apa marang lo. Iya.
0: Halo Baim. Muak marang ya lo, waktu marang lo asal deh. Apa kita mati masa horor apa biasa ya di Semarang? Apa napa gau?
1: Kan dekat deh.
2: Iya.
0: Lama ya, tak bas rumah?
2: Ya,
0: lama mat tak bas?
2: Iya, satu
0: ingat
2: apa sih ya.
0: Ah, cucu sana nih. Dek usah lo matu lak lasunai.
2: Anden dia lak lasunai
0: mati ya. Iya. Mas Ese lasunai deh. Mapar di tuo. Pak ngapain ada yang huay sugi.
1: Masa?
0: Iya. Jari apa nih malam nak malam si enak pugau matu lak.
1: Dan do lak matu lak.
0: Nganggur.
1: Aku suka menganggur.
0: Maju atau gani, alhamdulillah. Iya. Tapi gola sama tayari tetapi sumaran deh.
2: Iya, gitu sama tayari tuh jangan sumar.
1: Oh, tapi me apa mua mamanya Basari sama tamarang lo kai.
0: Me di manyang.
1: Me di manyang, usaha musim hujan pai.
0: Dani.
1: Mau para orangnya.
0: Halo Pak E.
2: Anak pangarut itu kan, lo kai. Banyak pembarangan
0: lu selalu. Napa ngaruh itu nih usaha polian ore sama tatu mbur.
1: Ai. Ai.
2: Wai lolong apa kurang itu ya dulu
1: Pak. Kurat toy ti ya. Jari dia apa yang lolo? Lambe disiran di opon namanya.
0: Dah.
1: Wes ada mas siram bunga-bunga.
0: Enda nih. Pak doang kamu tuh parah.
1: Masya Allah ya mu tema kakak. Wai. Siapa tahu dia malolo dari baca mu. Musim kemarau pura beri betul yang.
0: Betul ni Baim.
1: Halo.
2: Ya, saya tak mau di Bali. Pernah telefon atau lama mudah-mudahan deh. Barang dirinya banyak pantai.
1: Ya, ya.
0: Iya.
1: Pala. Ya.
2: Ya, ya. Di Palang Pinang Semilong. Eh, kan apa bukan
0: sekali.
2: Iya. Iya. Mana tu pakar meral meral lagu ni ya?
0: Lagu apa
1: Mario?
2: Ya,
0: lagu
2: namo
0: di Badri. Apa? Di Kandi Banditongan. Ah, Kandi Banditongan. Cek, sama tatungan itu Kandi Yolini
2: ya. Ya, iya, yang masih wadi itu kau
0: ngasong. Iya, satu ngatongan itu ya.
2: Iya, iya.
1: Satu ngatongan, nah.
0: Iya. Ya, makasih Pak Im.
2: Ya, ya, kalau bisa nana kak Pak Kainga kali ini ke Mantare, salam atau mati ya nak senang, mudah-mudahan kita ini salam masih berupa dan dia nak senang, nak untuk kalian dia naik masih
0: dia. Ya.
2: Nah, mari kita main kak Pona.
0: Amin, insyaallah.
2: Keduanya. Baik, special bakat kita. Kirani ini nana kak tahu saya rasa merangi ngapa kau mati dia.
0: Iya. Iya.
2: Untuk kalian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Sugi.
1: Apa?
0: Mana apa dek Bambana dek Ibaim Sultanawi sejak tahun 2023 lambi tadi. Apa masalah ini om?
1: Kiringan HP kak.
0: Anda nih. Tak lalu manu lalan di anu nih.
1: Apa?
0: Si Tiala berbarang alu om. Oh. Jari mayurunasan dek Ubayu.
1: Ya, me va a tuer que acabo, esa nasa no la. Tapi mua tau lain mau lalau tapi anu toit ya kalau toit ya. Gara-gara itu mandar.
0: Assalamualaikum.
3: Gara-gara itu mandar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tuh Polina, Ani di Boteng.
3: Pole, tadinya Pole di Sumarato di
0: Ekadiani. Oh, Sumaro Simbamba ya Ani. Iya, ini mau sangana.
3: Ya, Asra Kak Diang.
0: Oh, Asra.
1: Oh, Asra Ani. Sumarang
0: ini mau di Tondenar dan Sumarang.
3: Oh, mau ya, di anu di Panganan Bue Kak Diang.
0: Apa? Nah, mau di Panganan Bue. Tanya Pak Anam Bue, Panganan Bue.
3: Panganan Bue.
0: Usaha Pak Anam Bue kan di ai.
3: Ya,
0: tuan di selana Panganan Bue. Nama Bapak Basko atau Garanti. Sumarang, dekat Mbak Imi.
3: Iya.
1: Oh.
0: Iya, Panganan Bue monitor apa tau kan di apa dipakai monitor?
3: RRI digital.
0: Oh. Manualnya radio manual, radio biasa se nasional.
3: Radio biasa nasional yang lagi radio yang dulu ya Kak dia.
0: Dulu ya. Iya, ande dipakai. Ande na piala.
3: Na piala Kak dia.
0: Ya. Alhamdulillah. Iya, baik Asra.
3: Iya.
0: Dia di orang nai baim igena di kan di nawai. Anu si co wen namanya. Jari tiap yang mati di Yorota, mai di tori pun namanya mati.
3: Ya, mai di kak dia.
0: Tapi
1: namanya apa apa ya lembah-lembah dia kak.
3: Pas satuan di ting ini
0: pak. Iya. Jari mai ite di waktu marang allo si siapa bukan agola malah di papi ya. Siapa koko dia?
3: Iya.
0: Nama dagang gula.
3: Dia dari kadangnya ya anu nalo lulare ya malawai si anak koko.
0: Oh, anak koko siapa bu anak gula? Jarina.
3: Ya biasa di oh ma nah nwe pendak dua talu teye perekin kan dia na napa mati boy ya dia ambil si sano si sapura putih.
0: Ah ma ita siapa ita jarina gula tak?
3: Mak yang tak yawat tanak gula kan.
1: Mak tanak banyak itu ya kak.
0: Tanak banyak itu.
3: Tidak nak mak tanak banyak.
0: Tapi.
3: Di Sumari bapak nak.
0: Oh iya. Sumangi di. Eda leba.
3: Sumangi
0: ya alhamdulillah iya.
3: Apa dah rasa gini.
0: Iya tahu. Apa iya serah ini Wandi. Baik Asra lanjut. Makiri salah tahu. Lanjut
3: lihat. Iya enak
0: Ibaim.
3: Tundoin naro dulu ya. Tak di Sumarang maingo apa ya di pemusia ya
0: oh pemusia iya pemusia ya Panganan Bue betul
3: oh musang ini deh musang gak deh kak
0: ya pasti, biasa mairan sih emang pemusia
3: iya pak biasa tuh kita kan dia
0: oh biasa ya alhamdulillah naroi
1: Memang tuh kakau.
3: Di Wono.
0: Oh, di Wono.
1: Gampang ya anu biasa.
0: Apa?
1: Tia lupe.
0: Gampang.
3: Ya yo, memang sih kaya gitu, gampang dia lupe di.
0: Ah, tidak juga.
1: Mau dia lupe mah pari teh dia lupe, tapi iya rima lupe.
0: Isu gitu makasih mah lupe ya.
3: Oh iya. Apa wae tindare Bang? Itirap perio
0: ai. Ah, tandana tuh dio. Sama terima kasih mah lupe solana.
3: Oh iya pak.
1: Isang nih.
3: Warga ada Toboteng. Sama si Samati. Ini do Toboteng. Sama Tanah Sanga. nasi suara tahu.
0: Oh, ini dah kapan mak tanya Yani? Oh, Yani.
1: Apa dia nasi suara?
0: Iya.
3: Iya, tapa maksudnya pamit sama tapa mau ini teh kak dia Yani.
0: Iya, si tengah lebar.
3: Oh,
0: iya kak. Oh, artinya tu
3: dia.
0: Alhamdulillah.
1: Artinya malolo bambata.
3: Gelah.
0: Gelah tayus.
1: Orangnya.
3: Gelah tayus.
0: Gelah kamu.
3: Buat ano ikama ikames.
0: Iya ikames.
3: Itu i molana samiromero na.
0: Tanda na.
3: Itu kena tu patana gula.
0: Ikan ne janggo.
3: Oh ikan ne janggo. Datu oi i bobi. Itu lo tori botto.
0: Ah izidan.
3: Oh sidang. Salah silam matinya sidang.
0: Iya. Salah salili.
3: Oh salah. Ada tu salah salili.
0: Salili apa luluarean? Dia tak mengapa?
3: Oh iyo deh ni mengapa deh? Oh iya. Ingat nana mau nasana tu perlangi. Salah salam matinya nasana. Untuk Eka Dian.
0: Anna.
3: Mas. Anna. Isugi.
0: Iya, Tuan Darua kasih asih sasu isugi. Nah, alhamdulillah.
3: Isugi deh, Tuan Darua kasih asih.
0: Kasali Diana.
1: Amin.
3: Mereka mai.
1: Iya, Mori.
0: Insyaallah. Oke, Asra, makasih.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang di Isugi, om.
1: Apa, Rioka?
0: Sama tarapan, nak dua heran. Apa, tuh, di metal, maaf, milupai, mi. Ay, nasar, malupai, yo, nasar. Upingaran ni lain.
1: Padahal kakak usai mata salili tia.
0: Salili tak bersalili ne.
1: Ya dari kembali telepon, metamar beri WhatsApp.
0: Assalamualaikum, gadis-gadis temandar. Halo.
1: Halo, gadis-gadis temandar.
4: Halo. Gadis-gadis temandar.
0: Iya.
1: Polena.
4: Waalaikumsalam.
0: Do Polena amuntia.
4: Iya, misana sini.
0: Oh, iya more Yani Sugi.
1: Oh, iya more
0: Iya. Mi apa ina do bambana ina.
1: Mo iya ri si Tainul Daratista.
0: Ah, mayro ge na.
1: Cici Paramida.
0: Boleh dia masih tengah nak?
4: Malam ini Sugi naik diam eh.
0: Iya, iya.
1: Boleh nari
0: Ani di Boteng.
1: Ani di Boteng gena. Oh,
4: kare. Ai. Nah, usan lemak diam.
0: Ye.
1: Tandi-tandi atuh.
4: Oh. Narosan. Boteng lemak di kareba.
0: Iya, alhamdulillah kareba macoa.
1: Apa nama dengan nama tama?
4: Ai, mane.
1: Mane ni waktu re. Tane tak. Pemai kasih dah.
0: Ayah lek, Pak.
1: Oh iya, Pak. Kak.
4: Saya
1: Saya leyolok. Nah. Makasih dah dua jaringan nah.
0: Makasih dah
1: ai. Ai tarik mah.
0: Mak dang duti jaringan nah.
4: Anu dia mak jaringan.
0: Halo. Geser sedikit ani. Bisa misorong itu si Cokan di.
4: Iya, Pak deh, Mak. Anda macu HP jaringan.
0: Ya, tanya HP Anda macu akan di jaringan di Mak Disko i.
1: Mak Disko.
0: Ya, lanjut Ani.
1: Satu itu zaman nah.
4: Ya, Pak Mak Disko-nya. Apa Mak Disko emak sama HP lo, Pak?
1: Mak Disko HP. Alhamdulillah.
0: Ih, asal dah Mak Gambus ah.
1: Eh, do to Mak Gambus.
0: Lanjut Ani. Pak.
1: Sorry mo. Ya pala kak deh.
0: Ya ada pangan wa ni. Iya, ande di sandi pirani bambana.
1: Ya bahasa tu.
0: Apa rumah sama?
1: Siapa deh? Gari-gari Tomandar.
5: Halo, gari-gari Tomandar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Patira ika ya.
0: Ah, anu i.
1: Apa?
0: Pura mah ande anu di e.
1: Apa?
0: Durian.
1: Mo.
5: Jangan tu mandi durian.
0: Oh Bobby.
1: Tanya tiap. Mo pura mandi durian. Tahu biasa kak endengi matira.
0: Apa ni? Lupa.
1: Mangatu.
0: Usah nggak lupa ini.
1: Apa matin dia mamanya? Pura dia endengi nak.
5: Mamanya ini deh. Ayun di tara lupa lu ya dia milih yang terang gak ada suara ni kalian ni.
0: Ma. Isu ke nih peran ni tiap.
1: Dabori. Dabori.
5: Pura itu dia pak. Semata si kita wanita dah gasen daya indah oh cina masa ro
1: oh
5: mandi tu sih
0: Ipiran orang ni asar sugi. Anda pisangan dia?
1: Tongang ah.
0: Anda mana lama ni malak layan di minggu lalu eh?
1: Malak layan.
0: Malak layan dia di masar Bobby. Tega tega pai.
5: Mata kita biasa daya masar tu sugi.
0: Minggu lalu dah itu.
5: Dia minggu lalu. Bisa menyebutkan aja tuna minggu lalu.
1: Eh tapi dolok dia tongang ah.
0: Iyo.
5: Pandang orang biasa daya soalnya ini mengarah tu yang marum daya.
0: Agak degak deh nato Rio itu.
1: Oh ya iya. Tapi ita dia biasa. Oh. Tapi mamanya dia anda muruah.
5: Anda mau dan daya kali biasa gitu mau pak dami.
0: Kan main domain di Mamuju.
1: Oh iya deh. Ya masya Allah. Masya Allah apa? Nengaran dua tia kak.
0: Berarti mulu PT itu?
1: Mangi noa.
0: Tapi itu terlalu mangi.
1: Muka tau itu ya.
5: Iya.
1: Kamu dengaran
0: kok.
1: Ya mori. Ya iya. Ya alhamdulillah pak lak.
5: Eh.
0: Ya. Lanjut. Makir salah tahu.
5: Makir salah balan dulu eh. Pak Sisi apa buat semua.
0: Iya.
5: IKMS.
0: IKMS.
5: Ibu Lia, Ibu Murni. Iya ni buat peto gena dio. Iya. Ucapannya ya salam itu macam cara gade-gade teman dar. Pokoknya yang mana mula tu macam cara gade-gade teman dar kat dia.
1: Iya.
5: Okey, salam itu macam bawa jaya mata.
0: Iya, para salama.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ada di puranan dari Ibu Bi?
1: Apa nih?
0: Materas tembam bana.
1: Biasa mau materas dia. Saya kawang.
0: Ada nih.
1: Tanda itu jenis ponto deh.
0: Nanti temai. Apa nih biasa nanti mau materas yang?
1: Bawa anu kapan nanti ya?
0: Marara sih.
1: Oh marara.
0: Cawe-cawe.
1: Oh cawe-cawe deh. Materas juga cawe deh. Usah nggak bawa-bawa apa lau.
0: Nanti ya lo baru di ronde ibu biye. Iya, jam dua sugi.
1: Bau marah enak cawe-cawe ika. Malo, malo lo itu. Tapi dulu deh muak. Metama musim-musim kemarau basari. Apakah ada amalan tertentu juga yang bagus ya dilakukan? Apa biasa malo?
0: Ya tuh, nawar agama tahu. Nawar landi agama. Perbanyak tu istighfar. Kemudian perbanyak minta berdoa, minta hujan.
1: Tapi memang ada dalam Islam ya.
0: Ada dong. Iya.
1: Mana yang tu
0: di tanda nak kita wayuran di pirau boleh kande di sumbalin. Tanda tu nama pirau.
1: Ya jadi.
0: Ada beberapa pendapat mengatakan sugi semua. Nawatoi, mak manu selesai mas sampai yang mas sampai lima waktu ini usahakan itu membaca surah Al-Lahab, tabat ya, tabat tiada sampai ila akhiri ayat. Kemudian mak purut membaca dia, pirole pengolah tanah turah ada wina, hujan rahma yang kita minta.
1: Oh,
0: ya kan?
1: Oh ya, para lu diluruskan. Jadi bukan sekedar
0: hujan
1: bagaimana air ini turun dari langit, tapi ya, ada berkah tertentu, mak barakah.
0: Kemudian dia tahu nawa, baca apa Al-Kautsar 100 kali dalam sehari itu. Mandi mulai membaca Ororoano setiap selesai sholat, sholat zuhur, baca lagi berapa kali, sehingga mencapai disampai di sholat isya itu 100 kali.
1: Apalagi, apalagi termasuk muak berjamaah tahu deh, diniatkan. Lalu itu di lapangan biasa.
0: Anda tuh malah tuh melo
1: itu. Oh dari boyang. Tapi malah tuh ini biasa mau kita tambah di TV tapi lori di tanah lapang.
0: Dari tanah lori itu dia nih, bayi malungga di lapangan nih.
1: Dulu di KA. Pak
0: khutbah itu tahu.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh usaha tak enggak? Lo tahu?
0: Anda nih, dia tetap
1: khutbah. Khutbah khusus deh, apalagi. Mas Sembur mak dulu bunga-bunga deh, Kak.
0: Mas Sembur bunga-bunga. Dah dulu dia.
1: Sembur bunga-bunga dulu di
0: bunga apa, Mo?
1: Bunga-bunga Cina.

0: Gari-gari tomandar, Desember bunga-bunga.
1: Desember ini Rio, tamai bunga-bunga. Marasi itu dia Pak Elon atau bunga-bunga?
0: Oh memang.
1: Ya dia dekat itu dengan bunga-bunga, Tota Bone.
0: Oh.
1: Ya dari pandai misalnya. La ilaha illallah. Sepupuku.
0: Masya Allah.
1: Sepupu lain kali. Sepupu lain kali Sugi.
0: Ya balik kak, tarima balik telepon dulu kak. Gari-gari tomandar.
2: Ya, gari-gari tomandar.
1: Assalamualaikum. Pakai cu radio tak, piluana.
0: Wih, sendi Pak Dusun.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, maju-maju respek.
0: Salumaetang.
1: Hah, Salumaetang? Kapung di luar.
0: Kapung, ya, Pak Dusun.
1: Oh, iya lho Pak Anu, Pak Karoge deh.
0: Pak Karoge.
1: Bambana tuh, enak deh Mak Elong ya.
0: Iya, oh persis-persis. Masa Bambana di Mak Elong biasa, Masya Allah. Biar apa mati mamanya karewa Pak?
2: Iya, masa muria Pak Anu pasangan nantan dembar marah itu awe.
0: Oh mas, marah. Tadi
1: kan marah itu.
0: Marah.
1: Eh,
0: kamu mak diwandi wa?
2: Langsung muria apa apa?
1: Ya ya ya.
0: Berarti
1: marah itu ni pasawa marah itu ni.
0: Pak mau pasawang ya? Di dua kapang.
1: Sasi undang, dia marah.
0: Ya iya.
1: Marah sasi.
0: Halo lu sasi.
2: Mas sorry, mas sempat tadi mbak dia lalu bayi wain nasi cu.
0: Oh,
1: berarti mak rakyat tu itu lo pira kapa tula-tula pak ya, pak dusunnya.
0: Mak di dua mati ni lam dia rotak pak.
2: Enam eh cicok dami.
0: Oh.
2: Mati dua pak di teh, mati dua saya mati yang.
0: Iya kan biasa orangnya di emai kak eh.
1: Ah.
0: Lam betok nilam, tapi mamanya berarti warga mak di anda mau mati dua nilam deh.
2: Anda mau main di waktu rali dan berali lah dia, anu dia pasangan di bata.
0: Oh bata yang balik, itu mau bata tia di sangat tomo tia diolok pak biar biasa main deh.
3: Papa
0: Oh ya.
2: Malam malam wai ti, ya, anda wasan hilang pamate, mau hilang wai cuci mate wai.
0: Padahal, padahal mau di talau merah pun diropon deh harusnya subur tomo tia.
2: Iya.
0: Ternyata anda.
2: Iya.
0: Jari mamanya bata ya, balik di
2: sana dia ni malah ke sana dia mesin kemarau di
0: naule kapan di kak tiapa mimpi-mimpi tak di
1: insyaallah tetangai
0: tetangai deh
2: insyaallah tetangai anda minta masan itu ni wadi
1: ya
0: sepenapa tahu iya palaka iya pak tapi dusun.
2: Mungkin dia tiba-tiba masa
0: dia
2: deh
0: media tu itu ya mak di berkah nak deh kak saya lama
2: berapa kamera dulu ini aku
0: nak beli kapan kamu ada yang waktu di pak ya pak ada dua lalan di elong iya
2: iya
0: pak lambi pak
2: iya tapi iya
0: anda ada salah-salahan dulu
1: anda ada masalah lo di kandi ya di riboyan di sek deh
2: sangat apa mau penyiar ya mudah-mudahan sehat selalu
0: warga tak tuh mak EP pak
1: iya
2: iya insyaallah ya apa hari minggu ya
0: Hari
2: Sabtu ini.
0: Sabtu rencana baru
1: lagi. Ajak dong. Kok biar
2: Ya mudah-mudahan baik ya jalan wanus icumi.
0: Ya amin.
1: Alhamdulillah pirap Pak Risugi.
0: Sabtu dia rencana kak.
1: Di mana?
0: Ya, orang apa? Pak iya rumahnya Pak Dusun.
1: Nanti ampir royal.
0: Pak Dusun atau Om?
1: Oh Pak Dusun.
2: Ya, pokoknya pokoknya tergantung teh sugi ini nato ini wariti.
1: Oh, anda mau mana napi royal? Pemain dia malam anda cumi kakak. Tuh ngambi. Iya.
0: Terima kasih
1: Pak Dusun.
2: Oh terima kasih ya. Kita pun minta lawan sama saya.
1: Iya iya.
2: Oke iya iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah barakatuh.
0: Iya balaka. Alhamdulillah ya.
1: Ini nak mulai.
0: Hah?
1: Ini nak mulai.
0: Salumaetang.
1: Ayo nak bawa.
0: Salumaetan di oh situhanan anda pak rualo di Salumaetan
1: dekat Dungkai
0: iya anda salah dekat Dungkai ya enggak
1: orangnya bolu
0: cumi deh imai
1: cumi pira pari mati nggak
0: ya
1: tapi anda melo mau pau
0: mesa telepon dulu
1: oke
0: gara-gara tomandar
1: assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh malu lu Bamba.
1: Ini mulai tahu Bamba di Sugi.
4: Mau Nisa Bandi?
0: Ya, mamanya di Edi Biki.
4: Bandar di Bapak Ulam.
1: Oh, Bapak Ulam sama Bandar tuh na pindoloi dah.
0: Are.
1: Halo Bapak Ulang.
0: Pap.
4: Halo.
0: Bapak Ulang dari Pak.
1: Apa karewa?
4: kerewa melupa lo di eh.
0: Papa ulangin nak?
1: Eh, papa ulangin lo dia. Matulah ni lah topura eh.
0: Oh.
4: Iya. Tapi kan lah lamnya juga pada itu udah sementara.
1: Oh, si Karepe ni papa Rizal deh.
4: Iya, si Karepe papa Rizal.
1: Masya Allah. Susah kau deh
0: melupa. Susah memang.
1: Oh. Tidak ada pura nasan disang.
0: Cuma memang buat kakak u.
1: Apa?
0: Lamba.
1: Apa?
0: Biasa biasa. Ajakan lah biasa kakak u tepa. Eh, enggak elah hari masih gigi.
1: Ya, nama itu.
0: Ya, iya tuh. Oh, mahal lah mandi.
1: Iya, papa ulang. Siapa misalnya nak pura matula atau lama ayu dia?
4: Ya, me, dia mau tu sambar sambar yang Messi dia tuan di mana ni tu dah.
1: Makanya nggak sugi.
0: Sa apa?
1: Makanya nggak dia napa wano?
0: Makanya tu ya kakaknya kan.
1: Mak yang dapai pira pali. Bukti paralel.
4: Mak jalan jalan bang dia tahu tahu dia ngundang amatin di studio Charles malam.
1: Ya apa sugi?
0: Ya, malam minggu.
1: Malam minggu.
0: Yang penting diule.
4: Iya, nani boleh bandit dia, tapi cuma anda bisa main lo semua di ani.
1: Tenang. Apa? Kalau mana matu yuk?
0: Matu nu pai lah. Mau anda ni tau malam elo malah tau marah aja seolah kakakmu.
1: Cocok mi. Iya. Barasan kita.
0: Mak barasan kita ilai oh.
1: Iya, kita barasan.
4: Malah kita mau barasan ji.
1: Iya.
0: Berarti para lu di bawah cucur.
1: Barasan ji kita apa pulang?
0: Apa kakak ya cucur nelo i.
1: Sekolah DKW.
0: Cucur sokol, cucur sokol.
4: Mau barasan ji kan malah kalau si pop apa apa sih anak
0: Kak Hafid
4: Hairudin
0: oh Pak Aco Hairudin
1: iya
0: malah
1: iya utat tangan itu tahu Pak
4: Ya mudah-mudahan dia kesempatan
1: Dambo Musugi insyaallah
0: oh ya, dia kan? Di Samo dia satu itu ya tapu-tapu nari kak
1: Pak Pak Samo milo jawaban no jangan
4: banyak berharap oh ya dapat kan banyak tahu sanonuan nah ya menjadi dosen di tamu anda tapa dia yang halal
0: ya jari ini
1: dia tapi mak bahasa dosa bambane ini apa tampil mandi na boleh
0: oh deh mana apa lagi
1: bisa ini pada satu itu dia kakek naro
0: ya mau kakak utuh terbiasa nih Tori terbiasa itu ada dijanji. Mau ya oleh toh ya kak.
1: Apa nih?
0: Dijanji pun saya senang. Ya yo pala kak pak ya cerita waktu Tori ya.
4: Mau lagu nari yo tadi pau anu dingin apa dusung oh.
0: Eh anda mau lagu nari. Anda mau malah. Capuk dami waktu di Tori. Iya. Iya iya lain kali.
4: Iya. Ya, ya selang lagi padu susah si oleh keluarga nah anak ya. Ingkan mana di boteng anak ya. Di mandar luar nasan dia nasan lah.
0: Ya ya ya.
4: Banyak sudi dengan
0: buat dia.
4: Om juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Sugi.
0: Apa boleh?
1: Waktu tu dia ya.
0: Capuk waktu ah. Baik dia tu. Malah tu bangkar gak ada lampi malam. Hah?
1: Dah.
0: Dari.
1: Datangnya malam, datangnya malam minggu.
0: Ya pak.
1: Apa musim kau malam?
0: Eh siapa ramai minggu nari? Eh dia manjanji.
1: Iyo.
0: Oh malam minggu, malam minggu ah. Apa melo eh? Bakso ah.
1: Sabar, kita lagi sibuk.
0: Apa melo? Bakso. Ah. Oh pare puluh ah.
1: Ay, sibuk. Kok
0: oh. Dia mau apa nih? Tak tersinggung. Dia mau Mbak Sari.
1: Mohon maaf, masih sibuk. Kasihan. Oh. Iya, sabar ya.
0: Ya, pasti om itu pahala kak mau anda tuan diri ya.
1: Pahala kan sabar menona, apa boleh pak?
0: Oh.
1: Apa boleh? Lam eh. Mitu roba matiin doa apa?
0: Taruh di mana itu ya Pak Jamili boleh di Makkah. Anda dua rian dia apa?
1: Iya iya sabar.
0: Ya pahala kak deh. Ya terima kasih Medi untuk lu rewina sana Pak Nenek Ari Tom Anda termasuk di Egena. Oh Anda pernah baca Egena?
1: Apa nama?
0: Ya aku pendengar lama.
1: Apa nama?
0: Dari eh.
1: Wah marah saja Sri
0: Bung David. Oh alamat ah pari eh
1: apa nawan
0: apa NGS ini ada dari NGS
1: mas toko birin deh
0: menawe nama aku PK Dullah salam kenal semua PK luar
1: Dullah iya
0: yeah. Pendengar gak dari Tomandar ah yari oh
1: iya Sugi
0: ya yeah.
1: Dia ini pacapuan ada ya anu
0: Lino
1: di penghujung acara di eh mawar rakyat aku lu kita di luar di saat Hafid eh
0: oh mawar rakyat
1: Hafid yang kamar oh minta malu sokok biring, mak jas,
0: yeah.
1: Tapi heran akan di, mengapa dah masuk sokok biring itu?
0: Hah? Hah? Oh, masa kok tangga ya, u?
1: Anda tuh mak jas? Hah? Apa masa wai?
0: Pura megena u sok kok biringan diori boyang, upan jasang, ya.
1: Mawar rasan itu lu luar eh.
0: Mawar rasan itu. Tuh lima barra itu ya.
1: Deh. Iya, cocok. Kau
0: masih metop?
1: Masih metop luar eh. Kandi
0: eh. Ya terima kasih mak dia untuk ingkaran apa? Iran tidak ada tomandar deh.
1: Ikan di bantu kan? Iya, Dian, Ane Sugi.
0: Uy, sangat cici paramira, Mamat GS.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Inilah Kilas Sulbar edisi 14 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni.

Dalam kilas Sulbar di siang hari ini pendengar, hari ulang tahun Mamuju ke-486, Gubernur Sulawesi Barat menyatakan bahwa angka kemiskinan turun. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Mamuju menjadi salah satu capaian yang disoroti dalam peringatan hari ulang tahun ke-486 Kabupaten Mamuju. Capaian tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, saat memimpin upacara peringatan hari ulang tahun Kabupaten Mamuju di halaman kantor Bupati Mamuju, Selasa 14 Juli 2026. Dalam pidatonya, Suhardi Duka mengatakan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Mamuju berhasil turun dari yang sebelumnya di tahun 2024 sebesar 7,15%, sedangkan di tahun 2025 menjadi 6,9%. Menurut Suhardi Duka, pendengar, capaian tersebut patut diapresiasi karena berada jauh di bawah angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat yang pada September 2025 masih tercatat sebesar 10,1%. Suhardi Duka berharap bahwa tren penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut di tahun 2026. Dan untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar 363 miliar rupiah bagi berbagai program pengentasan kemiskinan.

Ke-486 Mamuju, Bupati mengajak kolaborasi demi memajukan daerah. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengajak bahwa seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk berkolaborasi demi mewujudkan Mamuju yang lebih maju dan juga lebih baik. Ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Barat serta seluruh undangan yang hadir dalam peringatan hari jadi tersebut. Ia mengakui bahwa pembangunan di Kabupaten Mamuju menunjukkan arah yang lebih baik. Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak terlalu signifikan, Bupati menyebut tren yang ada menunjukkan perkembangan positif. Masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-486 Mamuju, Gubernur Sulawesi Barat mengungkapkan bahwa Mamuju siap menuju kota. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan pentingnya persatuan dan kesiapan Mamuju menuju kota otonom pada hari ulang tahun ke-486 ini. Ia mengingatkan perubahan status menjadi kota otonom harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi dan juga pelayanan publik yang merata di semua wilayah. Ia menekankan pentingnya persatuan dan tentunya peran generasi muda dalam menjaga kebersamaan, sembari mengawal proses pemekaran kota secara damai dan juga demokratis. Pemekaran Mamuju, menurut Suhardi Duka, bukan sekadar perubahan administrasi pendengar, melainkan lompatan strategis untuk menghadirkan pembangunan yang lebih adil bagi warga. Ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk mengawal proses pemekaran, agar Mamuju benar-benar siap menjadi kota otonom yang adaptif, efisien, dan juga tangguh. Kita beralih ke informasi lainnya, sekaligus informasi terakhir dalam Kilas Sulbar di siang hari ini. Demam babi Afrika mengancam, peternak di Sulawesi Barat diminta melaporkan kematian babi. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat mengimbau peternak babi di wilayah lain yang belum terjangkit African Swine Fever atau ASF segera melaporkan kasus kematian ternak sejak dini agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulbar Nur Kadar menyampaikan imbauan menyusul kasus ASF yang sudah terkonfirmasi di Mamasa dan juga Polewali Mandar dengan ratusan babi sakit dan mati. Ia menjelaskan bahwa pelaporan dini ke Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten dan Provinsi penting agar langkah teknis seperti isolasi lokasi, penyemprotan disinfektan, dan juga pengobatan antibiotik serta vitamin bisa segera diterapkan. Nur Kadar juga menyampaikan pendengar bahwa meskipun ASF tidak menular ke manusia, kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk tidak mengonsumsi daging babi yang dicurigai terjangkit dan memperketat lalu lintas ternak dari daerah terdampak. Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar siang hari ini edisi 14 Juli 2026. Mewakili seluruh reporter dan kerabat kerja, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Knop ngana. Knop ngana. Duh, knop ngana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama ntar jo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN?
1: Hmm?
0: PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Oh, no. Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. Hmm? 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju. Kita bertemu lagi dalam segmen Pro Dangdut di siang hari ini, edisi 14 Juli 2026. Pendengar, untuk Anda tentunya kami mengajak Anda bergabung di siang hari ini, akan berlangsung hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah di sore hari nanti. Akan kami hadirkan pendengar lagu-lagu dangdut pilihan di ruang dengar Anda dan beberapa informasi menarik lainnya tentunya. Dan di segmen ini Anda bisa bergabung bersama kami dalam sesi ruang interaktif. Jadi boleh bergabung melalui layanan telepon di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Kita terima penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dari Pindrang ini, Aldi di.
1: Pak Aldi. Apa kabar Ki Pak di sana?
2: Alhamdulillah, kurang lebih mungkin di sebelah ya. Di Sulawesi Barat kemarau ini.
1: Ya, tapi aman ya.
2: Iya, kelihatannya sawah sudah mulai kering saya lihat ini.
1: Curiga karena apa itu?
2: Iya.
1: Curiga apa itu?
2: Maksudnya sawah-sawah, area-area persawahan ini sudah mulai ada yang kering.
1: Iya, karena lama tidak turun hujan ya.
2: Iya, angin, matahari bersinar terang, sampai 45 derajat Celcius. 35 apa?
1: 35. Iya, berarti ini kalau sebagai petani harus ada mitigasi sebelum kemarau, berarti harus dilakukan ini ya.
2: Ya kalau di sini sih ada sih sebenarnya penanggulangan ini, karena di sebelah ini saya kan ada di perbatasan. Ini di Kecamatan Binuang ini, Desa Pakus, Sulbar, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat ini ada pekerjaan proyek besar ini, pengairan ya.
1: Ada pengairan.
2: Kecamatan Pakus itu dengan anggaran miliaran rupiah.
1: Duedede.
2: Iya, mantap ya.
1: Mantap. Baik Pak Aldi, lagunya di siang hari ini silakan Pak.
2: Ini kan masih suasana bola. Mungkin sebentar subuh ada lagi ya.
1: Iya. Bentar subuh babak semifinal ya.
2: Final.
1: Iya.
2: Saya mau request lagunya Ona Sutra Bola.
1: Ona Sutra Bola, siap.
2: Bola. Kau terobos kawan. Ya terus.
1: Mantap. Siap kalau begitu, Pak Aldi.
2: Iya, ya. Mudah-mudahan bisa. Ini kan jam 3 subuh sudah mulai ya.
1: Iya, jam 3 waktu Indonesia Tengah.
2: Iya, biasanya kalau kita mendengarkan di radio digital tidak ada dinantikan.
1: Ini bisa melalui ini kan, apa?
2: Manualnya.
1: Iya, manual, terus nonton, tapi dengarnya pakai komentator dari RR itu.
2: Iya, komentatornya.
1: Jadi tetap meskipun main tetap komentatornya bahasa Indonesia.
2: Betul,
1: Indonesia. Baik. Salam-salam silakan.
2: Ya, untuk semuanya saja mendengarkan acara ini dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, yang mendengarkan secara digital ataupun yang mendengarkan melalui frekuensi manual, ya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan jaya terus di udara. Dan tetap apa ya, setiap merilai Piala Dunia tinggal berapa ya, berapa kali putaran ya,
1: kayaknya
2: final.
1: Baik
2: ya, tetap semangat ya.
1: Baik Pak Aldi juga ya, tetap semangat.
2: Ibu berkat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aldi yang selalu standby memonitor Pro 1 di perbatasan sana. Kita beralih pendengar ke penelpon selanjutnya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandu, Dandu lah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Oi, Manita. Lama kita tidak bertemu, Pak Abdul Rahim. Dari mana ini?
3: Banyak juga tempat bergabung ini.
1: Wadah, nah, nah.
3: Dari Miangas sampai Pelorote, dari Sabah sampai Merauke, dari Perempat.
1: Tapi kalau
3: juga
1: jam
3: kegiatan juga kan?
1: Ya, seru-seru berarti ya, pendengar setia RRI ini bukan hanya RRI Mamuju berarti.
3: Iya, dari Miangas sampai Pelorote, sampai Merauke.
1: Mantap.
3: Banyak saya tempat bergabung itu, Mbak
1: Ita. Iya, lama ini saya
3: karena
1: tidak dengar.
3: Iya. Iya, lagu dandut, lagu daerah, lagu Nusantara kan?
1: Betul.
3: Lagu mancanegara? seperti How Are You Today?
1: Sampai lagu mancanegara ya?
3: Lagu-lagu mancanegara saya suka juga.
1: Oh, How Are You Today?
3: Maywood penyanyinya.
1: Tapi ini kita dalam segmen Prodang, Lut mau Kak Suruki menyanyi. Mungkin di Ruang Rindu kita nyanyikan lagu itu, bagaimana?
3: Ini Prodang, Lut?
1: Iya. Lagu dangdutnya apa nih, Pak Abdul Rahim?
3: Kalau lagu dangdut kan, saya mau pesan ini, Sumpah Benang Emas.
1: Sumpah Benang Emas?
3: Iya. Penyanyinya Elvi Sukaisih.
1: Oke deh, ini untuk siapa lagunya?
3: Iya, untuk teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju Jalan RE Marta Dinata ya.
1: Iya, betul.
3: Iya benar kan?
1: Iya.
3: Iya, antara lain ya, ada Pak Sidani Polman, Pak Anto Diendri Kanduri, Bumi Masin Rempulu. Kemudian ada Pak Sri di Wotulu Timur, di Bumi Sawir Gading. Berikutnya ada Jaya di Sopeng, Bumi Letemamala. Berikutnya ada Ibu Murni di Kalimamuju. Ada juga Ibu Lia di Kalimamuju. Ada Fadila, ada Hasriani, ada Purnama Sari, dan semua teman-teman pendengar. Oh, Haji Tonde ya, tetangga kampung saya, tempat kelahiran saya. Iya, kalau saya kan di Sopeng juga, Sulawesi Selatan, tempat kelahiran saya. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Anita.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdul Rahim yang telah memonitor dari Kutai Kartanegara. Dan selanjutnya pendengar, kita terima lagi penelpon lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Bantu karena kita kagetan.
1: Kak Tondeng, apa kabar ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Aman Kak Tondeng di Sidrap?
4: Aman.
1: Aman terkendali. Kenapa?
4: Aman terkendali.
1: Aman terkendali. Weh, lancar-lancar jaya ini saya lihat-lihat. Saya dengar-dengar ya jadinya. Baik Kak Tondeng, lagunya silakan. Mau request lagu apa? Lagunya apa?
4: Lagunya Sule.
1: Sule?
4: Iya. Yeah.
1: Sule, itu lagunya sosis. Apa judulnya? Sosis.
4: Sosis. Salah.
1: Baik, nanti kuputarkan lagunya. Untuk siapa lagunya?
4: Lagunya nanti ya tadi. Ya kan ada salahnya. Ada Gunda Adi. Asriani. Ada Pak Sukur, Pak Salman, Pak Cure. Ini
1: Baik.
4: Kasih lagi dah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Tendeng, Aji Tendeng di sana yang memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan menuju lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ibu Mida ini pasti.
5: Dan berdandut, dandut adalah kita.
1: Weh, apa kabar Ibu Mida?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Weh, apa kegiatan ini siang hari ini?
5: Ya, lagi istirahat ini.
1: Oh, lagi istirahat. Aman, iya. Terkendali juga semua di adi-adi siang hari ini.
5: Iya.
1: Aman kalau begitu. Mau dihibur pakai lagu apa atau ditemani pakai lagu apa di siang hari ini?
5: Lagunya Mega Mustika.
1: Mega Mustika yang mana?
5: Cintaku tinggal seujung kuku.
1: Nyanyikan dulu.
5: Saya tidak tahu menyanyi, Mbak.
1: Jengki malu-malu. Untuk siapa ini lagunya?
5: Ya, untuk yang baru lewat. Ada Bang Tondeng, ada Bang Sidang, ada Anto, ada Sri Luhut Timur, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Dharma, ada juga Anik di Boteng, ada juga Iming. Apa kabar Iming? Ada juga Bapak Rizal Taludu, Bapak Ulan Diadi, ada juga Acor di Tapalang, ada juga Pak Ubi, Pak KMS, Maulana, Abraham, Asriani, Dina, dan semuanya. Mbak siapa kah ini?
1: Nita.
5: Mbak Nita, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ki juga untuk Ibu Mida dan keluarga di adi-adi. Dan lagunya tadi Ibu Mida, Mega Musti Tika, baik. Dan kami ingatkan juga pendengar, untuk Anda yang mau bergabung lewat chat WhatsApp juga boleh nanti dibacakan. Seperti yang sekarang ada, Assalamualaikum warahmatullahi, saya penguasa, saya, oh ini, Assalamualaikum, dangdut adalah kita, saya penguasa hati, penguasa hati. Mau dengar lagunya Leo Waldi, judulnya Tak Sebening Hati, buat Kak Nita sukses. Sukses selalu juga untuk sang penguasa hati yang lagi memonitor Pro Dangdut di siang hari ini. Semoga sehat selalu di sana. Ada penguasa hati. Kemudian kita telah terhubung juga dengan satu penelpon Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Ani Boteng.
1: Kak Ani di Boteng. Bagaimana Boteng siang hari ini?
6: Alhamdulillah lagi cerah.
1: Lagi cerah ya. Aman berarti di sana. Kenapa?
6: Kalau di Mamuju.
1: Nah, sama kita. Lagi cerah juga ini.
6: Alhamdulillah.
1: Apa kegiatan Kak Ani siang hari ini?
6: Tidak ada lagi. Lebih 10 hari ini di rumah saja. Jaga kemenangan lagi. Masih sakit ini.
1: Oh, ini kita yang kemarin masuk rumah sakit kah kemenakannya?
6: Iya.
1: Keluar Maki?
6: Baru 3 hari. Iya, keluar karena lagi apa namanya itu, ada penyakit yang tidak mau dirawat di rumah sakit.
1: Oh ya, semoga cepat sembuh untuk keponakannya.
6: Iya, sementara lagi ini kasih makan.
1: Oh, anak kecil.
6: Baru 5 tahun.
1: Anak kecil, semoga cepat sembuh kok dong.
6: Itu yang lagi batuk.
1: Wih, kodong. Semoga cepat sembuh untuk keponakannya. Baik.
6: Iya, terima kasih.
1: Lagunya Kak Ani, silahkan.
6: Nah, lagunya Rana Rani karena sudah ada Mi Mega Mustika.
1: Iya, Rana Rani judulnya apa?
6: Derita di atas derita.
1: Derita di atas derita. Ah, kamu Kak Surki nyanyi. Kita lagi jaga keponakan.
6: Kapan-kapan aja.
1: Iya. Baik, kalau begitu untuk siapa ini lagunya?
6: Ya, salam tadi ada Mida. Apa kabar saudara? Dan Bapak suruh juga menyanyi ke Mida.
1: Iya, diat.
6: Nah, iya ada juga Astrid Lu Timur, ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada tadi Parlahin, salam kenal ya, bareng Pak Syukur. Ada juga Antu di Indra Ganduri, ada juga Core, iya Core, ada si Dandi Polman, ada Dina juga, ada juga Baim Putra, ada Pak Mahir Tepalan, ada Kak Bobi, ada Pak Kaimes, ada juga Alex Sardino, ada Maulana, ada Ibram, ada Abraham, Pak Salman, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, siapa lagi tadi yang, pokoknya buat semuanya aja pendengar di program sore hari ini. Untuk Anissa, semoga sehat selalu juga ditambah rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik kalau begitu.
6: Iya, salam kenal untuk semuanya yang belum kenal.
1: Iya, baik.
6: Lagi ada kegiatan ini di dapur.
1: Iya, baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Rokatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Ani di Boteng yang telah bergabung di siang hari ini bersama Pro 1 RRI Mamuju. Satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagunya, pendengar Pro Dangdut.
7: Halo, Assalamualaikum, Dangdut kenal kita.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
7: Dari Mamuju lagi ini.
1: Ah, Ibu Murni, sang pemain voli kita ini.
7: Iya.
1: Bagaimana mana Jeki? Masih latihan?
7: Alhamdulillah. Masih kurang jam 4 pilar lagi karena jam 4 pilar berorong.
1: Oh alah, jam 4 pilar lagi. Woi, betul siap sekali ini 17-an.
7: Iya.
1: Apa? Jadi kegiatan sebelum menunggu latihan ini seperti apa Ibu Murni?
7: Iya, istirahat dulu karena mau.
1: Istirahat dulu di karena sebentar pi keluar semua ininya di.
7: Iya.
1: Mau simpan tenaga ternyata Ibu Murni.
7: Harus itu.
1: Baik kalau begitu lagunya silakan.
7: Ikutkan tadi di lagunya siapa Mida?
1: Oh, yang Mega Mustika. Cintaku tinggal seujung kuku. Baik, kalau begitu.
7: Terusan dulu.
1: Ya, silahkan.
7: Ada tadi Mega terusan juga Ani di Bukte, juga Pak Anggun, Pak Rizal juga terusan juga Pak Maher, Pak Johariudin, terus ada juga Penyata Hati. Karena sekarang kayak itu Penyata Hati, Mama tinggal itu. Terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, terus ada juga kayaknya Mas Bobi, ada juga Maulana, terus ada juga Pak Salman, terus ada juga Pak Rahim, Pak Sobat juga, dan buat semua yang saja sampai nanti dijelaskan.
1: Baik.
7: Yang tugas Mbak Nita lanjut itu rezeki saya selalu menjalankan juga semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Murni. Semoga sehat Ki selalu di siang hari ini tentunya. Dan kita dengarkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah masuk. Nanti kita terima lagi penelpon lainnya. Kita mulai dari lagu Bola Ona Sutra.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: Kurasa kan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa covid tuh ya.
4: Masa covid.
3: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
5: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan.
6: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh dari hal-hal apa ya? Duduk bersama untuk.
7: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
8: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
9: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
8: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
4: baru minta maaf.
8: Nanti minta maaf.
3: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga
7: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: sana cepet.
1: A few moments later.
2: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
0: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
2: Ih, ngeri mah.
0: Masih mikir profesi guru itu gampang.
2: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
0: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
2: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Cek fakta, Bahlil mundur dari Partai Golkar. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Namun ternyata pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Bahlil Lahadalia masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun walaupun Bahlil tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, pendengar, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Adis Kadir yang mengundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Cek fakta selanjutnya, rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga 15 Juli 2026 besok. Posisi yang dibutuhkan pendengar adalah di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Namun setelah ditelusuri, ternyata informasi tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, informasi bukan berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang terbuka di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
1: Cek fakta.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Halo Sobat RRI. Tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz di sore hari ini. Dan masih melanjutkan kebersamaan kita. Tadi sudah diputarkan lagu-lagu dangdut dan juga informasi-informasi pilihan di ruang dengar Anda. Selanjutnya, saatnya kini kita menerima kembali pendengar yang mau bergabung dalam segmen Pro Dangdut di sore hari ini. Kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullah.
2: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Tepalang, wanita ini.
1: Ah, Pak Mahir. Diam ini.
2: Iya, masih. Lama sekali ini pijit-pijit enggak bisa tembus.
1: Oh, alah.
2: Langsung na lumba ke Haji Tunding.
1: Haji Tunding dia selalu pertama-pertama. Dia biasa belum mulai menelpon memang Mi.
2: Iya, dia langsung Dangdut adalah kita. Sebentar malam wanita, bagaimana ini?
1: Sebentar malam?
2: Enggak ada untung bareng lagi di depan RRI.
1: Oh, kalau sebentar malam ini belum ada untuk di kantor RRI, tapi ya pasti banyak ini di Mamuju.
2: Iya, kalau ada lagi di depan RRI pasti saya OTW sebentar.
1: Wih, jam 3 subuh masalahnya, tapi ya aman-aman aja jadi.
2: Iya, artinya tidur dulu Mbak Nita. Tidur jam 9. Alarm kasih bunyi, jam 3 sudah segar lagi.
1: Iya ya, nantilah boleh dikutanyakan sama orang sini. Adakah minimal ya final nanti toh?
2: Oh iya, misalnya iya final ya.
1: Oke, lagunya Pak Mahir.
2: Lagu apa ya?
1: Lagu apa?
2: Lagunya Adibal.
1: Adibal?
2: Adibal, iya Adibal. Judulnya Cemburu Menguras Tenaga.
1: Cemburu menguras
2: tenaga, begitu kah judulnya?
1: Cemburu menguras perasaan.
2: Perasaan, maaf. Iya, cemburu menguras perasaan.
1: Iya.
2: Adibal.
1: Baik. Oke deh kalau begitu. Salam-salam silakan, Pak.
2: Salam-salam dulu. Selamat sore ada Aldi di Lembang, Pinrang. Ada juga Pak Sultan di Galuntulu, ada Pak MS, Asri bersama Anto, ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, ada Ibu Murni di Kalimamuju, ada Pak Tuherudin, Pak Syukur di Kutai bersama Pak Tahim, Ibu Norma di Babana, ada Core, Zidan, Ia di Mateng, ada Dharma, dan semuanya saja pendengar Pro Dangdut di mana saja berada.
1: Baik, kalau begitu. Baik, Pak Mahir.
2: Mbak Nita. Dalam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Bahir yang ada di Tapalang memonitor di siang sore hari ini maksud kami. Silakan pendengar yang mau bergabung kembali bersama kami Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Warganya Polman, Mita. Dari siapa lagi ya, Bobby?
1: Oh, alah, Kak Bobby ternyata. Apa kabar di sana?
3: Alhamdulillah, sabar sehat.
1: Aman sejauh ini?
3: Ya, alhamdulillah aman.
1: Alhamdulillah kabar yang baik.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Siap-siap bentar malam, Kak Bobby.
3: Iya.
1: Monitor lagi.
3: Monitor lagi di RR.
1: Masih ini, masih ada di dukungan tak di babak perempat final ini kan?
3: Ada dong.
1: Masa apa lagi?
3: Messi.
1: Messi. Messi. Asik.
3: Makanya saya ini tunggu-tunggu Bu Murni, enggak kapan kamu mau datang?
1: Waktu itu datang, Ji.
3: Enggak.
1: Deh. Mana Ki Bu Murni?
3: Saya dengar-dengar kayaknya ada yang mau naik bento ke sini.
1: Hai Bu Murni, mau naik benter ke Campa lagi ya? Berapa hari itu kalau dari Kalimamuju?
3: Jangan sampai besok baru sampai.
1: Baiklah kalau begitu, lagunya silakan.
3: Saya mau lagunya April DA.
1: April DA yang mana?
3: Ya, lagu barunya itu yang dirilis kemarin.
1: Oh. April DA judulnya?
3: Menyala. Ya. Yang baru dirilis kemarin itu.
1: Oh, ini baik. Untuk siapa ini lagunya?
3: Oke, menyapa buat Ibu Lia, Ibu Murni. Apa kabar Bu Murni? Ya, sehat selalu ya. Ada Bu Nurma Darmawati, ada Coharuding, Pangeran Kodok, Purnama Sari, Abdul Rahim, Pak Syukur, Haji Tondeng, Mama Nanda, ada Sriani Alia, kemudian Gibran, Sidan, Alis Ardino, Mak Masar, Ani Irwan Padile, Dayanti, Dina, Oni, ada juga siapa ya, ada Pak Salman, Pak Kumis, dan semuanya. Jadi Anita tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Oke, makasih banyak. Oh, hampir lupa ini.
1: Ya, siapa?
3: Papa Ulang.
1: Ah.
3: Ya, sama Ibu Mida. Adik Boten juga ini. Ya, selamat sore semuanya. Oke, Anita.
1: Baik.
3: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu juga. Yang paling utama juga jangan sampai dilupa Ibu Mida, Kak Ani, Bapak Ulang, semuanya harus diingat dan disapa-sapa di udara. Dan semuanya tentunya pendengar Pro Dangdut di sore hari ini. Baik, kita dengarkan pendengar dua lagu yang sudah masuk. Ada Adibal, Cemburu Menguras Perasaan, dan juga ada April DA, Menyala.

0: minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
2: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini, Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga, Pak Ustaz, ya, menghadapi istri seperti itu, ya.
1: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah, itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati, ya.
2: Yeah.
1: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Warga Sakina bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

dan keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: ada banyak warna di sekitar kita.
1: Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut edisi 14 Juli 2026. Dan pendengar, pastikan Anda untuk tetap bersama kami karena setelah ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif kentongan yang berjudul membangun budaya keselamatan bagi nelayan. Mengingat beberapa hari yang lalu ini ditemukan nelayan yang perahunya terbalik, bahkan mungkin kalau dalam data beberapa tahun terakhir ini ada nelayan yang mungkin perahunya terbalik, nelayan yang hilang, nelayan yang tenggelam, bahkan nelayan yang sampai meninggal dunia. Nah, ini akan kita bahas bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majene, kemudian ada Koordinator Posar Majene, dan juga ada Budayan Wan Mandar. Nah, untuk Anda yang mau bergabung nantinya juga boleh bergabung bersama kami. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat.
2: Cek audio
1: 19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bapak Suwardi, ada Koordinator Pos Sar Majene Bapak Hasril, dan juga ada budayawan sekaligus orang yang telah bergelut dalam dunia perikanan dan kelautan, ada Bapak Muhammad Ridwan Alimuddin. Dan pendengar di sore hari ini, untuk Anda boleh bergabung tentunya bersama kami dalam dialog ini. Seperti apa isu yang berada di sekitar Anda yang mungkin juga bisa ditanyakan kepada tiga narasumber di sore hari ini. Boleh dicatat terlebih dahulu nomor teleponnya, boleh di 0426 2322443, atau di 0822-9609-0996. Dan sore hari ini untuk warga Majene dapat memonitor kami juga melalui frekuensi 100,2 MHz. Untuk Polewali Mandar, Wonomulia dan sekitarnya berada di frekuensi 97,6. Untuk Kota Mamuju dan sekitarnya berada di frekuensi 96. Dan dimanapun Anda berada, tentu bisa memonitor melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id, atau melalui aplikasi siaran langsung di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju. Kita ke narasumber yang hari ini telah hadir bersama di Pro 1 RRI Mamuju ini dalam ruang Zoom ini dari jarak jauh. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bapak Suwardi di sana. Selamat sore, Pak. Ada Bapak Hasril, Koordinator Pos Sar Majene. Selamat sore. Bapak Muhammad Ridwan Alimuddin, selamat sore. Baik, apa?
1: Sore, Mbak.
0: Apakah suara kami bisa terdengar jelas di sana?
1: Jelas, Bu.
0: Oke. Dengan Pak Kalaksa dan juga Koordinator Pos Sar Majene, bagaimana dengan suara kami di sini? Apakah terdengar dengan jelas? Boleh diaktifkan kameranya untuk izin kepada kedua narasumber lainnya. Ini kita juga lagi live siaran langsung secara visual di YouTube dan juga di Facebook RRI Mamuju. Nah, ini sepertinya suara Pak Kalaksa belum terhubung. Atau boleh dicoba Pak Kalaksa suaranya? Bagaimana dengan Pak Hasril? Ada Bapak Koordinator Pos Sar Majene. Selamat sore, Pak. Di sana apa kabar? Boleh diaktifkan audionya Bapak Hasril? Mungkin Pak Kalaksa boleh join kembali untuk audionya. Sepertinya harus keluar terlebih dahulu, nanti join kembali untuk Bapak Kalaksa dan diaktifkan audionya, tombol untuk berbagi suaranya sehingga suaranya bisa muncul di Zoom. Nah, pendengar, ini adalah hal yang biasa terjadi ya pada saat Zoom seperti ini, adalah kendala teknis di mana mungkin suaranya tidak bisa terhubung bersama kami di studio. Tapi intinya jangan kemana-mana karena akan kami kupas ini bagaimana membangun budaya keselamatan bagi nelayan, karena kan seperti yang kita tahu bahwa dalam dialog interaktif kentongan yang sebelumnya kita juga telah ngobrol dengan Pak Fauzan. Bagaimana? Oke. Dalam dialog interaktif kentongan sebelumnya, pendengar, kita juga telah banyak membahas. Sebelumnya tuh kita bahas tentang bagaimana kearifan mitigasi kecelakaan di laut yang dihubungkan dengan kearifan lokal. Nah, berangkat dari tema itu, bagaimana hari ini kita bisa membangun budaya keselamatan bagi nelayan dengan menghadirkan tiga narasumber di sore hari ini supaya kita bisa berdiskusi banyak. Pak Hasri, selamat sore. Pak Suwardi, juga ada Kepala Pelaksana BPD Kabupaten Majene. Selamat sore, Pak. Baik, Pak. Sepertinya suaranya belum sampai kepada kami, Pak Suwardi. Boleh dicoba kembali untuk bergabung. Dan untuk

Pak Hasril boleh mungkin diaktifkan kameranya. Baik pendengar, sambil menunggu kita mungkin jeda sejenak. Kita putarkan dulu satu lagu untuk Anda di sore hari ini sebelum kita memulai dialog bersama dengan ketiga narasumber.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, ini kita telah terhubung dengan Pak Hasril dan Pak Kalaksa. Boleh mungkin Pak Kalaksa boleh memakai handphone jika terkendala dengan laptop atau PC-nya. Pak Hasril sudah bisa terhubung dengan kami dan mohon maaf pendengar hari ini. Baik, boleh kita mulai untuk dialognya Bapak? Baik. Ya.
1: Bisa didengar, Bu?
0: Ya, sudah terdengar.
1: Oh, itu.
0: Baik. Baik, pendengar. Sore hari ini kembali kami menginformasikan bahwa ada dialog interaktif kentongan dengan topik membangun budaya keselamatan bagi nelayan, dan sudah ada 3 narasumber yang hadir melalui Zoom di sore hari ini. Ada Bapak Suwardi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majene. Selamat sore Pak Suwardi.
2: Selamat sore Mbak. Sudah kedengaran Mbak ya?
0: Iya, sudah dengan jelas di sini.
2: Ya.
0: Dan ada Pak Hasril, ada Koordinator Posar Majene. Selamat sore Pak Hasril.
3: Selamat sore Mbak. Salam kenal semua.
0: Ah, baik. Dan ada Bapak Muhammad Ridwan Alimuddin, budayawan dan juga peneliti perikanan, lama bergelut di dunia perikanan dan juga kelautan. Selamat sore Pak Ridwan.
4: Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Hasril, Pak Kalaksa.
0: Baik. Pendengar, ini kita mengangkat tema ini bukan asal mengangkat tema, tapi tentunya dikaitkan dengan apa yang terjadi belakangan ini, bahkan beberapa tahun terakhir, dan ini banyak terjadi di perairan Majene. Kita mungkin ke BPBD terlebih dahulu. Ini kalau sejauh ini Pak, bagaimana kondisi kita khususkan ke perikanan di sore hari ini, disesuaikan dengan tema kita. Bagaimana kondisi perikanan di Majene saat ini? Silakan Pak Kalaksa. Boleh dinyalakan audionya Pak?
2: Nih.
0: Ya, silakan.
2: Oke. Ya, udah kedengaran Mbak ya?
0: Ya.
2: Udah ya? Oh ya. Oh ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat kita, untuk pemirsa semua. Tentu dari kami BPBD mengucapkan banyak terima kasih dari Sulbar bisa berkontribusi, bisa memberi akses informasi kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Majene. Tentu Kabupaten Majene ini yang bagian besar luas wilayahnya di pesisir memang sangat rentang dengan kondisi cuaca saat ini. Tentu dari produktivitas hasil produktif untuk terutama di bulan-bulan ini tentu menurun akibat cuaca buruk angin timur yang sementara terus menembus kabupaten dan daerah kita di Kabupaten Majene ini, sehingga tentu memang perlu penyampaian yang tentu lebih bagaimana menguntungkan masyarakat itu sehingga pendapatannya tentu terus bisa berjalan yang baik.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kita harapkan dengan kondisi dan bulan-bulan ekstrim di bulan ini, tentu kami harapkan masyarakat lebih waspada dan tentu meningkatkan kegiatannya setiap hari untuk bisa lebih baik dalam melaksanakan kegiatan kita di pelayaran, khususnya di perairan Kabupaten. Begitu Mbak.
0: Baik Pak Kalaksa di sore hari ini. Terkait dengan data angka kecelakaan nelayan di perairan Majene, ini datanya dari BPBD, apakah ada datanya?
2: Di kita di BPBD, angka kecelakaan kita yang sampai hari ini itu masih nominalnya itu dipastikan di Dinas Perikanan.
0: Mm-hmm.
2: Tetapi kami juga tidak bisa lepas dari itu, makanya antara komunikasi kami dengan teman-teman di Dinas Perikanan selalu terbina dengan baik. Mm-hmm. Termasuk tempat teman-teman Basarnas, itu kita akan terus meningkatkan kerjasama sehingga apa yang menjadi keresahan kita misalnya di tingkat masyarakat nelayan itu bisa terlayani dari kami, wish BPBD Majene. Gitu, Mbak.
0: Baik. Kita beralih ke Pak Hasril, ada ya, koordinator Polsar Majene ya, di sore hari ini. Pak Hasril, sepanjang 2026 ini bagaimana dengan dari koordinator Polsar Majene terkait dengan kasus-kasus kecelakaan nelayan di Kabupaten Majene? Seperti apa kondisinya?
3: Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, salam kenal. Untuk saya sendiri, sebenarnya saya termasuk baru di Majene. Saya mulai terhitung penugasan dari 1 Juli sebenarnya.
0: Wow.
3: Sebenarnya bukan saya yang berdiri di sini sebenarnya, Mbak.
0: Yang lainnya. 15 hari ya.
3: Yeah.
0: Baik. Ada 15 hari ini bergabung di koordinator Polsar Majene ya, Pak Hasril. Ini yang terbaru Pak Hasril, ini ada kecelakaan baru-baru di, apakah itu sudah terhitung Pak Hasril masuk?
3: Iya, baik, makasih Mbak. Mm-hmm. Jadi untuk penugasan 1 Juli saya sudah banyak laporan sebenarnya.
0: Mm-hmm.
3: Cuma alhamdulillah laporannya cuma kami bergerak, tidak sampai tiba di lokasi sudah ditemukan.
0: Mm-hmm.
3: Begitu.
0: Belum sampai
3: ada
0: di lokasi.
3: Semenjak saya tugas di sana ada sekitaran 3 laporan saya sudah tangani, cuma alhamdulillah belum bergerak semua.
0: Mm-hmm. Dan semua ditemukan dalam keadaan selamat.
3: Iya, semua ditemukan dalam keadaan selamat semuanya.
0: Alhamdulillah. Baik, kita ke Kak Ridwan di sore hari ini. Beliau adalah budayawan Mandar, pendengar, dan juga banyak menyoroti hal-hal yang bersifat dengan perikanan dan juga kelautan. Pak Ridwan, selamat sore, apa kabar di sana?
5: Selamat sore Mbak, ya alhamdulillah kabarnya baik-baik ini.
0: Baik, boleh Kak Ridwan, kalau boleh tahu lokasi kampungnya di mana lagi, Polewali Mandar ya?
5: Iya Bu, saya di Pambusuang, kampung nelayan juga ini.
0: Baik,
5: dari rumah ke laut itu cuma 100 meter.
0: Baik, ini dari kalau berdasarkan data yang dimiliki Pak Ridwan di sore hari ini, apakah ada data dari Pak Ridwan terkait dengan ini? Kalau dikatakan tren mungkin tidak bisa dikatakan sebuah tren karena kecelakaan ya, tapi apakah ada catatan musibah yang terjadi di kalangan ini? Kan kami juga bangga bahwa Kak Ridwan adalah masyarakat di sini yang dekat dengan masyarakat pesisir ya. Ini bagaimana sebenarnya kondisi perikanan sejauh ini di sekitar daerah-daerah pesisir, termasuk dengan data-data yang Kak Ridwan angkat dari nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Majene? Silakan.
5: Iya, terima kasih. Jadi saya langsung saja ya, saya mulai sama teman-teman intens mendata kecelakaan di laut itu paling tidak 2016. Jadi kami paling itu sampai tahun 2020 itu kami punya data Pak Tril, Pak Kalaksa, itu kurang lebih 30 kejadian. Dan ada sebagian itu meninggal dunia dan hilang. Dan sejak saat itu hampir tiap tahun, kebetulan juga beberapa waktu lalu kami diskusi dengan RRI. Saya tanpa bermaksud ini mencandakan, saya bilang tahun ini pasti ada lagi. Tidak lama kemudian atau tepatnya 3 hari 4 hari yang lalu saya membaca status teman di Facebook, itu ada yang ditemukan di Selat Makassar. Ya alhamdulillah ada kapal feri yang lewat dan itu ditolong baru dibawa di Parepare. Jadi dan saya langsung forward status itu dan itu menjadi bahwa hampir tiap tahun selalu ada kejadian. Cuma yang jadi masalah menurut kami itu adalah ya kita cuma misalnya mencari tanpa ada upaya-upaya untuk mitigasi dan kontingensi ke depan pas setelah ada kejadian. Dan yang agak ironis Mbak itu setelah saya baca ulang tadi komentar-komentar di bawah itu yang status, itu ada yang berkomentar di situ mengatakan bahwa ini namanya Nur Aisyah ya, kebetulan dia yang posting. Mantap, kemarin ada juga yang begini, tapi diabaikan sampai meninggal, tapi ini alhamdulillah selamat. Ini belum terkonfirmasi, artinya dia menyampaikan bahwa sebelumnya itu ada juga kejadian tapi meninggal dunia. Saya tidak tahu apakah itu sudah masuk datanya atau tidak, yang jelas kita tidak berharap ada lagi kejadian-kejadian begini dialami khususnya nelayan-nelayan di Majene yang Pacum ini. Itu Mbak.
0: Baik. Baik, kita ke Pak Kalaksa, Pak Suwardi di sore hari ini. Terkait dengan kata bahwa hampir setiap tahun ini bisa dipastikan ada nelayan yang mengalami, khususnya ini nelayan Pacumi, nelayan yang bisa jadi kapalnya terbalik seperti kasus beberapa hari yang lalu. Ini kalau dari BPBD Majene seperti apa upaya penanggulangan atau mitigasi, kenapa hal-hal seperti itu bisa dikatakan hampir terjadi setiap tahun, Pak? Audionya Pak, izin.
2: Ya.
0: Baik.
2: Dari kami BPBD mengingat memang diakui bahwa profesi nelayan di Kabupaten Majene ini memiliki risiko tinggi kecelakaan. Itu diakibatkan pertama itu perahu rusak, lalu tabrakan, kemudian tenggelam, hilang di laut, dan beberapa indikator lainnya termasuk cuaca ekstrim. Nah, dari kami sesungguhnya sudah menyampaikan di seluruh masyarakat, tentunya mulai pemerintah daerah sampai ke desa, sampai ke dusun, bahwa tingkatkan keselamatan kerja bagi teman-teman nelayan. Oleh karena itu, penting diikuti beberapa hal yang tentu menjadi harapan kita masyarakat nelayan itu lebih aktif lagi, agar lebih memberikan ruang dan waktunya untuk memperhatikan hal-hal yang dilakukan sebelum berangkat ke laut, termasuk cuaca yang saat ini lagi ekstrim. Dan salah satu yang kami sampaikan dari kami adalah penggunaan APD di setiap teman-teman yang akan melaut. Nah, ini APD ini kami sampaikan di mana-mana. Hanya memang dari kami BPBD tentu tidak bisa menyiapkan APD secara keseluruhan oleh teman-teman rakyat. Tentu ada nanti kita lihat kolaborasi kami dari teman-teman dari dinas perikanan tentunya, dan tentu dari Basarnas ya, Pak Hasril ya, insya Allah tentu perlu kita bicarakan bersama agar tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, seperti yang dikatakan Pak Ridwan tadi, bahwa kondisi kita memang di Majene, di perairan Majene ini, dan memang tingkat kecelakaan yang paling tinggi memang diakui bahwa di Majene paling banyak. Ya, oleh karena itu memang ada koordinasi terkait bagaimana memaksimalkan sosialisasi pada seluruh nelayan agar memperhatikan hal-hal yang tentu kita harapkan tidak akan kejadian lagi di tahun-tahun yang akan datang. Begitu Mbak.
0: Baik, berarti nelayan itu harus menyiapkan APD ya sebelum berangkat melaut. Ini budaya ini yang harus diterapkan ya, seperti itu ya, Pak Suwardi.
2: Itu salah satu yang terpenting, Mbak.
0: Baik, baik. Kalau
2: memang di kan itu setelah menyampaikan ke masyarakat, rupa-rupanya penggunaan APD ini memang kesulitan bagi masyarakat untuk memakai APD pada saat nelayan. Memang katanya mengganggu apa dan seterusnya. Padahal penting artinya, karena itu sangat dibutuhkan dalam kondisi dan darurat. Nah itu seperti itu kondisinya Mbak, di teman-teman nelayan.
0: Ya. Berarti tuh minimal punya cadangan ya, dipakai mungkin dalam keadaan yang darurat seperti yang Pak Suwardi sampaikan. Baik.
2: Ya. Kalau mau aman ya Mbak, lebih bagusnya itu dipakai terus.
0: Lebih bagusnya dipakai terus.
2: Ya. Itu harusnya APD itu sudah tidak bisa keluar dari badan kita ini, tubuh kita harusnya ya. Itu ada, insya Allah teman-teman yang lain itu kan paling tidak bisa penyelamatan pertama dulu.
0: Ya. Baik. Kalau dari Pak Hasril sendiri, seperti apa dalam membangun ini budaya keselamatan bagi nelayan? Selain tadi ada APD yang harus disiapkan, ini seperti apa agar kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi? Karena mengingat ya ada loh datanya, ini hampir setiap tahun terjadi kecelakaan yang serupa. Ya Alhamdulillah beberapa hari yang lalu ini ditemukan dalam keadaan selamat. Tapi tidak diminta-minta jika meninggal dunia, ini adalah wah lumayan parah ini. Bagaimana nih ke Pak Hasril? Audionya Pak izin?
3: Jadi untuk meminimalisir kecelakaan di laut itu, kami himbau kepada nelayan agar sebelum berlayar atau mencari sumber rezeki di laut, biasakan cek aplikasi dulu, aplikasinya dari BMKG ada masalah tinggi gelombangnya. Jadi kalau gelombang lebih dari 1,5 atau 2 meter ya biar ditunda lah, nggak usah dipaksakan untuk mencari ya, rezekinya itu. Karena berdampak sama keselamatannya juga dia.
0: Apakah dari temuan-temuan Bapak selama ini atau dari data-data yang sebelumnya ada di koordinator pos Sarmaje ini, nelayan-nelayan memang kalau tetap melaut meskipun kondisi seperti itu?
3: Iya. Kalau biasa saya pastikan nelayannya ibaratnya dia apa? Kalau dia tidak melaut, dapurnya tidak
0: menyala.
3: Tidak menyala begitu anunya. Jadi dia paksakan, jadi dia anggap enteng itu himbauannya, kayak tinggi gelombangnya, arusnya kencang begitu, dia sepelekan demi untuk dapurnya tetap menyala begitu anunya nelayan sekarang.
0: Dan itu lumayan riskan ya.
3: Iya.
0: Kalau dari Pak Ridwan menanggapi hal tersebut seperti apa?
5: Iya Bu, jadi memang secara normatif itu pemerintah sudah melakukan himbauan. Cuma kan nelayan juga agak bagaimana ya. Jadi memang mungkin perlu ada cara yang bukan menekan tapi semacam misalnya ya, tidak di PKH-nya atau apa ke di anu kalau tidak mengenakan itu. Karena dan banyak faktor. Pertama tadi kan ada kita di Mandar itu, ada istilah itu di Bugis Makassar juga, demikian bahwa lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Sampai yang disampaikan Bapak tadi, ada juga istilah bahasa mi bose, rumbu mi itulah kurang. Kalau sudah bahasa dayung ya berasaplah dapur. Jadi ada hal-hal seperti itu. Dulu mungkin apa ya masih bisa dipraktekan, karena kan rata-rata dulu kalau melaut jauh pakai sandek kan itu krunya 2-3 orang. Jadi potensi misalnya kalau ada yang kecelakaan temannya masih ada yang membantu. Nah belakang ini beberapa tahun terakhir ketika sudah banyak yang menggunakan katinting yang pelayaran solo, yang berlayar jauh, itu makin banyak, itu cukup signifikan peningkatan kecelakaannya. Cuma ini perlu yang menjadi pekerjaan kita bersama nih, khususnya pihak yang pemerintah dalam arti ini yang apa ya, mungkin ada ini saya semacam ada usulan dulu itu Pak, bagaimana kalau setiap nelayan itu kita bantu juga dengan tracker, alat pelacak, karena ini kan pola pencarian selama ini tidak ada yang, misalnya ini kan kejadian yang Pak Paun yang kemarin untung ditemukan, kalau tidak ditemukan kan antara jam menit kejadian dengan pencariannya itu jedanya kan cukup jauh, nah itu bisa hanyut, nah itu yang kita tidak punya langkah mitigasi sama kontingensinya kalau ada kejadian lagi, pokoknya ada hilang informasi beberapa jam kemudian dicari, pencariannya pun ya mungkin di pantai-pantai karena kita tidak tahu ini mau dicari di mana. Nah kami ada ide dulu seperti itu, mungkin bisa dibicarakan kembali. Ada tracker, murah sekarang trackernya itu yang kayak AirTag itu kan harganya 300.000 dibawa kedap air apa semua, dan kalau saya lihat kejadian atau beberapa lokasi-lokasi macam itu masih ada sinyal, jadi itu paling tidak adalah upaya-upaya seperti itu untuk kontingensinya kalau ada yang kecelakaan. Karena kalau yang seperti ini ya pasti tiap tahun ada. Cuma ya saya belum pernah melihat ini ada upaya signifikan untuk apa langkah mitigasi atau kontingensinya kalau ada yang kena lagi.
0: Baik.
5: Itu seperti itu Pak. Itu.
0: Baik. Kalau dari Pak Kalakso menanggapi hal tersebut seperti apa terkait dengan mungkin ada upaya tracker kepada atau imbauan kepada para nelayan untuk menggunakan tracker atau apapun itu yang bisa memudahkan mungkin mendetek lokasi mereka atau seperti apa ini dari Pak Kalaksa, bagaimana tanggapannya?
2: Oh ya, ya Mbak. Ya, jadi saya kira apa yang disampaikan teman-teman dari Pak Asril, Pak Ridwan, saya kira penting. Terus kita ini keselamatan nelayan kita di Kabupaten Majene ini, karena kekhawatiran apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi bahwa jangan sampai tahun depan tentu lebih banyak lagi dan tahun-tahun berikutnya. Nah, tentu saran-saran dari kita semua, jadi bagian dari kami untuk bisa lebih memantapkan program dengan pemerintah daerah, tentunya Pak Bupati, agar apa yang menjadi program penting kita terkait dengan keselamatan nelayan tentu perlu kita perhatikan lebih baik. Yang pasti dari kita ada beberapa memang strategi yang tentu kita akan lakukan, tentu dari sisi pendidikan dan sosialisasi yang tentu berbasis komunitas, itu yang perlu disampaikan, semacam workshop ya, penggunaan K3 tentu dengan efektif dan baik ya. Tentu juga bagaimana melibatkan tokoh-tokoh nelayan, senior ya, atau kepercayaan-kepercayaan masyarakat, tentu juga menjadi hal penting bagi kita, kebiasaan-kebiasaan masyarakat bahwa kalau bulan sekian itu hati-hati jangan melaut, kalau ada tanda-tanda yang muncul dengan tanda-tanda begini tentu dilarang masyarakat, tentu itu juga menjadi referensi bagi nelayan. Kemudian selanjutnya penting itu integrasikan itu ritual tradisional yang nelayan. Di Majene ini alhamdulillah ritual-ritual itu pasti bagian yang sangat kental di masyarakat, ya, ritual-ritual tradisional sebelum melaut, dan itu menjadi bagian yang penting buat kita itu untuk bagaimana keselamatan teman-teman di laut. Itu yang penting. Lalu kemudian yang kedua itu peningkatan sarana dan prasarananya ya. Tentu harus, ya itu tadi, harus ada alat navigasi standar ya. Tadi yang disampaikan Pak Ridwan itu ada navigasi standar yang bisa mengecek teman-teman yang ada di laut dengan radius sekian kilo, sekian mil keluar. Ya, tentu itu ya, navigasi itu penting. Kemudian kalau perlu ada radio komunikasi, teman-teman bisa membantu kita ini, kita kalau ada masukan bagaimana ada radio yang bisa dipakai itu bisa komunikasi dengan teman-teman. Sekarang mereka lebih terintegrasi lagi ke penggunaan HP, ya teman-teman di layar sekarang kan sudah menggunakan juga HP, sama yang kejadian kemarin di Sendana Pak ya, kemarin terakhir terjadi itu nelayannya jalan, orangnya jatuh, tapi HP-nya berdiri terus karena HP-nya ada di perahu.
0: Oh.
2: Kemarin itu ya terdampar didapat oleh salah satu nelayan dari Kabupaten Pulau Wali Mandar. Tuh. Jadi nelayannya lari, dia terjatuh, HP-nya ada di
0: perahu.
2: Di perahu. Nah, itu. Nah, itu penting. Kemudian salah satunya tadi yang saya sampaikan pelampung itu sangat urgent, pampung itu untuk penyelamatan. Tapi pada umumnya teman-teman saya tanya di sini di kantor, bagaimana itu penggunaan itu pelampung itu untuk teman-teman nelayan? Katanya susah digunakan oleh teman-teman nelayan.
0: Karena
2: mengganggu sekali katanya itu nelayan pada saat mau menangkap ikan, sehingga mereka agak ini jadi agak sulit juga di situ. Saya tidak pastikan juga apakah itu mengganggu APK itu dengan kondisi begitu. Saya juga buktikan, tapi menurut paham penyampaian ke masyarakat bahwa sangat mengganggu. Jadi tadi ikannya tadi bisa dapat 15 kilo, akhirnya 1 kilo karena mengganggu ini.
0: Iya. Jadi bertentangan ini berarti ya?
2: Ya. Itu Mbak ya.
0: Ini Pak Ridwan, bagaimana apakah menjumpai nelayan yang seperti itu terkait dengan penggunaan pelampung? Kalau dibayangkan mungkin ya bisa jadi mengganggu ya, tapi atau bagaimana kondisinya di lapangan? Ada pernah yang punya kasus yang cerita dengan Pak Ridwan seperti apa?
5: Iya, ya, kalau pelampung seratusan ribu itu memang sangat mengganggu dan cepat rusak. Setelah dipakai itu sudah lepas-lepas gabusnya. Nah ini kan kalau ada campur tangan pemerintah, khususnya kita siapkan ke pelampung yang berkualitas buat nelayan. Kan ada pelampung itu kayak seperti ikat pinggan, nanti ada darurat baru ditarik, baru ngembang. Dan ada juga yang memang didesain yang biasa kayak dipakai teman-teman SAR, apa itu kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu besar dia. Jadi baiknya itu nanti kalau yang dikasih ke nelayan itu bukan yang besar sekali tuh, yang memang agak kepanasan, yang gampang rusak. Jadi memang bagus yang diberikan yang berkualitas itu Pak. Karena saja yang saya tahu ya, yang dibagi-bagi ke nelayan itu yang harga 100.000, 150.000, nggak ada yang pernah sampai 400. Padahal kan sering juga sering kita bagikan katinting yang harga 4 juta, 5 juta. Nah, kenapa tidak untuk di masa mendatang jangan dulu katinting tapi alat keselamatan APD. Dan selain APD yang pelampung itu kayak ban itu yang plastik yang dipasang di perahu, entah bagaimana caranya itu yang ban oranye itu dia letakkan di atas perahu, tapi ada tali yang mengikat ke tubuh. Kan ada beberapa teknis yang bisa dilakukan supaya para nelayan tidak merasa terganggu.
0: Baik.
5: Itu Mbak.
0: Ternyata salah pelampung ini Pak Kalaksa. Kalau dari Pak Hasril, adakah saran pelampung untuk bagi para nelayan untuk mungkin bisa digunakan untuk memilih pelampung? Misalnya ada nelayan yang mau membeli pelampung, adakah saran pelampung seperti apa ini Pak Hasril yang bisa digunakan agar para nelayan ini bisa menggunakan dalam kondisi darurat dan insya Allah bisa kembali pulang dengan selamat jika tidak diminta-minta ada kendala-kendala di tengah laut?
3: Baik. Kalau untuk saran ya ada harga, ada kualitas ya Mbak.
0: Iya, cocok.
3: Ya pernah memang saya lihat itu pelampung yang dibagikan sama, nggak tahu dinas apa yang bagikan, memang agak ribet memang anunya, pakainya.
0: Oh.
3: Agak mengganggu lah. Mereknya apalah, tidak bisa sebut merek, jadi saya rasa memang tidak recommended itu untuk dipakai nelayan.
0: Oke, baik.
3: Katanya nelayan itu bikin apa susah geraknya, agak ribet begitu, iya.
0: Berarti memang terjadi ya hal yang seperti itu, bahwa kalau salah pelampung itu memang jadinya agak susah bagi nelayan.
5: Iya, ya, Pak. Orang SAR juga tidak akan mau pakai kalau yang itu.
0: Ya.
3: Mengurangi kegantengan juga.
0: Begini. Ya, silakan.
2: Idealnya kami tentu teman-teman Mbak Sarnas bersama BPBD Majene tentu menyampaikan atau memberikan rekomendasi kepada dinas perikanan terutama, karena terkait APD itu bagian dari kewenangan teman-teman di dinas perikanan. Tentu
0: baik.
2: Terkait penganggarannya apanya, kalau di kita di BPBD tentu tidak ada komunikasi dari pemerintah daerah terkait dengan pengadaan alat itu. Tentu kami sampaikan di dinas perikanan itu seperti apa demi teman-teman kita di nelayan. Karena begini Mbak, Majene ini dari sekian perairan di Sulawesi Barat, Majene angka tertinggi tingkat keselamatan kerja teman-teman di nelayan. Itu bukti di beberapa tahun seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi. Oleh karena itu memang terima kasih kepada RRI yang mempresentasi kami. Tentu saran yang tentu penting buat kami berkoordinasi dengan semua teman-teman yang terlibat langsung dengan pelayan kita ke masyarakat, terutama khususnya di bagian pelayan. Ya. Terima kasih Mbak.
0: Gitu. Baik. Ini berarti memang harus ada kolaborasi antara semua pihak di sini sebagai kesimpulan dari bagaimana juga membangun budaya keselamatan kerja bagi nelayan yang mungkin tidak hanya tapi ini juga penting bahwa tidak hanya dari pemerintahnya yang berkolaborasi, tapi bagaimana nelayan itu sendiri bisa sadar tentang pentingnya keselamatan kerja itu sendiri. Ini karena kita dibatasi oleh waktu, para bapak narasumber, ketiga narasumber, sepertinya ini kita mungkin bisa lanjutkan di momen yang berbeda dengan topik kita di hari ini. Intinya Atau kita kembalikan kepada Pak Kalaksa terakhir mungkin sebagai closing statement sebelum Pak Hasril dan Pak Ridwan terkait dengan topik kita di hari ini, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Mbak atas kesempatan ini. Tentu dengan kondisi saat ini, kalau di Majene itu angin timur sementara terus berhembus, dan saya sendiri menyaksikan kira-kira di jam 3 ya di Subitari, saya melihat ombak betul-betul luar biasa di Kota Majene ini, sampai-sampai air laut itu masuk di jalanan, ya, masuk di sangat mempengaruhi kondisi masyarakat kita, terutama di pesisir. Oleh karena itu, dan kondisi begini, tentu kami menghimbau agar kesadaran masyarakat nelayan itu sangat penting, jangan diabaikan, karena ini menyangkut nyawa manusia, ya, yaitu menyangkut keselamatan teman-teman di nelayan. Ya, sama yang disampaikan Pak Asri tadi, bahwa kalau nelayan kita yang tidak melaut, tentu tidak menyala dapurnya, ya, tadi yang disampaikan. Nah, oleh karena itu, meskipun demikian, tetap kita menghimbau agar seluruh masyarakat tetap mematuhi aturan dalam melaksanakan kegiatan kita, terutama teman-teman nelayan. Itu yang saya sampaikan. Dan yang kedua, tentu dari kami, teman-teman, semua masyarakat, semua elemen, tentu kami harapkan bisa membantu pemerintah dalam bagaimana kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita sampaikan ke kami, untuk kemudian kami sampaikan ke para Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan Pak, tentu Pak Sekda, tentu kami Dinas Perikanan dalam hal ini, agar ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan secara bersama, saya kira itu penting, dengan memperhatikan budaya lokal kita. Di kita ini kan ada muatan-muatan lokal di masyarakat, terutama di yang tidak bertentangan dengan pelayanan apa yang nelayan modern saat ini, ya kan. Itu juga kan harus diberikan pemahaman juga ke masyarakat, ya. Tentu ada kaitannya semua. Dan selanjutnya yang terakhir, terima kasih tentu RRI bisa memfasilitasi harapan kami. Mudah-mudahan tahun 2026 ini bisa berjalan sampai selesai dan nelayan-nelayan kami selamat dalam melaksanakan kegiatan yang senang. Terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Kalaksa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita ke Pak Hasril. Terakhir mungkin Pak Hasril terkait dengan topik kita di hari ini.
3: Baik, yang saya himbau kepada nelayan-nelayan khususnya Pak Cumi itu, biasakan cek aplikasi BMKG. Biasakan, terus wajib bawa perlengkapan atau life jacket atau alat apung lainnya. Alat komunikasi penting itu, alat komunikasi penting. Terus tahu bahaya atau bisa membaca keadaan di laut sekarang. Tahu bagaimana arusnya, karangnya di mana, jalur alkinya di mana. Terus untuk aturan berlayar, biasakan nelayan punya buddy atau punya teman untuk dalam berlayar. Biasakan.
0: Jangan sendiri ya.
3: Ya, jangan sendiri. Itu aturan berlayar sebenarnya. Jangan melaut sendiri. Kalau ada salah satu yang trouble, kan bisa dibantu atau bisa diminta tolong sama teman yang di sekitarnya.
0: Baik.
3: Terus untuk pesan saya pribadi, laut itu memang sumber rezeki, tapi bukan tempat berjudi nyawa. Kami berharap setiap pagi kami hanya melihat kapal pulang bersama nelayannya, bukan tim SAR yang berangkat. Jangan biarkan kami bekerja.
0: Karena kalau sudah bekerja berarti ada bahaya ini ya.
3: Imajinnya tidak baik-baik saja.
0: Baik, jangan biarkan tim SAR bekerja, pendengar ya. Baik, terakhir dari Pak Ridwan, silakan Pak. Audionya Pak izin.
5: Ya, kami berharap ada langkah konkret khususnya yang diinisiasi oleh Pemkab Majene dalam hal ini ya, Dinas Kelautan Perikanan, karena supaya ada yang seperti ini tidak terjadi lagi. Ini kan yang hadir di sini kan bisa dikatakan kami sebagai komunitas terus yang mencari. Nah, yang melakukan mitigasi dan yang bisa memberi apa ke nelayan itu harusnya pemerintah. Tadi ya harus berdua, ada regulasi-regulasi. Dan yang ini saya mau yang mau perlihatkan ini contoh tracker. Ini harganya 300.000. Koneksi Bluetooth saja sejauh ada datanya dan ini bisa dipantau di darat. Jadi misalnya ada setiap nelayan ada komunitasnya, itu bisa dipantau setiap saat sejauh ada signal. Nah, lokasi-lokasi pacum itu ada signal. Jadi kalau ada hal seperti ini kita diskusi dengan pengambil kebijakan, mudah-mudahan ada langkah konkretnya. Kita jangan hanya mengharapkan nelayan memancing supaya ada devisa pendapatan, tapi bagaimana juga kita ada upaya agar nyawa mereka dan keluarga mereka itu terlindungi. Saya kira itu Mbak yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, baik. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber di sore hari ini. Tuh sudah ada contoh tracker yang bisa mungkin nelayan-nelayan yang mungkin mendengarkan ataupun menonton di sore hari ini mungkin bisa dikontak juga Kak Ridwan untuk minta linknya mungkin. Seperti ya, apa Pak. Ini atau nama mereknya supaya ya pergi dengan aman, pulangnya juga dengan aman dan tidak ada lagi kasus yang terjadi. Karena ini lumayan miris ini, karena masa setiap tahun ada nyawa yang hilang gara-gara hal seperti ini, padahal mungkin jika sudah melakukan hal semuanya mungkin ada trackernya, menggunakan APD sesuai yang dikatakan Pak Kalaksa dan juga Pak Hasril, terus jangan melaut sendiri. Ini budaya-budaya keselamatan seperti ini seharusnya ini nelayan-nelayan wajib melakukan hal itu. Berarti sosialisasi ini Pak Kalaksa harus lebih kencang lagi nih berarti ya, dan juga Pak Hasril juga Pak Ridwan tentunya yang berada di daerah pesisir. Baik pendengar, demikian dialog interaktif kita di sore hari ini. Semoga semua hal yang disampaikan oleh ketiga narasumber bisa direalisasikan untuk para nelayan agar pokoknya intinya adalah jangan biarkan tim SAR bekerja. Itu dia. Baik, terima kasih banyak dan pendengar demikian mewakili ketiga narasumber saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih Pak.
0: Terima kasih banyak.
6: Berapa lama manusia kuat menahan nafas di dalam air?
5: Waalaikumsalam.
6: Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, Sopi. Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Berikut laporan Miftahul Jana.
1: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama kali 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
2: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau anu populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Betul. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini lakukan pencegahan. Dan kita intinya ini ya, bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
1: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
0: Demikian laporan terkini dari RRI Palu. Kami yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari. Tenis studio ada Ronald Tosadu, ada Juan Jordan Gintu, dan juga Anjas Pol. Kembali ke rekan di RRI Kendari, Sofi.
3: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Sofi. Baik, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli ini informasi terkait dengan sejumlah desa di Kecamatan Toli-Toli Utara menyatakan siap menyukseskan pemilihan kepala desa serentak yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juli mendatang. Datra Hasan akan melaporkan.
4: Desa Binuntuan, Kecamatan Toli-Toli Utara siap melaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Ketua Panitia Pilkades Desa Binuntuan, Andi Pangeran, mengatakan 5 calon kepala desa akan meraih hati masyarakat pada pemilihan kali ini. Dikatakan, panitia saat ini tengah merampungkan persiapan hari H pencoblosan maupun tahapan kampanye, di mana sesuai jadwal tahapan kampanye bagi kelima calon tersebut dimulai pada tanggal 16 Juli 2026. Untuk itu, mekanisme kampanye penyampaian visi dan misi bagi seluruh calon akan dilaksanakan di lapangan desa Binuntuan pada tanggal 18 Juli mendatang.
5: Kampanye terakhir sekaligus pembacaan visi dan misi yang dihadiri langsung kelima calon dan juga kepada seluruh masyarakat desa Binuntuan bahkan pendukung masing-masing yaitu pada tanggal 18 pukul 2 sampai selesai.
4: Sementara itu, anggota panitia Pilkades Desa Timbolo, Kecamatan Toli-Toli Utara, Sapril, mengatakan sebanyak 3 calon kepala desa akan meraih suara terbanyak untuk menjadi pemimpin ke depan, di mana untuk setiap calon akan diberikan kesempatan untuk berkampanye selama sehari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan panitia.
6: Masyarakat pemilihlah yang cerdas. Artinya memilih cerdas itu maksud saya tidak usahlah saling menjatuhkan. Itulah harapan saya. Jadi karena seandainya siapa saja yang jadi pemenangnya, alhamdulillah itulah kepala desa Timbolo.
4: Untuk itu, melalui persiapan yang matang, masyarakat setiap desa untuk tetap menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban. Sehingga meskipun berbeda pilihan, semangat persatuan dan kesatuan tetap terjaga di tengah masyarakat.
3: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali, ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siliwati Dewanapa bersama rekan operator, ada Kiki dan Sela. Kembali bersama rekan kami di RRI Kendari, ada Sofi.
7: Waalaikumsalam dan selamat sore, rekan Sofi. Baik, terima kasih informasi dari RRI Ampana sore hari ini terkait menghidupkan lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas. Pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas. Pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi dan produktivitas. Pertanian adalah upaya memperkuat dan mendukung ketahanan pangan. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur guna meningkatkan produksi. Ketahanan pangan selengkapnya oleh Ibnu Abbas. Lahan tidur.
8: Fenomena ini dilihat dari banyaknya ditemui lahan tidur atau lahan yang dibiarkan kosong tanpa dimanfaatkan. Sementara di satu sisi kondisi saat ini cukup memprihatinkan akibat dari lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Menyikapi hal ini, petani desa Uetoli seperti yang diungkapkan Amir berkomitmen mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan lokal. Ia juga mendorong para petani setempat untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif, ditanami berbagai jenis komoditas yang punya nilai jual.
9: Kita memanfaatkan lahan-lahan tidur, ditanami berbagai macam komoditas. Masing-masing petani mengembangkan semua komoditas yang nilai jualnya cukup baik. Jadi manfaatkan semua lahan-lahan. Jangan sampai lahan kita ini kita biarkan saja. Padahal sangat potensi kita kembangkan.
8: Di tengah tantangan pangan yang dihadapi, mengoptimalkan lahan tidur adalah cara yang tepat untuk membantu desa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena desa-desa yang mampu memanfaatkan lahannya sendiri untuk menanam bahan pangan, menurut Amir, tidak akan bergantung pada pasokan dari luar. Selain itu, langkah ini juga menjadi bukti bahwa solusi untuk krisis pangan berada di sekitar desa. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.

0: Untuk Kabupaten Polman dapat kami sampaikan per tanggal 30 Juni itu ada kematian sebanyak 92 ekor dan 83 itu sementara kami penanganan.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat melaporkan sebanyak 92 babi mati dan 83 masih ditangani di Kabupaten Polewali Mandar hingga 30 Juni 2026 akibat wabah African Swine Fever atau ASF.

0: kabupaten di Mamasa dan di Polewali Mandar. Di Mamasa sendiri kami sudah turunkan tim di bulan Juni kemarin. Kita langsung ke lapangan bersama dengan teman-teman dokter hewan provinsi dan Kabupaten Mamasa. Kita sudah berikan juga bantuan obat-obatan, desinfektan, dan mungkin sarana-prasarana yang memang dibutuhkan untuk penanganan penyakit di Mamasa. Kalau di Mamasa sendiri, alhamdulillah sampai hari ini itu sudah cukup terkendali penanganannya untuk di Mamasa. Di Polman sendiri itu memang ada juga kejadian, dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami itu cukup lumayan.
1: Lebih lanjut, Nurkadar mengimbau peternak segera melapor jika muncul kasus kematian babi di daerah lain yang belum terjangkit agar langkah teknis penanganan dapat cepat dilakukan dan penyebaran ESP tidak meluas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Dari Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan praktisi pendidikan. Mirdan Miding menilai sekolah tidak bisa melakukan penjualan seragam secara langsung. Simak dalam wawancara di Padu Ramadhani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada. Salam sukses, Mbak.
3: Baik, salam sukses. Ya, Pak Mirdan, ini adalah masa perkenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, ya, dan juga di tahun ajaran baru ini banyak banyak keluhan-keluhan juga yang disampaikan oleh orang tua siswa. Nah, Pak, ini terkait dengan pembelian baju seragam di sekolah. Nah, sebagai seorang kepala sekolah dan juga praktisi pendidikan, nah, apakah memang di setiap sekolah itu diwajibkan untuk membeli baju seragam sekolah hingga sampai jutaan rupiah, Pak Mirdan?
4: Oke, ya, terima kasih. Kan sebenarnya regulasi untuk pengadaan baju seragam siswa itu kan sebenarnya tidak ada kewajiban. Bahkan pemerintah Provinsi Selatan itu menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi yang memiliki izin usaha. Nah, koperasi yang tidak memiliki izin usaha itu nggak bisa menyalurkan yang namanya baju seragam anak sekolahan.
3: Baik.
4: Nah, oleh karena itu, semua koperasi yang ada di sekolah di Sulawesi Selatan, di Kota Makassar itu sebaiknya harus memiliki izin usaha, izin pendirian. Nah, itu. Nah, sekolah tidak bisa menyalurkan. Jadi kan koperasi itu kan sebenarnya terpisah secara struktural dari lembaga. Jadi katakan SMA X punya koperasi. Itu tidak dibawa naungan sekolah itu, karena koperasi itu kan berdiri berdasarkan kesepakatan anggota, ada rapat anggotanya dan segala macam, ada ART-nya. Sehingga kalau dikerjasamakan antara orang tua dengan koperasi, itu yang benar.
3: Baik.
4: Sekolah tidak bisa menjual secara langsung. Yang boleh mengadakan itu hanya koperasi yang memiliki izin usaha dan akte pendirian. Itu awalnya seperti itu.
3: Tapi apakah sah-sah saja misalnya, ya, karena kan ini mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya berasal dari koperasi gitu, ya. Tapi justru yang nampak di luar atau yang nampak disebutkan namanya adalah sekolah X seperti itu. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, Pak, apakah sebenarnya sah-sah saja, ya, ketika kita membeli baju, ya, dalam lingkup seragam siswa itu, ya, mungkin dikerjasamakan dengan pihak koperasi dan sekolah seperti apa yang disampaikan oleh
4: Pak Yudhan. Ya, itu yang betul, dikerjasamakan. Tetapi dalam agreement,

0: dan kesepakatan, kesepahaman kerjasama itu tidak boleh ada kata paksa. Baik. Kalau orang tua siswa memiliki keinginan belanja di pasar, pasar sentral, pasar Sambung Jawa dan segala pasar Butung segala macam, karena mungkin lebih murah bisa memperoleh lebih banyak karena saudara calon siswa yang bersangkutan banyak, maka silakan saja. Nah, yang salah itu kalau ada satu sekolah, satu lembaga yang memaksakan harus beli ini, kalau enggak boleh masuk sekolah, itu yang salah. Baik. Dan itu boleh dihukum, itu boleh dilaporkan.
1: Iya, tapi bagaimanapun ya, juga seragam sekolah kan itu ada seragam yang memang khusus dihususkan ya pada sekolah-sekolah tertentu seperti seragam olahraga dan juga batik. Nah, bagaimana menanggapi hal ini? Kan pastinya juga orang tua siswa tidak bisa membeli di luar selain seragam tertentu yang diwajibkan gitu, Pak.
0: Nah, bagaimana untuk seragam olahraga, seragam batik itu diawali dengan pesanan orang tua.
1: Baik.
0: Nah, dulu saya masih jadi kepala SMA 21, kepala SMA 3. Jadi cara saya itu adalah by pesanan. Tidak boleh saya mengadakan baju seragam kalau enggak dipesan oleh orang tua. Dan harganya pun harus bersaing dengan harga yang ada di pasar. Bahkan saya lebih murah, katakan begitu. Sehingga mau tidak mau, orang yang tidak mampu pun juga akan membeli di koperasi sekolah saya.
1: Baik.
0: Itu cerita dulu ya. Saya nggak tahu walaupun sekarang.
1: Iya. Nah, Pak Mirdan, ini bagaimana tentunya juga mengedukasi pihak orang tua ya untuk agar mereka juga memahami bahwa oh ini memang harus dibeli gitu ya dalam lingkup sekolah atau melalui koperasi. Nah, ini bagaimana pemahaman, apakah memang ada sebenarnya rapat yang dilakukan oleh pihak sekolah dan juga kepada orang tua siswa terlebih dahulu, Pak, agar informasinya ini tidak simpang siur gitu, sekolah menjual seperti itu, Pak?
0: Di dalam konsep sekolah gratis itu nggak boleh ada unsur paksaan, itu pertama dulu.
1: Ya.
0: Nah, lalu kalau nggak ada paksaan, lalu yang mengikat kita adalah kesepakatan, kesepahaman antara orang tua yang diwakili, orang tua yang diwakili oleh komite.
1: Ya.
0: Kan gitu? Orang tua diwakili oleh komite, kemudian melakukan agreement dengan pihak sekolah, dengan pihak lembaga, dalam hal ini diwakili oleh koperasi. Sehingga komite dan koperasi itu yang seharusnya menjadi garda utama di dalam menyalurkan baju-baju yang dipesan oleh orang tua. Nggak boleh sekolah yang menjual, nggak bisa.
1: Baik.
0: Dasar hukumnya apa? Itu nggak ada dasar hukumnya. Undang-undangnya apa? Nggak ada undang-undangnya yang memperbolehkan sekolah itu menjual secara langsung kepada masyarakat. Itu.
1: Iya. Nah, Pak, mungkin ada informasi yang Bapak ingin sampaikan atau pesan ya kepada orang tua siswa terkait hal-hal seperti ini, Pak. Silakan.
0: Ya, ini banyak keluhan masyarakat melalui medsos, bahkan melalui handphone saya juga, WA. Ya, banyak yang sangat berkeberatan ketidakmampuan membeli ya baju yang ini, baju yang itu, yang nominalnya tuh jutaan. Nah, sehingga kita himbau teman-teman yang ada sebagai kepala sekolah yang ada ya, itu jangan, pertama jangan ada pemaksaan. Yang kedua itu tidak boleh menentukan nominalnya. Jadi biasanya orang tuh yang memilih, saya beli ini aja, saya beli ini aja, saya beli ini aja, cukup. Itu. Kalau cuma dua dia bisa beli itu aja. Atau bahkan satu, itu saja. Itu. Dan bahkan di dalam konsep pendidikan gratis itu, kalau dulu saya lakukan di SMA 20, banyak siswa saya yang afirmasi. Saya bahkan membelikan baju dibagikan kepada masyarakat tidak mampu. Itu yang saya lakukan dulu.
1: Baik. Baik, Pak Mirdan, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam pendidikan.
1: Salam pendidikan.
2: Sekian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi di Kendari dari RRI Bone. Kami melaporkan terkait dengan Pemkab Bone bagikan 18.426 seragam gratis bagi siswa sekolah dasar dan SMP pada tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
4: Tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah Kabupaten Bone dibawa kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin telah menyalurkan 18.426 stel seragam sekolah gratis. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa baru tingkat SD dan SMP di 27 kecamatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin menjelaskan, belasan ribu seragam tersebut terdiri dari 11.026 siswa SD dan 7.400 seragam untuk siswa SMP. Distribusi dilakukan secara serentak pada hari pertama masuk sekolah yang tersebar di 681 SD dan 131 SMP.
5: Bahwa jumlah seragam gratis yang disalurkan tahun ini sebanyak 18.426 dengan rincian sebagai berikut: seragam SD sebanyak 11.026 lembar, kemudian SMP 7.400. Penyaluran seragam gratis serentak di seluruh Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 13 Juli 2006 dan alhamdulillah seragam sudah berada di lokasi masing-masing kecamatan.
4: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan program yang sudah memasuki tahun kedua ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu. Ia juga mewanti-wanti kepada seluruh jajaran dinas pendidikan hingga kepala sekolah agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
6: Menyampaikan untuk seluruh tenaga pendidik dan didampingi oleh seluruh pengawas kepala dinas, harapan kami semua distribusi baju tidak disalahgunakan. Karena baju ini totalnya itu berjumlah miliaran rupiah untuk kita berikan kepada siswa-siswi tahun kedua. Ini sudah tahun kedua. Jadi program beramal ini mengharapkan untuk mengurangi beban kepada seluruh orang tua tanpa memandang bulu.
4: Bupati berharap bantuan seragam gratis ini tidak hanya meringankan beban ekonomi orang tua, tetapi juga dapat memacu semangat belajar siswa agar kelak menjadi generasi penerus yang membangun Kabupaten Bone di masa depan.
3: Demikian informasi dari Kabupaten Bone. Kita kembali ke rekan Sofi yang ada di RRI Kendari.
7: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Sofi di program Satu Kendari. Pendengar dari Kota Bau-Bau, siapkan lulusan berkarakter SMK Negeri 2 Bau-Bau, perkaya MPLS dengan edukasi digital hingga libatkan sejumlah institusi dalam pemberian materi. Terkait hal ini, Wawode Nurliani menurunkan laporannya.
8: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan sekolah dan guru. Kegiatan MPLS di sekolah yang terletak di Kelurahan Lipu ini resmi dimulai sejak 13 Juli 2026 dan diikuti oleh 346 siswa baru yang tersebar di 7 program studi keahlian. MPLS dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 17 Juli dengan berbagai kegiatan yang dirancang untuk membantu siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus membantu untuk karakter, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi dunia pendidikan kejuruan. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMK Negeri 2 Bau-Bau juga membekali siswa baru dengan pengetahuan tentang keadaban dan keamanan digital sebagai bekal menghadapi tantangan di era teknologi. Guru pemateri Hasrul saat memaparkan materinya menekankan pentingnya membangun budaya digital yang sehat serta bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat berdampak terhadap konsentrasi belajar, kesehatan hingga perilaku sosial peserta didik. Untuk itu, guru teknik komputer dan jaringan ini mengajak para siswa untuk mengatur durasi penggunaan gawai, menentukan area yang bebas dari penggunaan telepon seluler, serta membiasakan diri beristirahat dari layar agar penggunaan teknologi tetap sehat dan produktif.
9: Kegiatan ini bertujuan untuk mengkampanyekan 3S, di mana 3S ini adalah screen time, screen zone, dan screen break. Screen time ini adalah durasi yang wajar untuk anak, utamanya pada murid baru, dalam menggunakan perangkat atau gawainya. Screen zone lokasi-lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh mereka gunakan gawainya. Dan yang terakhir yaitu screen break, diharapkan nanti para peserta didik atau dapat beristirahat setiap kali nanti beristirahat menggunakan gawai minimal 30 menit.
8: Selain materi mengenai etika dan keamanan digital, rangkaian MPLS di SMK Negeri 2 Bau-Bau juga menghadirkan sejumlah instansi sebagai narasumber. Para narasumber tersebut seperti Polres Bau-Bau mengenai Kamtibmas serta disiplin berlalu lintas, Bapas Bau-Bau terkait fenomena sosial dan perilaku remaja, BNN Kota Bau-Bau penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan nafsa, sedangkan dari Universitas Muhammadiyah Buton akan mengisi materi tentang literasi digital. Melalui materi yang relevan dengan perkembangan zaman, SMK Negeri 2 Bau-Bau berharap para peserta didik baru tidak hanya unggul dalam kompetensi kejuruan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cakap memanfaatkan teknologi, dan mampu menjadi generasi digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
7: Pendengar informasi dari reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Sofi di program 1 Kendari. Silakan.

0: Sore hari ini kita akan ikuti news feature persembahan RRI Kendari.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momen penting bagi siswa baru dalam memulai perjalanan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Di SMP Negeri 1 Kendari, kegiatan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk karakter siswa. Melalui berbagai materi yang disusun secara sistematis, sekolah menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai antar sesama. Hal ini menjadi penting mengingat lingkungan sekolah merupakan tempat pertama bagi siswa untuk berinteraksi secara lebih luas. Selain itu, MPLS juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh siswa.
2: Kami sudah memfinalisasi tata tertib siswa SMP Negeri 1 Kendari, mana di dalamnya itu sudah berisi bagaimana kami menanggulangi secara dini terjadinya bullying di antara mereka. Kemudian kami juga tentu melaksanakan materi tersendiri terkait dengan anti bullying yang bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak. Kemudian pada hari Rabu, Lusa juga semua ketua OSIS akan dibekali dengan anti bullying, tapi pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3: Oke, baik. Yang terakhir, Pak, harapannya kepada siswa-siswi yang baru, Pak, di tahun ajaran ini, khususnya di SMP 1 Kendari.
2: Ya, harapan kami sekolah terhadap murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini adalah, yang pertama tentu kami ingin mereka bisa segera beradaptasi dengan lingkungan SMP Negeri 1 Kendari. Kemudian tentunya mereka juga bisa segera mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau aturan tata tertib di sekolah, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan tentunya kami ingin mereka juga bisa meraih prestasi baik itu di level Kota Kendari, provinsi maupun tingkat nasional seperti kata-kata kelas ini.
1: Melalui penguatan tata tertib serta edukasi anti-bullying sejak dini, sekolah berharap siswa tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Dengan demikian, MPLS tidak lagi sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berprestasi, dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari perundungan.
0: Baik, pendengar, demikian feature persembahan RRI Kendari terkait pelaksanaan MPLS di tahun ajaran baru yang menjadi momentum pembentukan karakter dan mencegah bullying di kalangan siswa yang disampaikan oleh Laras Ayuning Tias.

0: hasil liputan reporter RRI Sekor Wil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju sore hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Sofi Murniati. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, Bung Iksan dan juga Bung Morris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekor Wil 4.

0: sekarang nih. Tidak di kota besar, kota kecil, sama saja. Aduh.
1: Itu kan, sudah aku bilang.
2: Jadilah pengendara yang tertib berlalu lintas.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Al-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
2: RRI Mamuju. 01.

0826-2322-443, SMS 0822-9609-0996.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
3: Pendengar, kami hadirkan Warta Sulbar untuk Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia memuji dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Hadiri HUT Mamuju ke-486 tahun, Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka menegaskan pentingnya persatuan dan kesiapan Kabupaten Mamuju menjadi kota. Aliansi Pemuda dan Aktivis Boteng menolak pengelolaan tambang logam tanah jarang di wilayahnya. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi 14 Juli 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, kami mengawali informasi pertama. Hadiri HUT Mamuju ke-486 tahun, Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka menegaskan bahwa pentingnya persatuan dan kesiapan Kabupaten Mamuju untuk menjadi kota. Berikut laporan dari Muhammad Ilham.
1: Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka menegaskan pentingnya persatuan dan kesiapan Mamuju menuju kota otonom pada hari ulang tahun ke-486. Hal itu disampaikan dalam upacara Hari Jadi Mamuju di kantor Bupati Mamuju Selasa 14 Juli 2026. Usia 486 tahun sebagai momentum meneguhkan komitmen pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Ia mengingatkan perubahan status menjadi kota otonom harus dibarengi peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi, dan pelayanan publik yang merata di semua wilayah. Suhardi juga menekankan pentingnya persatuan dan peran generasi muda dalam menjaga kebersamaan sembari mengawal proses pemekaran kota secara damai dan demokratis.
2: Saya mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk mengawal dan menyukseskan proyek ini, karena pemekaran Kota Mamuju bukan sekedar perubahan administrasi, melainkan lompatan strategis menuju peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang dan pembangunan yang berkeadilan. Saya berharap Mamuju terus menjadi daerah yang tangguh dan adaptif sejalan dengan tema peringatan Hari Jadi Mamuju, Mamuju Merendeng, yang bermakna Mamuju keren, adaptif, efisien, dan tangguh.
1: Menurutnya, pemekaran Mamuju bukan sekedar perubahan administrasi, melainkan lompatan strategis untuk menghadirkan pembangunan yang lebih adil bagi warga. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat mengawal proses pemekaran agar Mamuju benar-benar siap menjadi kota otonom yang adaptif, efisien, dan tangguh. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Berikir masih terkait dengan HUT Mamuju ke-486 tahun, Bupati Mamuju Siti Sutina mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk berkolaborasi demi mewujudkan Mamuju yang lebih maju dan lebih baik. Berikut disampaikan Marhadi Umar.
3: Ya, jadi alhamdulillah tadi kita sudah...
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju memperingati hari ulang tahun yang ke-486 dengan upacara dan ramah tamah di lingkungan Pemkab pada Selasa 14 Juli 2026. Bupati Mamuju Sutina Suhardi mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk berkolaborasi demi mewujudkan Mamuju yang lebih maju dan lebih baik. Ia juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka serta seluruh undangan yang hadir dalam peringatan hari jadi tersebut. Ia menegaskan usia 486 tahun yang hampir memasuki 5 abad bukanlah usia muda lagi, sehingga membutuhkan kerjasama semua pihak. Ia juga mengakui bahwa pembangunan di Kabupaten Mamuju menunjukkan arah yang lebih baik. Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak terlalu signifikan, Bupati menyebut tren yang ada menunjukkan perkembangan positif.
3: Ya, jadi alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan upacara dalam rangka Hari Jadi Mamuju dilanjut dengan ramah tamah. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Pak Gubernur dan semua undangan yang datang hari ini. Harapan kami di bulan tahun ke-486 ini Mamuju bisa semakin maju, semakin baik lagi. Ini bukan usia yang muda lagi ya, tadi disampaikan Pak SDK sudah hampir memasuki 5 abad. Di sini di ulang tahun 486 juga ini kita mengajak semua untuk berkolaborasi, bukan cuma pemerintah saja tapi semua stakeholders, mulai dari masyarakat, kolaborasi antara semua tingkatan pemerintah, kabupaten, provinsi, dan pusat untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, mewujudkan Mamuju yang lebih maju dan lebih baik.
4: Lebih lanjut, Bupati berharap momentum HUT ke-486 ini ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, kemiskinan di Kabupaten Mamuju berhasil turun dari 7,15% menjadi 6,9% pada tahun 2025. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada.
5: Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Mamuju menjadi salah satu capaian yang disoroti dalam peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-486 Kabupaten Mamuju. Capaian tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Mamuju di halaman kantor Bupati Mamuju Selasa 14 Juli 2026. Dalam pidatonya, Suhardi Duka mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Mamuju berhasil turun dari sebelumnya pada tahun 2024 sebesar 7,15% menjadi 6,9% pada tahun 2025. Menurut Suhardi Duka, capaian tersebut patut diapresiasi karena berada jauh di bawah angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat yang pada September 2025 masih tercatat sebesar 10,1%.
6: Dari aspek kesejahteraan sosial, capaian yang menggembirakan adalah keberhasilan pemerintah Kabupaten Mamuju menurunkan angka kemiskinan dari 7,15% pada tahun 2024 turun menjadi 6,9% pada tahun 2025. Dan kita berharap tahun 2026 Kabupaten Mamuju kembali mampu menurunkan angka kemiskinan dengan alokasi anggaran yang cukup besar, kurang lebih 363,56 miliar.
5: Suhardi Duka berharap penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut pada tahun 2026. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah Kabupaten Mamuju telah mengalokasikan anggaran sekitar 363,56 miliar bagi berbagai program pengentasan kemiskinan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
0: Berikut sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi resiko penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju gencarkan menggalakkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Berikut disampaikan selengkapnya Muhammad Rusdiansyah.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju kini semakin gencar menggalakkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Program ini menyasar seluruh kelompok usia sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi risiko penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Dr. Harith Ibrahim, saat ditemui usai peringatan Hari Jadi Mamuju, mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan yang diterapkan secara nasional.
8: Cek kesehatan gratis sampai saat ini seperti apa?
9: Ya, ini sebenarnya program pemerintah dari visi misi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada setiap masyarakat dari semua siklus hidup setiap tahun supaya mendeteksi faktor risiko apa yang mungkin terjadi pada setiap kelompok masyarakat.
7: Dr. Harith menekankan pentingnya pemeriksaan tahun ini agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka lebih awal dengan deteksi dini. Penanganan medis terhadap faktor risiko yang ditemukan dapat dilakukan lebih cepat. Masyarakat pun diimbau untuk aktif mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk memanfaatkan layanan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Trusjansa melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Aliansi Pemuda dan Aktivis Boteng menolak pengelolaan tambang logam tanah jarang di wilayahnya. Berikut disampaikan Marhadi Umar.
11: Pertama, kami sampaikan bahwa gerakan hari ini,
4: puluhan massa dari Aliansi Pemuda dan Aktivis Boteng menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Barat pada Senin 13 Juli 2026. Mereka menyampaikan dua tuntutan utama, yakni menolak rencana tambang logam tanah jarang di 3 kecamatan dan meminta pembebasan kebun masyarakat yang diklaim sebagai kawasan hutan lindung. Koordinator lapangan Aliansi Pemuda Aktivis Boteng, Ramli, mengatakan aksi yang diikuti sekitar 50 orang ini merupakan mandat dari keluarga dan masyarakat di 4 desa, yakni Boteng Induk, Boteng Utara, Utara, Saletto, dan Patibde. Adapun tuntutan pertama kata Ramli adalah penolakan terhadap tambang logam tanah jarang yang akan masuk di 3 kecamatan, yaitu Simboro, Tapalang, dan Tapalang Barat. Tuntutan kedua menyangkut keresahan masyarakat terkait kebun keluarga yang dipasangi patok dan dicap sebagai hutan lindung. Menurut Ramli, di wilayah 4 desa tersebut, luas kawasan yang diklaim sebagai hutan atau milik negara jauh lebih besar dibanding permukiman warga.
11: Pertama, kami sampaikan bahwa gerakan hari ini kurang lebih masanya 50 orang. Itu aliansi daripada pemuda dan aktivis saya di distrik Boteng, desa Boteng Induk, Boteng Utara, Boteng Saletto dan Patidi. Atas permintaan keluarga dan masyarakat bahwa hari ini kami diberikan kepercayaan untuk menyampaikan aspirasi secara persuasif atau melakukan aksi damai dengan dua tuntutan. Pertama, tolak tambang logam tanah jarang yang akan masuk di 3 kecamatan, Kecamatan Simboro, Tapalang dan Tapalang Induk, Tapalang Barat. Yang kedua adalah isu masyarakat yang sampai hari ini menjadi keresahan adalah beberapa banyak kebun keluarga, banyak kebun masyarakat yang kemudian dipasangi patos dan dicaplok sebagai hutan lindung.
4: Ramli berharap DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersikap secara kelembagaan untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam penolakan tambang logam tanah jarang dan pembebasan kebun-kebun yang masuk kawasan hutan lindung. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pergiara waspada penyakit demam babi Afrika, Dinas Tanam Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat menghimbau peternak segera melaporkan kasus kematian ternak sejak dini. Disampaikan selengkapnya Muhammad Ilham.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat mengimbau peternak babi di wilayah lain yang belum terjangkit African Swine Fever atau ASF segera melaporkan kasus kematian ternak sejak dini agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat, Nur Kadar, dalam wawancara bersama reporter RRI Mamuju Senin 13 Juli 2026 menyampaikan imbauan tersebut menyusul kasus ASF yang sudah terkonfirmasi di Mamasa dan Polewali Mandar dengan ratusan babi sakit dan mati. Ia menjelaskan pelaporan dini ke dinas terkait di kabupaten atau provinsi penting agar langkah teknis seperti isolasi lokasi, penyemprotan disinfektan, dan pengobatan antibiotik serta vitamin bisa segera diterapkan.
12: Sebagai bentuk kewaspadaan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, untuk masyarakat kami menghimbau, sekiranya ada mungkin kasus-kasus kejadian yang di tempat lain yang belum terjangkit, kami harap untuk segera melapor ke petugas Dinas Kesehatan Hewan di masing-masing kabupaten atau ke provinsi supaya langkah-langkah yang memang secara teknis harus kita laksanakan itu cepat kita bisa antisipasi.
1: Lebih lanjut, Nur Kadar menambahkan meskipun ASF tidak menular ke manusia, kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk tidak mengkonsumsi daging babi yang dicurigai terjangkit dan memperketat lalu lintas ternak dari daerah terdampak. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pergir pemerintah Kabupaten Mamuju akan segera melantik 7 kepala desa pergantian antar waktu atau PAW. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
7: Pemerintah Kabupaten Mamuju akan segera melantik 7 kepala desa pergantian antar waktu atau PAW. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju, Fauzan Basir, menyebutkan bahwa pelantikan akan dilakukan langsung oleh Bupati Mamuju. Ketujuh desa yang akan dilantik kepala desa barunya tersebut di 3 kecamatan. Untuk wilayah Kecamatan Tomo meliputi Desa Kalepu, Kakulasan, Leling, dan Leling Utara. Sementara di Kecamatan Kaluk

0: Mamuju melaporkan.
1: Berikir sebanyak 24 finalis akan bersaing dalam ajang pemilihan Duta Wisata Kabupaten Pasangkayu tahun 2026. Dan ini merupakan hasil seleksi dari 100 peserta. Berikut disampaikan Ayan Irsyada.
2: Sebanyak 24 finalis akan bersaing dalam ajang pemilihan Duta Wisata Kabupaten Pasangkayu tahun 2026. Para finalis tersebut merupakan hasil seleksi dari lebih dari 100 peserta yang mengikuti proses audisi. Ketua Panitia Pemilihan Duta Wisata Pasangkayu 2026, Rianto, mengatakan para finalis selanjutnya akan mengikuti sejumlah tahapan, termasuk mempresentasikan proyek atau gagasan yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pasangkayu. Herianto menilai ajang tersebut menjadi salah satu agenda penting bagi Kabupaten Pasangkayu, karena melalui ajang tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki kemampuan dalam mempromosikan sekaligus mengembangkan sektor pariwisata di daerah. Menurutnya, Kabupaten Pasangkayu memiliki beragam potensi wisata yang perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten agar mampu menarik lebih banyak wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Ya, tahap audisi. Nah, dari tahap audisi ini peserta 100 lebih menjadi 24. Mereka yang nanti akan kita anggap bahwa mereka cukup berbagai potensi, berbagai proyek yang ditawarkan kepada kami untuk menjadi finalis pemilihan Duta Wisata Pasangkayu 2026. Ajang ini sebagai ajang terpenting di Kabupaten Pasangkayu, karena dari sini nanti akan melahirkan generasi-generasi yang aktif dan cakap tentunya untuk pariwisata ke depan.
2: Melalui penyelenggaraan ajang tersebut, diharapkan para finalis dapat menjadi agen perubahan yang aktif memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif Kabupaten Pasangkayu. RRI Mamuju, Muhammad Ahindir sedang melaporkan.
1: Dengar demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 14 Juli 2026. Mewakili tim yang bertugas, saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Pro1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam paket Kiprah Desa. Dan pendengar, untuk paket yang kami hadirkan malam hari ini, teknologi padi menghadapi perubahan iklim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada, khususnya Anda warga tani yang berbahagia. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam program Kiprah Desa, program yang menghadirkan informasi-informasi mengenai masalah pertanian. Dan senang sekali pada malam hari ini karena di studio kami akan membahas ini mengenai inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Dan untuk membahas topik ini sudah bersama kami di studio penyuluh pertanian muda ya, Pak Religius Herianto SST dari BPTP Sulawesi Barat. Selamat malam Pak Reli.
1: Iya, selamat malam Bung Hafid.
0: Apa kabar ini?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, malam ini kita kembali akan mengedukasi masyarakat ya, memberikan informasi-informasi terkait pertanian khususnya padi. Lebih spesifik judul kita atau pembahasan kita pada malam hari ini adalah inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Ini tentu menjadi ruang yang baik untuk saudaraku pada pendengar RRI khususnya kaum tani, khususnya petani yang membudidayakan padi gitu ya. Nanti kami akan buka ruang yang luas untuk Anda berkonsultasi mengenai masalah ini di saluran telepon dan juga SMS. Baik Pak Reli, kita mulai saja perbincangan kita, inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim. Seperti apa sebetulnya dampak ya, katakanlah begitu, dampak bagi produksi pertanian itu sendiri ketika dihadapkan pada perubahan iklim. Mungkin sekedar pengantar ini, silakan.
1: Iya, baik Bung Hafid ya. Bapak Ibu mitra tani yang kami banggakan dimanapun mereka berada, dan pada saat ini sama-sama mendengarkan terkait dengan inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang tiap tahun itu hampir kita rasakan perubahan iklim. Kita tidak bisa memprediksi sekarang mau masuk musim hujan kah, mau masuk musim kemarau. Nah, penyediaan pangan bagi penduduk Indonesia khususnya di Sulawesi Barat yang semakin bertambah tentunya memerlukan upaya nyata dalam peningkatan produksi padi. Tentunya juga kebutuhan beras terus akan meningkat setiap tahun seiring dengan adanya peningkatan penduduk. Namun persoalannya budidaya padi yang saat ini dihadapkan pada perubahan iklim global yang jika tidak stabilitas perberasan nasional tentunya akan terganggu. Nah, perubahan iklim yang terjadi saat ini mengakibatkan cuaca ekstrim baik kering maupun hujan yang sulit diprediksi. Nah, memang saya kira Bung Hafid merasakan ya.
0: Iya, betul.
1: Sekarang kita sih sudah tidak bisa memprediksi kapan ini musim kemarau, kapan musim hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba kering lagi. Nah, tentunya ini akan memunculkan berbagai misalnya serangan hama. Nah, perubahan iklim global ini akan mempengaruhi setidaknya 3 unsur iklim dan komponen alam yang sangat erat kaitannya dengan pertanian. Pertama,
0: apa saja itu Pak?
1: Naiknya suhu udara juga akan berdampak terhadap unsur iklim lain, terutama dalam kelembapan dan dinamika atmosfer. Kedua, berubahnya pola curah hujan dan makin meningkatnya intensitas kejadian iklim ekstrim, misalnya anomali iklim seperti El Nino dan La Nina, dan naiknya permukaan air laut akibat pencairan gunung es di Kutub Utara. Nah, selain menurunkan produktivitas, pergeseran musim dan peningkatan intensitas kejadian iklim ekstrim, terutama kekeringan dan kebanjiran, juga akan menjadi penyebab penciutan dan fluktuasi luas tanam serta memperluas areal pertanaman yang tentunya akan mengakibatkan gagal panen, terutama tanaman pangan dan tanaman semusim lainnya seperti padi lah. Nah, oleh sebab itu perubahan iklim dan kejadian iklim ekstrim seperti El Nino dan La Nina akan mengancam ketahanan pangan nasional dan berkelanjutan pertanian pada umumnya. Nah, sebagai gambaran, satu kali kejadian El Nino dapat menurunkan produksi padi nasional bisa mencapai sampai 3%. Nah, jika iklim ekstrim diikuti oleh peningkatan suhu udara, maka penurunan produksi padi akan lebih tinggi lagi. Nah, tanaman padi meskipun bukan merupakan tanaman air, tetapi dalam pertumbuhannya untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan optimal tentunya memerlukan air.
0: Yeah.
1: Nah, terkadang kita misalnya tanaman padi, misalnya padi gogo, oh ini bisa tumbuh di misalnya di lahan-lahan kering,
0: kering ya.
1: Biar tidak ada hujan, tidak ada air, bisa tumbuh. Tapi tentunya tanaman tersebut, walaupun dibilang tanaman untuk lahan kering, tapi tentunya butuh air juga. Kalau tidak ada air, misalnya hujan, pasti tidak akan tumbuh juga. Seperti jagung maupun tanaman lainnya. Nah, kebiasaan petani kita selama ini dalam sistem budidaya padi sawah adalah melakukan penggenangan secara terus-menerus, mulai dari saat pembibitan sampai panen. Ini kebiasaan kita kalau misalnya padi sawah diairi terus sampai mulai dari penanaman bahkan sampai panen. Ini yang belum betul dipahami oleh petani kita. Nah, ini kan ada selang-selang waktunya.
0: Ada saatnya perlu diairi, butuh air, perlu,
1: iya.
0: Ada butuh genangan, ada mungkin saatnya juga butuh untuk kering, gitu ya.
1: Iya, betul. Nah, ini kan pemahaman kita, ini padi sawah ini harus digenangi terus, padahal tidak seperti itu. Walaupun tanaman air, bukan tanaman air, tapi tanaman membutuhkan air. Begitu.
0: Baik, baik Pak Reli, ini juga kita mengundang pendengar ya untuk berdiskusi mengenai topik kita ini. Ya, pendengar silakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan Anda atau mungkin ya sharing pengalaman gitu ya, di lapangan, terutama mungkin para petani padi. Ya, seperti apa mungkin pengalaman-pengalaman yang Anda lakukan ketika menghadapi perubahan iklim ini. Mungkin kita boleh berbagi sharing. Baik, Pak Reli, tadi di bagian awal pengantar bahwa ya kebutuhan manusia ini akan beras ini akan semakin meningkat ya, seiring dengan
1: pertumbuhan
0: penduduk gitu ya. Namun permasalahan yang kemudian dihadapi adalah perubahan iklim tadi yang kemudian berdampak pada produksi ya,
1: tentunya akan menurunkan produktivitas.
0: Nah, kemudian dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sendiri ini mungkin ada katakanlah pengkajian-pengkajian yang dilakukan, ada inovasi-inovasi yang dilakukan, bagaimana kemudian strategi menghadapi perubahan iklim tadi Pak Reli ya.
1: Nah, ini salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi tentunya perubahan iklim yang sulit diprediksi saat ini. Tentunya dengan penggunaan varietas. Nah, sekarang varietas yang dihasilkan oleh badan Litbang itu berbagai macam varietas yang bisa beradaptasi pada agroekosistem tertentu. Misalnya ada yang tahan genangan, ada yang tahan kekeringan, ada yang adaptif dengan misalnya daerah-daerah rawa dan pinggiran pantai gitu.
0: Baik, mungkin sebelum kita lanjut ada rupanya pendengar kita yang bergabung malam ini. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
2: Saya Haji Jafar, petani sawah di Marowinding.
0: Oh, Pak Haji Jafar ini petani sawah ini, Pak.
1: Di mana, Pak Haji Jafar?
2: Di Marowinding.
1: Di mana itu Marowinding ya?
2: Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang.
1: Oh, Tapalang, Pak. Iya,
2: Kabupaten Mamuju.
0: Iya.
1: Iya, gimana, Pak Jafar?
0: Pak Haji, ya, mungkin ada pertanyaan.
2: Baru-baru ini kami panen padi.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya lihat itu padi lebih banyak kempes daripada mai.
0: Kempes ya.
2: Jadi varietas yang kami gunakan di sana dua macam.
0: Iya, itu, Pak.
2: Bekongga dengan ciliung.
1: Ciliung dan Bekongga ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Sekarang ini kami mau turun sawah lagi.
1: Iya.
2: Jadi kira-kira bagaimana caranya ini Pak? Apakah kami bisa turun minggu ini atau bagaimana? Kemudian bibit mana yang sebenarnya yang bagus di tanam ini?
1: Oh iya. Daerah Tapalang Pak ya?
2: Tapalang, Kelurahan Kasambang.
1: Tapalang.
0: Oh iya. Baik, itu saja Pak Ji.
2: Iya,
0: terima kasih Pak Haji Jafar.
1: Iya, jadi Pak Haji Jafar tadi menanyakan musim ini boleh dikata produktivitasnya turun lah,
0: karena bisa digelar ya,
1: sebagian besarnya
0: tidak berisi.
1: Tidak berisi. Nah ini memang kita harus monitoring sebenarnya mulai dari itunya, apakah semua kebutuhan itu sudah terpenuhi. Nah terkadang kalau misalnya untuk padi sawah memang apakah kita sudah penuhi semuanya, misalnya pemupukannya, kemudian varietas yang kita gunakan apakah memang sudah varietas yang bermutu, kemudian pemupukannya, pengaturan airnya, contoh pemupukan. Nah sempat kami pernah berdiskusi dengan petani di, termasuk petani di Papalang juga, Tapalang. Mereka pada umumnya masih hanya menggunakan urea. Nah urea ini seandainya manusia cuma vitamin yang dikasih, belum contohlah karbohidratnya, belum ada vitaminnya, misalnya vitamin A, vitamin B. Nah tentunya harus dilakukan pemupukan berimbang, misalnya NPK dan urea. Nah itu yang kita harus imbangi. Pemupukan berimbang tentunya dilakukan berdasarkan kebutuhan tanaman. Nah untuk kebutuhan mengetahui itu tentunya kita harus melakukan uji tanam, misalnya menggunakan yang paling gampang yang sering dilakukan saat ini adalah PUTS. Kalau tidak ada PUTS, bisa mengacu pada sekarang ada kalender tanam. Kalender tanam di situ ada terdapat dosis-dosis pemupukan berdasarkan itu yang bisa dipedomani, karena di situ sudah ada rekomendasi pemupukan. Jadi berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Nah, memang saya tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini kurangnya, karena saya, kita belum lihat perlakuan apa yang diberikan selama pertanaman.
0: Tapi
1: apakah
0: Pak,
1: itu ada serangan hama ataupun itu yang mengakibatkan, atau karena kekurangan air sampai mungkin pada saat melakukan apa, pada saat masa pengisian terus tidak ada air, itu akan mengakibatkan kurang bersih juga itu.
0: Ya kalau tadi informasi Pak Haji Jafar bahwa dia mengembangkan varietas
1: Mekongga dan
0: Ciliwung gitu ya. Dua varietas ini memang ada katakanlah perbedaan perlakuan begitu ya. Katakanlah misalnya waktu yang tepat untuk pemberian air tadi, kemudian dosis-dosis pemupukan itu tergantung juga pada varietas gitu ya Pak.
1: Sebenarnya itu, kalau untuk padi misalnya enggak ada ininya bilang varietas ini harus ini. Cuman kalau varietas Ciliwung sebenarnya itu sudah varietas lama. Nah, ini memang perlu juga dilakukan pergiliran varietas sebenarnya. Nah, kalau itu misalnya Ciliwung terus, itu akan berdampak pada serangan hama, karena mereka sudah tahan apa
0: sudah resisten
1: inangnya sudah menjadi inang di situ, karena sudah itu terus kan. Nah tentu juga kita harus memperhatikan varietas yang kita gunakan itu apa betul sudah bisa, yang banyak disalurkan ke petani bantuan itu biasanya kelas ES atau label biru. Nah label biru itu sebenarnya hanya satu kali ditanam. Nah tentunya kalau misalnya itu kita harus ganti lagi begitu. Nah tadi ada pertanyaan Pak Haji Jafar terkait benih apa yang cocok digunakan.
0: Nah, rekomendasikan terkait dengan sekarang ini.
1: Kebetulan daerah Tapalang itu masih banyak varietas yang bisa kalau misalnya daerah Tapalang. Nah ini kan masih dataran rendah, dia bisa umpari Impari 30, malah ada sekarang Impari 42, 43, itu memang dia bisa beradaptasi pada lingkungan, baik itu musim kering atau musim hujan. Jadi dia bisa beradaptasi pada kondisi yang berbeda. Beda dengan misalnya varietas lain, hanya bisa beradaptasi pada kondisi tertentu. Jadi misalnya Pak Jafar sekarang mau turun sawah, ya bisa saja kalau misalnya memang kita harus perhatikan juga kondisi airnya. Kalau memang irigasi silakan. Tapi kalau saya tidak salah di Tapalang memang air irigasi.
0: Irigasi.
1: Iya, sawah irigasi. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau memang tersedia airnya, bisa saja menanam. Tinggal gunakan varietas yang karena kita bisa. Tapi kalau lancar pengairan ya enggak ada masalah, kita gunakan varietas misalnya Impari 30, 42, 43. Mungkin Ciliwung itu merupakan varietas-varietas lama. Kalau enggak juga memang varietas yang dominan dikembangkan oleh petani di Sulawesi Barat. Nah, tinggal nanti kalau misalnya Pak Jafar memang di sana kurang air, Mekongga bisa juga. Dia itu termasuk varietas amfibi.
0: Oh iya. Ya,
1: varietas amfibi itu bisa untuk misalnya agak
0: kering bisa kering,
1: ya. Masih bisa selamat lah. Kalau misalnya Ciherang umpari 30 ini dia agak-agak ini. Dia memang khusus untuk sawah irigasi dia. Tapi dia toleran untuk lahan-lahan tergenang. Jadi walaupun tergenang sudah 1 minggu, 2 minggu dia masih bisa tahan dia.
0: Iya. Tadi strateginya salah satunya adalah silih berganti menggunakan varietas itu. Gitu.
1: Iya.
0: Idealnya untuk beberapa tahun kemudian harus kita berganti. Apakah setiap musim tanam berganti varietas atau?
1: Bagusnya kalau setiap musim tanam.
0: Setiap musim tanam
1: ini kita ganti lagi kan. Oh. Tapi memang ini agak susah juga kita mengaturnya seperti itu. Nah, sisa kita memperhatikan varietas apa yang kita mau gunakan dan sesuai dengan agrosistem sawah kita begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Jafar di Tabalang. Ya, kami undang pendengar yang lain juga masih ada waktu kita untuk berbincang, berdiskusi ataupun juga mungkin sharing pengalaman. Ya, ada lagi rupanya Pak Rili, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Pak?
3: Siapa nih, saya Mas Arifin di Belang-Belang.
0: Pak Arifin di Belang-Belang. Iya, silakan Pak Arifin, kita bersama Pak penyuluh ini.
3: Saya tanya aja ini Pak. Tiap 1 ton jerami padi, berapa ada di BPCP? Sekian kasih sampai dan sekian
0: Hah? Mungkin bisa diulang Pak Arifin, ini suaranya kurang.
1: Kayaknya Pak Arifin penyuluh ya dari Belang-Belangnya. Bukan ya? Bukan penyuluh Belang-Belang Pak Arifin.
3: Itu yang saya tanyakan.
0: Pertanyaannya tadi apa Pak Arifin?
3: Setiap 1 ton jerami padi, berapa kandungannya N, K, dan
0: B? Oh, kandungan
3: padi ya. Berhubungan dengan pemupukan ini Pak.
0: Setiap 1 ton
3: ada jerami di situ Pak.
0: 1 ton jerami berapa kandungan zat-zat tadi ya, nitrogen,
3: BK dan N
0: gitu ya. Oke, itu saja Pak Arifin. Pak Arifin, setiap satu ton
1: jerami padi
0: berapa kandungan NPK-nya gitu ya.
1: Berapa kandungan NPK-nya.
0: Iya, kandungan NPK-nya gitu ya.
1: Iya.
0: Yang lain kita masih undang lewat SMS juga bisa. 08 23 47 18 72 527, atau lewat pesan WhatsApp juga di 08 52 9 4 3 1 5 1. Kita ke Pak Arifin dulu ini.
1: Iya.
0: Idealnya ya untuk 1 ton jerami kandungan NPK-nya ini.
1: Iya Pak Arifin ya, memang jerami padi itu tidak sepatutnya lagi dipandang hanya sebagai limbah sebenarnya. Melainkan memang perlu dipahami sebagai bagian hasil panen padi yang kaya manfaat ekonomi, diantaranya bisa dijadikan pupuk organik, pembenah tanah, mulsa, media maupun sebagai pakan ternak.
0: Pakan ternak ya.
1: Iya. Nah tapi saat ini memang sudah mulai berkurang. Dulu-dulunya itu sekitar 75% petani itu lebih banyak membakar jerami padinya di sawah. Padahal itu sebenarnya tidak bagus. Nah itu dari 1 hektar lahan sawah sebenarnya bisa dihasilkan 5-8 ton jerami padi. Nah misalnya dalam hamparan 100 hektar pertanaman padi bisa dihasilkan 500-800 ton jerami padi yang dibakar kalau misalnya tapi syukurlah sekarang Mas sudah dengan teknologi canggih, dengan menggunakan combine, maka kurang lagi yang melakukan pembakaran jerami
0: lagi,
1: karena sudah hancur. Nah sebenarnya jerami di sini adalah sebagai bahan pupuk organik bagi tanah dan tanaman tidak perlu diragukan lagi kalau misalnya kita sudah kembalikan ke tanah. Nah, jerami padi dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Jadi kunci utamanya dia, jerami itu adalah sebagai pupuk organik tanah. Nah, suatu hasil kajian melaporkan bahwa pembenahan jerami padi itu dapat memperbaiki kondisi tanah dan mengurangi kekerasan tanah dan penetrasi lebih ringan dibanding tanpa jerami. Memang lebih cepat kering biasanya kalau tidak apa, misalnya kita tidak kembalikan jerami kita ke dalam sawah. Nah, tanaman padi yang memproduksi 5 ton per hektar gabah kering panen itu bisa kita, misalnya 5 ton kita mengangkut hara dari tanah sekitar 150 kg N dan 20 kg P dan 150 kg K dan 20 kg S. Ini berdasarkan penelitian ini. Nah, untuk setiap 1 ton gabah kering giling dapat, misalnya ini kan, dapat dihasilkan 1,5 ton jerami yang ini 1,5 ton yang mengandung memang sedikit lah, gak sampai itu 9 kg N, 2 kg P, 25 kg K, 2 kg S itu per 1,5 ton jerami itu. Nah, untuk itu tapi intinya dia adalah sebagai pupuk organik.
0: Iya. Ya, jadi kembali lagi tadi memang kebiasaan masyarakat selama ini membakar jerami itu tidak akan mendapatkan hasil gitu ya, tidak akan mendapat dampak gitu ya untuk menghasilkan NPK tadi gitu ya.
1: Nah, ini kalau misalnya tanaman padi yang produksi 5 ton, bayangkan kalau misalnya kita bakar kan, ini 150 kg N yang harus keluar, 20 kg P, 150 kg K.
0: Ini sayang sekali sebetulnya.
1: Sama, makanya ada, saya pernah membuat poster membakar jerami sama dengan membakar uang.
0: Gitu ya, ya.
1: Saya pernah buat posternya.
0: Ya. Terima kasih Pak Arifin.
1: Bisa menjawab Pak Arifin ya.
0: Pak Arifin di Belang-Belang, terima kasih. Satu lagi ya pendengar, masih ada ruang untuk Anda, 0426232443. Selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya, sayang sekali terputus ya. Kita bicara mengenai inovasi teknologi padi menghadapi perubahan iklim bersama Pak Religius Herianto, penyuluh pertanian dari BPTP Sulawesi Barat. Ruang masih ada untuk Anda, kita berdiskusi. Nah, saya lanjutkan kembali Pak Reli. Ya, strategi-strategi yang dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim, salah satunya tadi adalah
1: penggunaan
0: varietas gitu ya. Ya, apa-apa rekomendasi-rekomendasi mungkin dari varietas yang katakanlah cukup tahan terhadap cuaca ekstrim, katakanlah begitu ya.
1: Jadi salah satunya untuk mengantisipasi hal tersebut adalah pendekatan melalui penggunaan varietas. Nah, inovasi teknologi tadi yang telah disiapkan adalah varietas padi yang toleran terhadap cekaman abiotik seperti rendaman, kekeringan, dan salinitas. Nah, varietas padi yang berumur gunja dan tahan terhadap hama dan penyakit juga tersedia di samping inovasi teknologi budidaya dan pengendalian hama dan penyakit terpadu. Jadi memang harus didukung selain penggunaan varietas, tapi pendukungnya itu adalah pengendalian hama, penyakit, dan pemeliharaan lainnya. Nah, penamaan varietas unggul pada saat ini tidak lagi menggunakan nama sungai, tetapi mengikuti penamaan padi hibrida yang telah memakai HIPA, misalnya hibrida padi, penanaman VUB untuk agroekosistem sawah irigasi, memakai nama impari, hibrida padi irigasi, kemudian untuk rawa namanya impara, hibrida padi rawa, dan lahan kering memakai nama impago, hibrida padi gogo. Nah, untuk varietas-varietas yang tahan terhadap yang adaptif terhadap lahan kering atau lahan genangan, misalnya untuk varietas amfibi, varietas-varietas yaitu ada Limboto, Batu Tegi, Situ Patenggang, Situ Bagendit, Impari 10, Impago 4, 5, Impago 6, Impago 7, Impago 8, Impago 9, Impago 10, dan Impago 12, itu termasuk varietas amfibi. Jadi bisa pada kondisi lingkungan, misalnya untuk lahan di lahan sawah irigasi dan bisa untuk lahan kering, tapi yeah, bukan dalam artian lahan kering tidak menggunakan tidak ada sumber air begitu.
0: Nah, pertanyaan sederhana sebetulnya dari masyarakat ketika kita akan menghadapi musim kemarau misalnya gitu ya.
1: Yeah.
0: Ada varietas tertentu yang mungkin ini direkomendasikan untuk kita kembangkan ya. Tapi sebelum kita jawab, ada pertanyaan dari pendengar kita.
1: Oh, iya,
0: halo, selamat malam, Kipra Desa.
4: Halo, assalamualaikum. Saya kembali ini.
0: Oh. Pak Haji Jafar kembali ya, silakan.
4: Saya tertarik dengan perbincangan ini, Pak.
0: Iya, iya, iya.
4: Kami di Marulinding ini, Pak. Dalam 2 tahun ini, kami tidak pernah melihat PTL ini.
0: Oh, iya, iya,
1: iya. Iya, iya, iya, Pak.
0: Kemana gitu ya?
1: Nanti saya...
4: Kelompok tani itu di mana, Pak?
1: Di kelompok tani mana, Pak?
4: Tomi mana?
1: Tomi mana?
0: Tomi mana?
4: Tomi mana?
0: Tomi mana?
1: Saya boleh minta nomor HP-nya, Pak Haji Jafar?
4: Iya, yeah.
1: Berapa nomor itu, Pak?
4: Iya, yeah. Saya tidak lihat ini di sini.
0: Oh,
1: Tony mana ya? Desa apa ini, Pak? Desa apa ini, Pak?
4: Kelurahan Kasambang.
1: Kelurahan
4: Tapalang.
1: Kelurahan Kasambang ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Masuk Kecamatan Tapalang itu, Pak ya?
4: Iya, Tapalang Induk, Pak.
1: Oh, nanti Tapalang. Saya kasih tahu Pak Nasir koordinator PTL-nya ini, Pak.
0: Iya. Iya, iya, iya.
1: Pak Nasir koordinatornya di sana nih, Pak.
4: Jadi kedua, Pak.
0: Iya, ya, gimana, ya, Pak? Silakan, Pak. Jadi singkat.
4: Kami di sini, ya. Mau di mana? Di ini.
0: Oh, iya, iya.
4: Jadi kalau kita mau beli, Pak, beli di mana? Jadi kan selama ini saya lihat, Pak.
0: Iya.
4: Biasa saya dengar ada itu biri bawa anu. Sekarang sudah tidak ada.
0: Iya, iya.
1: Oh, begitu ya.
4: Jadi itu virus bibi, Pak.
0: Baik, baik.
1: Tapi ya,
0: kita sudah di akhir acara ini, Pak Haji Jafar ya. Ya.
1: Besok-besok saya ke Tapalang, Pak, saya cari Pak Tony ya.
0: Iya, iya.
1: Iya,
0: kelompok tani Tony mana?
1: Oh, Tony mana. Iya, sorry, Pak Haji Jafar.
0: Pak Jafar ya. Makasih, Pak Jafar.
1: Iya.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Singkat waktu kita, Pak Reli.
1: Iya, iya. Jadi saya langsung jawab ini, Pak, Pak Haji Jafar ini. Jadi untuk memang belum pernah dikunjungi penyuluh, nanti saya akan koordinasikan dengan koordinator BPPS, kebetulan saya kenal juga.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. Dan terkait dengan untuk mendapatkan varietas, sebenarnya kelompok tani itu sangat mudah mendapatkan varietas.
0: Yeah.
1: Misalnya bantuan melalui, sekarang kan banyak bantuan UPSUS, tinggal berkoordinasi dengan PPL-nya. Cuman karena memang tadi itu ada masalah, ada belum pernah ketemu dengan PPL-nya. Nah, di kami di BPTP Sulawesi Barat, kami sebenarnya ada penyediaan benih sumber padi. Nah, ini ada berapa kelas, baik label ungu, label putih, dan label biru. Itu kami siapkan, dan sekarang kebetulan ada di gudang, dan sementara dalam proses sertifikasi. Kalau Pak Haji Jafar bisa berhubungan dengan BPTP Sulawesi Barat. Kami ada produksi benih yang saat ini ada Mekongga dan Impari 30 Ciherang Sub 1. Jadi bisa nanti berkunjung ke BPTP Sulawesi Barat dan ketemu dengan saya, Pak Jafar. Kami tunggu ya, Pak.
0: Ya, kantornya di kompleks kantor gubernur.
1: Kantornya di kompleks gubernur.
0: Ya. Ya. Baik, sayang sekali Pak Rili, ini kita sudah di ujung acara, namun boleh kita mungkin dilanjutkan kembali nanti di pekan-pekan yang akan datang itu ya. Ini menarik memang kalau kita bicara mengenai masalah padi ini, ya, karena ini menjadi apa namanya makanan
1: kebutuhan kita, utama
0: kita, utama kita ya. Baik, kami berdua undur diri, saya Hafid Majid dan Pak Rili Jusaryanto dari BPTP Sulawesi Barat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita dengan Pro 3.
1: Siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Oke. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tugas salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2 KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi, kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih ramai kah di sekolahan ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan PLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah. Sekaligus
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengelolaan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan

0: Cihong di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Resik indah dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Ya, alhamdulillah sudah P21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
4: Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
5: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti di lanjutkan di tahap persidangan.
4: Sementara itu, mantan Menak Yakut Kholil Qomas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
3: Ya, alhamdulillah sudah P21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
6: Ya, tadi bos mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang terungkap?
3: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan, ya, Mas, ya.
4: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
8: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
9: Termasuk beberapa

0: rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
1: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
3: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
4: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
3: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
5: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
3: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian demikian tadi kami hadirkan informasi dari Warta Berita Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di malam ini. Masih terus mendengarkan kami di 96.6, 97.6 dan 100.2 MHz. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam mimbar agama Buddha dengan paket siaran untuk Anda.

Namo Buddhaya. Agama adalah jalan kehidupan yang bijak, penuh welas asih dan sukacita. Tekunlah dalam agama dan berbahagialah agar orang ikut menjalani hal-hal religius untuk menjadi manusia yang lebih bijak, welas asih, dan lebih bahagia. RRI mengajak umat Buddha untuk menyimak siaran agama Buddha.

Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Kanti paramang takpo titika ti. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimanapun Anda berada, kita kembali mengajak untuk berbincang-bincang tentang Dhamma ajaran Sang Buddha. Saya akan menyampaikan materi dengan tema kesabaran. Kesabaran itu seolah-olah sudah makin menurun. Di era global, banyak orang berpikir ingin cepat, semua ingin serba cepat, dari makanan sampai juga sampai ke pola pikir manusia, maunya serba cepat atau kilat. Nah, tentu ada baiknya, tetapi juga ada sisi negatifnya. Bagi orang sibuk, mungkin itu ya dikategorikan baik karena ingin semua serba cepat, tetapi di dalam pengaruh spiritual, orang yang selalu ingin cepat bila tidak diimbangi dengan pengertian dhamma yang cukup, akhirnya tidak memiliki kesabaran. Seperti contoh misalnya di lampu merah, ketika sedang menunggu lampu hijau untuk jalan, selama itu dia sampai marah-marah karena lampunya kadang-kadang terlalu lama. Dia maunya cepat, kalau bisa dia mungkin mau terbang, tetapi karena tidak bisa terbang, ya akhirnya terpaksa menunggu sambil mereka ini marah dengan lampu merah. Nah, ini adalah tentu tidak baik dalam spiritual, karena itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati, kita sebagai umat manusia yang tentu memang harus berusaha untuk melatih tentang kesabaran ini, karena kesabaran itu adalah bentuk latihan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang masalah kehidupan kita sehari-hari ini diibaratkan bagaikan riak yang ada di pantai, ya. Setiap saat kan dia muncul pecah. Demikian pula masalah kehidupan itu datang silih berganti. Nah, itu sebagai orang yang mempunyai jiwa besar atau spiritualnya kuat, itu dijadikan sebagai bentuk latihan untuk meningkatkan kesabaran. Karena kita semua punya keyakinan terhadap agama kita masing-masing, tentunya ya, sebagai umat Buddha kita punya literatur kitab suci Tipitaka. Guru Agung kita mengajarkan tentang kesabaran sampai sedemikian tinggi, bahkan di dalam Kanti Wadi Jataka ya, beliau rela berkorban, mengorbankan hidupnya demi untuk mencapai cita-cita luhur, yaitu untuk mencapai kebebasan, bebas dari penderitaan. Ketika beliau bertekad untuk menjadi sama Sang Buddha, itu pada waktu itu ada seorang raja yang bernama Brahmadatta, punya karakter yang tidak baik itu ya, punya perangai yang tidak baik, kasar ya. Siapapun yang melawan memang ya dihabisin ya. Itu Raja Brahmadatta. Namun Bodhisatta saat itu ketika ketemu Raja Brahmadatta ini sedang mengembangkan kesabaran, dan petapa yang mengembangkan kesabaran itu disiksa oleh anak buah atau pengikut dari Raja Brahmadatta, khususnya oleh Algojo. Ya, Algojo yang memang ditugaskan untuk motong tangan, motong kaki, motong telinga, dipotong, itu tujuannya ya untuk ya seperti menghukum karena petapa ini tujuannya adalah untuk mengembangkan kesabaran. Nah, ketika dipotong kakinya, lalu petapa ini ditanya, "Hei petapa, sekarang apa yang hendak kau latih?" Petapa itu menjawab, "Hamba
tetap melatih kesabaran Tuanku. Kesabaran hamba tidak terletak pada kaki, tetapi kesabaran hamba ada di dalam batin. Nah, demikian pula, lalu dipotong tangannya. Ketika tangannya dipotong juga demikian. Ditanya, hei betapa, sekarang apa yang hendak engkau latih? Betapa menjawab, hamba tetap ingin melatih kesabaran Tuanku. Kesabaran hamba tidak berada di kedua belah kaki, dua belah tangan, tetapi kesabaran hamba ada di dalam batin. Baik, Algojo, kalau begitu, potong telinganya. Nah, kemudian telinganya dipotong. Ketika telinganya dipotong, lalu Raja Brahmadatta bertanya kepada Petapa, hai Petapa, sekarang apa yang hendak engkau latih? Petapa menjawab, hamba tetap melatih kesabaran Tuanku. Kesabaranku tidak berada di dua belah kaki, dua belah tangan, dan dua belah telinga, tetapi kesabaran hamba ada di dalam batin. Nah, kemudian Petapa ini ditendang oleh Raja Brahmadatta. Nah, kemudian tidak lama lagi Petapa meninggal karena kehabisan darah. Nah, itu para pendengar radio Republik Indonesia, memang untuk melatih kesabaran ini banyak orang mengatakan sulit, tetapi memang yang walaupun sulit, kita sebagai umat manusia hidup di tengah masyarakat yang majemuk dan kesulitan hidup atau masalah-masalah hidup makin kompleks, namun kita tetap harus berusaha untuk mengendalikan diri, untuk berusaha sabar, karena memang sabar itu dikatakan sebagai ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Nah, ada orang tua mengatakan seperti itu. Jadi memang kesabaran ini harus dilatih, dipraktikkan seumur hidup. Karena untuk menjadi orang kuat itu harus berusaha untuk mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan ucapan, dan mengendalikan perbuatan. Kalau kita bisa hidup terkendali, memiliki kesabaran, ya tentu kita akan menjadi kuat. Ya, diibaratkan sebuah pohon yang besar itu harus diimbangi dengan akar yang kuat. Apabila kena terpaan angin, ya pohon yang besar itu akan bisa bertahan, berdiri kokoh. Nah, demikian pula kita sebagai umat manusia, ketika kita mengalami berbagai macam bentuk problem atau masalah kehidupan, kalau kita hadapi dengan sabar, dengan tabah, maka masalah itu satu demi satu juga akan menjadi ringan atau bahkan menjadi lenyap. Semua masalah dalam hidup ini ya tentu tidak kekal, ya anicca. Ada yang muncul ketika sudah diatasi, ini lenyap, lalu muncul lagi masalah yang lain, lalu lenyap, kemudian nanti muncul lagi yang lain. Demikian seterusnya, karena memang Sang Buddha mengatakan hidup ini duka. Tetapi bukan berarti tidak ada kebahagiaan. Kalau kita mampu hidup sabar, itu tentu juga sebuah kebahagiaan bila dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kesabaran. Nah, sungguh bahagia orang yang bisa hidup sabar di tengah-tengah orang yang tidak sabar. Nah, ada pepatah anak muda mengatakan, ya, orang sabar disayang pacar. Ya, itu kalau yang masih muda, ya. Yang tua-tua, kalau ya sudah tua, ya kalau sabar disayang pasangan hidupnya. Dan dalam zaman sekitar tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi, ada seorang filsuf yang terkenal pada waktu itu adalah Bapak Sokrates. Nah, Bapak Sokrates ini juga sebagai orang yang mengikuti pandangan kesabaran. Bapak Sokrates ini suatu saat sedang duduk di depan rumah. Karena memang Pak Sokrates ini ya sebagai perumah tangga, ya, Pak Sokrates punya pasangan hidup atau punya istri. Nah, suatu saat Pak Sokrates duduk di teras rumah, lalu dihampiri oleh kawannya. Kawannya datang dan menegur, hei sobat, kenapa hari ini kok kelihatannya murung, tidak seperti biasanya? Lalu Pak Sokrates menjawab, ya sahabatku, hari ini saya bersedih karena hari ini istri saya sedang sakit. Karena istri saya sedang sakit, kemudian tidak bisa memarahi saya. Lalu sahabatnya menjawab, loh, bukannya kebalik? Kalau dimarahi merasa sedih,
kalau tidak dimarahi merasa senang. Oh bukan, kalau saya dimarahi punya kesempatan untuk melatih kesabaran. Karena hari ini saya tidak dimarahi oleh istri saya, maka saya kehilangan kesempatan itu. Nah luar biasa Bapak Ibu, atau para pendengar Radio Republik Indonesia. Kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak enak didengar, tidak enak dirasakan, ya itu memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada senang, ada susah, ada untung, ada rugi, ada dipuji, ada dicela. Itulah kondisi kehidupan yang silih berganti. Ya, bagaimanapun kehidupan kita ini yang namanya belum sempurna, pasti masih bisa mengalami kekurangan. Ya, ada kekurangan, ada kelebihan. Itu adalah hal yang biasa. Tapi kita mari berusaha untuk melatih kesabaran. Karena kalau kita bisa hidup sabar, ya tentu menghadapi perbedaan pandangan. Karena memang di masyarakat majemuk, masyarakat yang berada di tengah-tengah masyarakat ini pandangannya berbeda-beda, ya. Pandangannya tidak sama, ya. Satu orang dengan orang lain pandangannya berbeda, pendapatnya berbeda. Nah sekalipun pandangan atau pendapat berbeda, dan kita tetap berusaha untuk mengembangkan kesabaran, kalaupun misalnya terjadi perbedaan, tidak menimbulkan kemarahan, kejengkelan, atau malah sampai terjadi pemukulan atau malah pembunuhan. Ya, akhir-akhir ini saya sering ya baca di media cetak maupun di media elektronik, ya, sering sekali terjadi kriminalitas. Yang saya lihat itu masalah awal itu sangat sepele, masalah sangat sepele, tetapi kemudian baku peto, saling ribut, ya, cekcok mulut, sudah tidak tahan lagi, akhirnya saling pukul masih belum puas. Nah akhirnya ada yang mengambil senjata tajam, terjadilah pembunuhan, ya, sampai mutilasi. Itu tentu sangat ya sadis, ya. Ya kita bagaimana menghadapi kehidupan ini, hidup di masyarakat yang memang sering terjadi perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat. Marilah kita utamakan kebersamaan, karena hidup di masyarakat kita ini bisa dikatakan senasib seperjuangan, ya, sama-sama berjuang untuk mencapai kebahagiaan. Kita semua tentu ingin atau mempunyai cita-cita untuk mencapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu pasti bisa dicapai dengan cara hidup yang benar. Kalau dengan cara hidup yang tidak benar, pasti hasilnya juga tidak baik. Diibaratkan sebuah pohon, ya, pohon yang beracun, buahnya itu tidak enak. Tapi pohon yang baik itu buahnya manis. Ya, pohon yang baik buahnya manis, ya, perbuatan baik juga begitu, buahnya manis, artinya buahnya adalah kebahagiaan. Tetapi pembuat keburukan atau kejahatan, akibatnya penderitaan. Ini adalah hukum alam. Hukum alam ini berlaku untuk umum, berlaku secara universal. Ya, siapapun yang praktekkan, melaksanakan akan memperoleh manfaat, dan siapapun yang melanggar atau tidak sesuai dengan jalan hukum kebenaran, ya tentu akan memperoleh akibat yang tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu, marilah para pendengar radio dimanapun berada, kita mengingat kembali ajaran para suci atau guru kita untuk menjadi orang yang sabar di tengah-tengah orang yang tidak sabar sekalipun. Nah, apalagi kalau kita bisa sama-sama sabar, ya tentu hidup akan menjadi damai. Ada orang bijak mengatakan bahwa damai itu indah, ya. Kalau orang yang punya kesabaran pasti akan damai. Nah kalau kita hidup damai akan menjadi indah. Dimanapun kita berada, ya tentu kita akan mendambakan kedamaian, mendambakan keindahan. Kalau indah itu mahal harganya. Ya, barang-barang yang indah dikatakan mahal harganya. Demikian pula kita sebagai manusia, kalau bisa sabar, damai dengan yang lain, akan menjadi indah
Nah, indah kalau kita bisa memiliki batin yang indah, maka kita akan menjadi orang yang tentu berharga, ya, berharga di tengah-tengah masyarakat. Kita dihargai oleh orang lain atau bahkan dilecehkan orang lain, itu bukan sudah ditentukan dari atas, tetapi dari perilaku kita sendiri, dari perbuatan kita, dari ucapan kita, dan dari pikiran kita. Semua kita sendiri, ya, dari diri kita sendiri. Kita kembali dari diri kita sendiri. Untuk menjadi sabar, kita juga harus awali dari diri kita sendiri. Kesabaran itu adalah bentuk latihan. Sekalipun kita sudah praktek, tetapi ya sudah praktek kesabaran, ya, menjadi orang yang sabar, sudah menjadi orang baik, tetapi ternyata masih disalahkan orang lain, atau dicela orang lain, atau dihina oleh orang lain. Itu di masyarakat memang demikian, ya, adanya. Banyak orang yang tidak setuju, tidak sependapat dengan perbuatan baik kita. Bahkan kita sudah berbuat baik, ada juga orang yang iri, ya, sirik, ya, tidak senang. Tapi kita tetap harus berbuat kebaikan. Itu ada sebuah ibarat, ya, bagaikan pohon yang berbuah, atau apa itu, ya, mangga, ya. Mangga yang manis, ya, biasanya itu dilempari batu. Banyak orang yang melempari batu, banyak yang melempari kayu karena buahnya manis. Nah, ini terutama mangga yang berada di tempat umum, ya, biasanya dilempari batu, dilempari kayu, ya, supaya mangganya jatuh karena mangga itu manis. Nah, begitu pula orang-orang yang baik, ya, orang yang sudah baik sekalipun, ada orang yang tidak senang, masih juga ada orang yang tidak suka dengan kita. Namun kalau kita memang mengikuti ajaran kesabaran ini, sekalipun demikian kita berusaha untuk sabar, ya, tidak membalas kemarahan, tidak membalas dengan kejengkelan. Kita tetap berusaha untuk sabar, untuk memiliki metta atau cinta kasih, karena dengan memiliki kesabaran sama dengan kita ini mengendalikan diri, memiliki pengendalian diri dengan baik. Guru Agung kita mengatakan bahwa pengendalian diri itu adalah sebagai bentuk latihan, atau orang yang dapat menaklukkan diri sendiri itu akan dapat mengendalikan diri. Nah, menaklukkan diri dengan pengendalian diri salah satunya adalah dengan praktek kesabaran. Guru Agung kita mengatakan Kanti paramang tapo titika, yang artinya kesabaran adalah cara praktek bertapa yang tinggi. Nah, kita sebagai umat Buddha kalau bisa hidup sabar, ya, dimanapun kita berada, berusaha untuk sabar, kerja dengan sabar sambil latihan, sambil belajar untuk meningkatkan kualitas kerja kita. Kadang ada orang yang bekerja hanya semata-mata untuk memperoleh gaji di akhir bulan. Kalau hanya kerja seperti itu, tentu kualitas kerjanya tidak akan meningkat. Nah, untuk meningkatkan etos kerja, ya, tentu harus kerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan disiplin, ya, sekalipun mungkin ditegur oleh atasan, ya, berusaha untuk sabar. Kalau bisa sabar, itu dikatakan sebagai cara praktek dhamma yang tinggi. Nah, kalau bisa praktek dhamma dengan baik, ya, tentu dalam kehidupan ini punya kesempatan untuk meningkatkan kemajuan spiritual. Nah, siapa lagi yang akan meningkatkan kualitas hidup kita kalau tidak diri kita sendiri? Nah, orang lain hanya bisa memberi motivasi kepada kita untuk hidup dengan sabar, dengan benar, ya, tetapi tidak bisa menentukan. Orang lain tidak bisa menentukan arah langkah kita. Orang lain hanya bisa memberi motivasi, memberi semangat hidup kepada kita. Nah, kita sendiri yang bisa menentukan. Nah, maka mari kita berlatih, ya, berlatih dan terus berlatih. Kalau kita pun suatu saat mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak enak,
anggaplah itu kita sedang memetik kama buruk, ya, sedang memetik kama buruk, tetapi kita tetap berusaha untuk menambah kebajikan. Kalau kita sedang memetik kama buruk sekalipun, tetapi kita terus berusaha untuk menambah kebajikan, ya, menambah kebajikan ini dengan berbagai macam bentuknya, ya, berdana atau istilah di keyakinan lain itu sedekah, ya. Berdana, menjalankan sila, punya moral baik dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku baik kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Kemudian juga tidak lupa untuk meningkatkan kemajuan spiritual lebih tinggi dengan praktek meditasi agar kita bisa terbebas dari kilesa atau kotoran-kotoran batin. Nah, ini tentu juga bentuk-bentuk kebajikan yang memang harus terus kita lakukan, terus kita tambah. Bentuk-bentuk kebaikan ini cukup banyak, ya. Kalau kita urai satu persatu tentu ya tidak cukup waktunya. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita mulai latihan lagi dengan cara praktek kesabaran. Karena memang kalau kita bisa hidup sabar, itu bisa mengendalikan diri, bisa hidup senang, bisa hidup tenang di masyarakat, terutama di dalam diri sendiri. Karena memang untuk praktek dhamma itu adalah fungsinya untuk kebahagiaan, terutama ya untuk kebahagiaan diri sendiri. Kita berusaha untuk praktek dengan baik. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini tentang kesabaran. Semoga kita semua bisa menjadi umat manusia yang baik, yang sabar dalam lahir maupun batin, hingga akhirnya dapat mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hidup ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Semoga kita semua maju dan sukses di dalam dhamma. Sabbe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

bersama kami di acara Siaran Agama Buddha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju malam ini setelah kami hadirkan tadi mimbar agama Buddha. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam drama radio Panggilan Terakhir, ini karya dari RRI Manado.

0: report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
1: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
0: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
2: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
0: Belum nih, Pak.
2: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
1: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
2: Ah, Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
1: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung Bapak tuh harus dijaga.
2: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
1: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya Bapak jangan jalan.
0: Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, Dek?
1: Kak, Kak Bapak mau bicara, Kak?
0: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti Mbak telepon balik deh.
1: Cuma sebentar.
0: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
1: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
2: Ah, Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
1: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
2: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
1: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
2: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
1: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
2: Bukan begitu, Yan.
1: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa, Pak? Tolong, tolong.
0: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
1: Mbak, Bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
0: Hah? Apa?
1: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
0: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
1: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
0: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
1: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
0: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
1: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan. Itu kata dokter. Udah, itu aja.
0: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
3: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
0: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
3: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
0: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
3: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
0: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
3: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
4: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
0: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
2: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
0: Dek, maafin Mbak ya. Mbak nggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
5: Mbak selalu jaga komunikasi. Pasti Mbak nggak akan senyesal ini.
0: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
5: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah.
0: Kenapa, Dek?
5: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
0: Ya Allah, Bapak.
2: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
0: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin. Saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Senang sekali saya Mega Pika masih menemani Anda dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan kita terhubung via Zoom bersama dengan

0: Alia Hana Esikom selaku founder Harapan Puan ini sudah terhubung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, malam Kak.
0: Panggilnya Kak Alia, Kak Hana?
1: Alia boleh.
0: Alia boleh ya. Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Kakak gimana?
0: Alhamdulillah juga. Baik, pada kesempatan ini pendengar Ngobras, nanti kita mau buka interaktif untuk Anda. Kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Dan nanti dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Harapan Puan, perempuan hebat dimulai dari lingkungan sehat. Tapi mungkin awal-awal kita kenalan dulu dengan komunitas dari Harapan Puan ini, Kak Alia. Bisa dikenalkan dulu ke pendengar kita, Kak Alia, silakan.
1: Boleh banget, Kak. Jadi Harapan Puan ini adalah komunitas yang aku bangun di tahun lalu ya, tepat di hari Kartini kebetulan. Tepat di hari Kartini, tanggal 21 April 2025. Sebetulnya awalnya aku bangun itu karena aku merasa kurangnya platform pemberdayaan perempuan yang menyediakan kegiatan-kegiatan positif gitu di kota aku. Makanya karena aku tidak bisa menemukan itu, akhirnya aku bikin sendiri gitu, Kak.
0: Oke, berarti di tahun lalu ya, jalannya sudah 1 tahun di tahun ini.
1: Iya.
0: Oke, Alia bangunnya sendiri kah atau ada teman-teman yang berperan juga di sana?
1: Kalau di awal aku sendiri, jadi memang foundernya cuma aku sendiri. Kemudian jalan jalan 2-3 bulan aku merasa, wah ternyata perkembangannya pesat. Akhirnya aku hire tim. Jadi sekarang aku bersebelas, Kak.
0: Oke, bersebelas ya, ini cukup banyak berarti. Kegiatannya di Harapan Puan apa-apa saja ini, Alia?
1: Kegiatannya ada banyak. Jadi kita ada namanya 3H Club. 3H Club ini adalah klub khusus healing, Kak. Healing tapi produktif. Nah, biasanya kita let's say piknik di pinggir danau sambil journaling bareng psikolog. Terus kita juga kadang bikin kerajinan yang bikin kita tuh bisa melupakan stres dari kerjaan atau dari sekolah untuk sejenak. Terus kita juga ada program charity. Jadi tiap bulan itu kita pengen perempuan-perempuan ini tuh bisa memberi ke sekitar, Kak. Jadi kita emang ada program charity, kita terjun langsung untuk menjadi relawan ke panti-panti asuhan dan juga yayasan-yayasan yang menaungi anak-anak yatim dan duafa di kota aku.
0: Oke, baik. Banyak kegiatan yang dilakukan ya. Tadi juga ada tadi bincang bersama psikolog dan sebagainya. Ini berarti psikolognya ini yang tergabung dalam keanggotaan atau memang didatangkan sebagai fasilitator di sana?
1: Kita datangkan, Kak. Okay. Jadi eksternal.
0: Oke, okay, eksternal ya. Kegiatan-kegiatan berarti kepesertaannya dari mana saja, Alia?
1: Oke, okay, kalau kepesertaan sih kebanyakan mahasiswa, ada juga mungkin para career woman ya, mungkin mereka merasa mumet di kerjaan, akhirnya mereka senang menemukan platform kayak gini, jadi weekendnya bisa healing dan ketemu teman-teman baru.
0: Oke, okay. Berarti kegiatannya apakah rutin, misalnya per minggu ada berapa kali kegiatan kah atau seperti apa?
1: Kalau yang 3H Club tadi, kita setiap 2 minggu sekali. Kalau yang charity, kita sebulan itu bisa sekali sampai 2 kali, Kak.
0: Oke, baik. Berarti tempatnya kemungkinan berpindah-pindah tempat seperti itu ya?
1: Betul, kita bisa di kafe, kadang kita juga di venue hotel atau mungkin di venue-venue yang kiranya, oh, co-working space juga kita sering.
0: Oke, okay. Berarti kelas yang dilakukan yang setiap 2 minggu sekali atau tadi yang sebulan 2 kali, ada batasan misalnya dalam 1 kali sesi berapa peserta yang bisa ikut atau bagaimana?
1: Iya, kalau untuk yang klub itu aku batasin maksimal di 15 peserta karena tujuannya memang gimana sih biar kita tuh tetap bisa intimate gitu, Kak. Jadi khawatirnya kalau terlalu banyak nanti fokusnya terpecah, yang tadinya kita pengen mengakrabkan diri dengan peserta-peserta lain jadinya mungkin kurang kalau misalkan terlalu banyak pesertanya. Nah, kalau yang charity itu kita nyesuaiin sih, Kak. Jadi kita biasanya tanya dulu nih ke pihak yayasan atau ke pihak panti asuhannya kira-kira butuh berapa berapa bala bantuan gitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau misalnya tadi yang turut bergabung kayak mahasiswa, kemudian juga woman carrier yang kayaknya dengan segala macam persoalan yang mereka hadapi, kemudian kumpul-kumpul bersama, berarti setelah melakukan itu kayaknya ada perubahan ya ketika mereka mengikuti kelasnya.
1: Betul Kak, jadi kan kebetulan setiap event itu aku memang sebar G-form ya untuk evaluasi, kritik dan saran, dan banyak banget, bahkan banyak banget yang tidak mengisi itu tapi mungkin bikin instastory atau langsung WhatsApp aku, jalur personal chat, bilang bahwa mereka tuh terbantu banget karena akhirnya di kota ini tuh ada gitu platform yang seperti ini. Jadi entah itu membuat mereka jadi lebih produktif atau mungkin ada juga yang cerita ke aku, mereka jadi lebih percaya diri untuk ngomong depan orang-orang baru, kayak gitu. Banyak sih.
0: Oke, baik. Jadi semacam meningkatkan personality, meningkatkan skill ini melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puan Harapan ini ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Mbak. Ini menarik juga tentunya. Kalau dari awal-awal dibangun, berarti ada visi-misi yang mungkin sampai saat ini masih terus dijalankan, Alia?
1: Iya, betul. Kalau visi dari Harapan Puan sendiri sebenarnya sesimpel untuk menjadi fasilitator atau untuk menjadi platform pemberdayaan perempuan di mana perempuan-perempuan tuh bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.
0: Oke, baik. Di antara berbagai program yang paling unggulan, favoritnya orang-orang bergabung yang mana, Alia?
1: Yang sejauh ini yang charity sih, Kak.
0: Okay,
1: jadi
0: charity, ya.
1: Ternyata orang-orang tuh perempuan-perempuan tuh jiwa apa ya, jiwa sosialnya tuh sangat tinggi, jadi mereka senang banget kalau misalkan mereka bisa membantu pihak-pihak yang memang membutuhkan gitu.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya dalam satu kegiatan, apakah memang ada tema-temanya atau mungkin setiap sesi masing-masing beda yang kita bahas di sana?
1: Iya, kita tiap temuan temanya beda-beda sih, Kak. Jadi waktu itu yang baru-baru ini dilaksanakan itu kita piknik sambil journaling, temanya itu untuk mengatasi insecurity. Kemudian di bulan lalu itu sama journaling juga, tapi temanya lebih ke bagaimana cara kita selalu bersyukur atas keadaan yang sedang terjadi. Jadi memang temanya beda-beda sih Kak, tiap pertemuan.
0: Oke, baik. Jadi ini nanti pesertanya bisa memilih ya, mungkin ditanyakan di awal misalnya pembahasannya ini. Jadi apakah ada peserta yang mungkin sudah ikut sekali, merasa senang, bisa ikut berkali-kali juga dalam kelas sana?
1: Iya Kak, sering, banyak banget sih yang ikut berkali-kali.
0: Oke, baik, menarik ya. Ini di Harapan Puan ini tepatnya di mana, Alia, komunitasnya?
1: Untuk komunitasnya kita base-nya di Cilegon Kak.
0: Oke, baik. Berarti belum ada sesi untuk online-online dan sebagainya ya di sana?
1: Online, kebetulan ada Kak, waktu itu kita buka bootcamp. Kalau bootcamp itu programnya lebih ke skill ya, skill untuk untuk meningkatkan karir mungkin. Jadi waktu itu ada public speaking bootcamp, terus juga ada personal branding, terus content writing gitu. Jadi lebih ke skill-skill yang terpakai untuk meningkatkan karir.
0: Oke, baik. Berarti pesertanya dari berbagai daerah kemungkinan ikut juga berpartisipasi.
1: Iya, paling jauh kita waktu itu pernah ada yang dari Bogor, which is itu kalau ke Cilegon sekitar mungkin 2,5 jam sampai 3 jam perjalanan.
0: Oke, tapi kayaknya rasanya beda ya kalau kita misalnya mungkin mengikuti segala rangkaian kegiatannya secara offline dibandingkan materi-materi secara online yang kita dapatkan.
1: Iya, pasti beda sih Kak. Makanya kenapa memang kita mostly lagi seringnya menggarapnya yang offline karena memang feelnya beda. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, mungkin aku juga sedang mendevelop nih gimana caranya agar program online pun bisa tetap sama hangatnya dan sama-sama berkesan juga.
0: Oke, baik. Karena kan biasanya kalau perempuan-perempuan yang mungkin sadar bahwa apa menghadapi dunia yang sekarang kayaknya butuh skill dan juga kemampuan saat ini ya, apalagi mereka-mereka yang mungkin saat ini merasa insecure dan sebagainya, ketika mengikuti kelas-kelasnya, apakah memang ada perubahan dalam artian mereka jauh lebih pede kah, atau mungkin mereka skillnya semakin bertambah dengan mengikuti satu kali pertemuan, atau memang sebaiknya kita continue untuk mengikutinya ya?
1: Oke, kalau ini mungkin aku tidak bisa jawab dengan satu jawaban ya, karena kan balik lagi kembali ke pribadi masing-masing, karena ada beberapa yang mereka harus ikut berkali-kali dulu baru kayak kerasa banget dampaknya di diri mereka. Mereka jadi lebih percaya diri, terutama untuk berani kenalan sama orang baru sih. Karena kan kita tiap acara pasti ketemu orang-orang baru lagi. Nah, ada juga yang waktu itu ada tuh salah satu peserta namanya Lia. Dia kayaknya ikutan baru 2-3 kali, dan dia waktu itu kasih kirim pesan ke aku bahwa dia merasa terbantu banget. Bahkan sekarang dia udah jadi ketua juga di komunitas dia sendiri, karena dia terinspirasi dari Harapan Puan dan dari bagaimana sih Harapan Puan ini menyelenggarakan event dengan berkesan dan juga bermanfaat gitu.
0: Oke, baik. Jadi feedbacknya lebih terasa ya.
1: Benar-benar.
0: Oke, dan juga para pesertanya kayaknya lebih puas, dan juga pastinya kalau misalnya mereka nyaman dengan satu kali sesi, kayaknya akan continue lagi untuk mengikuti sesi selanjutnya. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan perempuan yang tangguh dan berdaya, itu kan memang tidak jauh-jauh dari mungkin lingkungan yang sehat. Nah, kalau bagi Alia sendiri melihat, karena kan kayaknya melakukan kegiatan selalu berdampingan dengan para peserta yang mungkin dengan berbagai persoalannya ya. Bagaimana itu?
1: Oke, boleh diulang Kak pertanyaannya?
0: Terkait dengan mungkin lingkungan yang baik, apakah ini sangat berpengaruh terkait dengan perempuan yang tangguh?
1: Pengaruh banget Kak, apalagi memang kan secara naturalnya memang perempuan ini lebih bergerak berdasarkan emosi yang mereka rasakan, dan emosi ini tentunya pasti berpengaruh banget dari lingkungan sekitar kita, baik itu keluarga, teman, mungkin kolega-kolega di tempat kerja kayak gitu. Nah, apa yang terjadi dari apa yang aku dengar ya Kak, dari peserta-peserta itu, mereka mungkin ada yang pekerjaannya di lingkungan yang kebanyakan laki-laki, dan itu udah mungkin age gapnya lumayan jauh, dan itu mereka jadi merasa nggak cocok. Mungkin nggak harus melulu toksik ya, sekedar tidak cocok atau tidak nyambung aja tuh udah bisa bikin mereka jadi nggak nyaman kehidupannya. Jadi mungkin pengen bawaannya pengen pulang terus dari tempat kerja kayak gitu. Dan menurut aku lingkungan itu kan juga bisa menjadi support system ya Kak, kalau misalkan memang sehat. Support system di mana yang tadinya mungkin kita kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, akhirnya karena banyaknya semangat, banyaknya mungkin ilmu baru yang diberikan oleh teman-teman sekitar kita, akhirnya kita, oh oke deh, kayaknya gue bisa nih nyoba gitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara tadi terkait dengan lingkungan-lingkungan yang kayaknya memang salah satunya mungkin di dunia kerja ya, ketika orang misalnya berpapasan dengan orang yang berbeda gender, kemudian juga mungkin usianya jauh, dengan segala macam problematika. Nah, jika kita menghadapi begitu, bagi Alia, apakah kita memang harus meninggalkan lingkungan itu, atau mungkin kita bisa memposisikan diri kita, Alia?
1: Wah, tergantung. Balik lagi ya Kak, karena kita realistis aja lah, karena kan start orang itu beda-beda, background mereka juga beda-beda. Mungkin ada beberapa orang yang tidak diberkahi privilege untuk bisa resign cepat-cepat. Mungkin mereka ada tanggungan keluarga, mungkin untuk membiayai segala sesuatu di hidup mereka lah. Kalau yang seperti itu, aku tidak menyarankan mereka untuk keluar lingkungan segampang itu, karena aku tahu pasti tidak mudah untuk mereka. Jadi tapi kalau misalnya kamu punya privilege untuk, walaupun kamu misalkan bisa meninggalkan lingkungan itu dan kamu tidak akan ada resiko yang gimana-gimana, ya aku akan sangat menyarankan kamu keluar dari sana. Jadi balik lagi sih Kak, jadi nggak semua orang punya privilege untuk bisa semudah itu meninggalkan lingkungan mereka.
0: Oke, baik. Agar bisa tetap semangat ya, memang mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang membuat mereka lebih aktif dan juga lebih termotivasi lagi ya, dibandingkan
1: betul,
0: kita keluar dari pada zona nyaman kita. Oke, ini menarik. Kami juga mengajak pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kami secara langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital, Anda bisa bergabung untuk berkomentar di kolom live chat. Nah, ini kalau dari segi sesi kegiatan yang dilakukan, permasalahan-permasalahan yang paling kompleks terjadi terhadap perempuan ini, Alia menangkapnya seperti apa?
1: Oke. Masalah yang paling kompleks ya, menurut aku lebih ke tadi sih kak, self love ya. Aku rasa perempuan-perempuan itu banyak yang masih tidak mengenal diri mereka. Itu menurut aku fatal sekali, karena kalau kita tidak mengenal diri kita, otomatis kita tidak bisa sayang sama diri kita, kita tidak bisa menghargai diri kita, kita tidak bisa juga berkembang to our full potential gitu. Jadi memang potensinya jadi terhambat karena kita sendiri nggak tahu kelemahan kita, mungkin trauma-trauma yang kita rasakan, kita nggak sadar akan potensi kita juga pada akhirnya.
0: Oke, baik. Banyak orang yang mungkin kehilangan dirinya, tidak sayang terkait dirinya, dan juga tidak mengenali dirinya ya. Itu permasalahan yang sering terjadi. Akhirnya mungkin dengan segala macam masalah mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, ini terkait dengan pembahasan kita, kalau kita kembali ke tema bahwa dari lingkungan sehat. Kalau dari pandangan Alia sendiri, lingkungan sehat itu seperti apa ya? Karena kan kalau kita bicara lingkungan, tidak hanya di lingkungan kerja, mungkin juga hubungan sosial dan sebagainya. Seperti apa lingkungan yang sehat itu?
1: Kalau dari aku sendiri, mungkin ini akan berbeda ya pendapatnya dengan orang lain. Tapi kalau dari aku sendiri, lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan yang selalu bisa menginspirasi kita menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Oke. Yang selalu memberi inspirasi untuk menjadi lebih baik lagi ya?
1: Oke.
0: Kalau lingkungannya merasa bahwa kayaknya semakin hari kita semakin tidak baik, apakah itu dianggapnya bahwa lingkungan ini harus kita tinggalkan, Alia?
1: Iya, harus kak. Karena pilihannya cuma dua.
0: Either
1: kita yang bisa bawa mereka menjadi pribadi yang lebih baik, atau kita yang malah terjerat, kita malah terjerumus, malah kita yang tadinya baik jadi turun ke level yang tidak baik itu.
0: Jadi kemungkinan kalau misalnya lingkungannya nggak baik, belum tentu kita bisa mengajak mereka ke level kita ya. Siapa tahu kita yang ikut ke levelnya mereka. Makanya ada baiknya kalau misalnya sudah demikian ya sebaiknya dijauhkan saja ya. Nah ini kalau kita bicara terkait dengan lingkungan yang sehat, tantangan-tantangan apa yang kiranya mungkin dihadapi perempuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat itu? Karena kita kan kadangkala ada posisi yang dimana kita tidak bisa meninggalkan lingkungan itu. Mau tidak mau kita harus bertahan di sana. Seperti apa itu, Alia?
1: Tantangannya sebetulnya kalau tantangannya dari eksternal ya, let's say mungkin orang-orang yang berperilaku tidak baik sama kita, terus juga mungkin ya orang-orang toksik lah ya kalau eksternal, itu kan di luar kontrol kita ya. Jadi waktu itu aku pernah diajarin sama psikolog aku bahwasanya ya orang-orang itu pasti akan nyebelin gitu. Mau sebaik apapun dia pasti akan ada masanya dia itu nyebelin dan tidak membuat kita happy gitu, dan itulah tugas kita sebagai manusia untuk bisa memetakan nih mana hal-hal yang ada di kontrol kita, mana yang tidak di kontrol kita. Karena biasanya orang-orang itu stres karena mereka terlalu sibuk mencoba untuk ngatur sesuatu yang sebenarnya nggak bisa diatur, kayak misalkan reaksi orang gimana terhadap perkataan kita, apakah orang itu akan berperilaku baik sama kita, apakah mungkin kita nanti besok akan sakit, mungkin besok kita dicopet dan lain-lain. Jadi kayak gitu sih kalau dari psikolog aku. Sebetulnya yang lebih sulit itu kan tantangan internalnya ya kak ya. Jadi easier said than done lah. Kita sebenarnya aku pun ngomong gini belum tentu aku bisa 100% menjalaninya. Kita semua kan yang penting sama-sama berusaha lebih baik dari kemarin. Jadi ya tadi itu sih kak, tantangan apapun sebetulnya kalau kita bisa memegang prinsip untuk fokus ke kontrol kita, insya Allah bisa dijalani.
0: Oke, baik. Ini menarik ya, karena kan namanya kita manusia ya, tidak ada orang yang mungkin baik terus atau mungkin jahat terus. Ada masanya memang kita baik, kita tidak baik. Nah ini yang saya tangkap juga bahwa darinya kita punya prinsip ya. Ini yang menarik kita bawa juga, bahwa dimanapun lingkungan kita, kalau kita punya prinsip kontrol yang baik dan juga tadi, ini akan kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik juga. Begitu ya Alia ya?
1: Betul.
0: Oke, baik, menarik. Kita nanti kembali lagi Alia, dan tetap bersama kami ya di Ngopres.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Ngobrol bareng komunitas.
5: Berikut masih menemani kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, masih dengan Harapan Puan, perempuan hebat dimulai dari lingkungan sehat, bersama dengan founder Harapan Puan, Alia Hana S.I.com. Dan juga pendengar, kami membuka interaktif untuk Anda, dapat bergabung bersama kami di 0822-960-90996 atau di 426-23-22443. Kami siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming di RRI Digital, Anda bisa memasukkan di kolom live chat, komen-komen di sana ya. Kita masih terhubung, Alia, masih terdengar nggak suara saya?
6: Terdengar, Kak.
5: Oke, baik. Masih terkait dengan pembahasan kita di Harapan Puan tadi, banyak menarik ya, banyak kelas-kelas yang ada di sana. Kalau dari pengalaman Alia dari tahun kemarin ya, apakah ada beberapa mungkin peserta atau anggota kita sebutnya ya, yang setelah mengikuti kegiatan daripada Harapan Puan bisa berhasil membawa perubahan positif di lingkungannya?
6: Oke, ada Kak, banyak banget. Mungkin mayoritas tuh memang merasakan manfaat yang mereka dapat dari event-event yang mereka ikuti di Harapan Puan. Salah satunya juga ada tim aku. Jadi awalnya tim aku ini, salah satu anggotanya itu dari peserta dulu Kak, peserta eksternal, dia ikutan bootcamp waktu itu. Nah, kemudian dia merasa seperti ini loh, fasilitas yang dia cari, platform yang dia cari di Cilegon. Akhirnya karena dia terkesan, dia akhirnya pengen kerja bareng aku. Jadi akhirnya dia apply jadi tim. Terus ada juga yang tadi yang sudah aku sebutin sebelumnya, akhirnya berani untuk jadi bangun komunitas dia sendiri di kotanya. Kebetulan kotanya di luar kota. Terus ada juga yang jadi lebih berani untuk jualan karena sering di Event Harapan Puan kan banyak juga yang memberikan semangat memberikan support. Akhirnya tadinya dia malu-malu mau buka bisnis online gitu, akhirnya dia sekarang punya bisnis online gitu.
5: Okay, wow,
6: banyak
5: menarik
6: sih yang lain juga.
5: Iya. Dalam artian banyak orang yang setelah mengikuti banyak perubahan yang dialami ya, yang mungkin awalnya tidak pede, malu-malu, punya potensi tapi ingin didorong, akhirnya dengan mengikuti kegiatan yang ada di Harapan Puan ini bisa jauh lebih berani lagi ya. Nah ini kalau kita bicara terkait dengan isu-isu yang ada di media sosial sana, itu paling banyak diperbincangkan terkait dengan kesehatan mentalnya para perempuan. Kalau bagi Alia sendiri seperti apa?
6: Seperti apa mengenai kesehatan mental yeah. perempuan tadi Kak,
5: yeah.
6: isu-isunya. Yeah. Karena tidak bisa dipungkiri juga ya, menurut aku sampai sekarang woman empowerment itu belum ada. Belum, mungkin bukan belum ada, tapi belum bisa tercapai dengan maksimal. Karena faktanya sampai sekarang pun masih banyak perempuan-perempuan yang bahkan menyerang sesamanya gitu. Kayak kita gak usah jauh-jauh ke mungkin kekerasan seksual atau gimana, bahkan kaum kita sendiri pun masih sering menyalahkan yeah. menyalahkan sesama. Kayak misalkan ada influencer yang cantik dikit, ada yang bilang ah dia mah oplas kayak gitu, ah dia mah cuma cantik doang, nggak ada prestasinya dan lain-lain. Dan itu biasanya komen-komen yang seperti itu malah kebanyakan dari cewek sendiri.
5: Iya yeah, betul gitu. Betul betul.
6: Jadi memang itulah menurut aku yang membuat kenapa perempuan-perempuan jadi mungkin takut untuk berekspresi, takut yeah. untuk menunjukkan keunikannya, yeah, betul, karena betul. Masih banyaknya ya sesama kita sendiri yang suka judge secara apa ya, secara ya dihakimi secara menurut aku tidak adil gitu.
5: Oke okay, baik. Ini banyak kejadian ya, akhirnya orang yang mungkin punya bakat ingin ditunjukkan, misalnya mungkin mereka berkreasi tapi kayaknya sejak awal kayaknya banyak alasan ya, takutnya dihujat, takutnya diejek dan sebagainya. Hal ini yang kadang-kadang bisa memicu untuk terjadinya orang menjadi masalah terkait mentalnya ya. Oke, okay. Ini kalau kita bicara terkait dengan mungkin rasa percaya diri yang dari tadi kita singgung-singgung, karena untuk memulai sesuatu bagi perempuan, entahkah itu misalnya mereka ingin berkarya atau mungkin ingin membangun relasi dan sebagainya, itu yang paling harus dibangun adalah rasa percaya diri. Nah kalau Alia bisa memberi tips kepada pendengar kita sejak dini deh, mungkin di luar sana yang kayaknya untuk bisa mengakses kegiatan-kegiatan keharapan puan di sini kan tidak semua orang bisa ya. Tapi setidaknya Alia bisa memberi tips kepada pendengar kita. Apa yang paling harus kita miliki untuk bisa kita lebih percaya diri, Alia?
6: Oke, menarik nih Kak. Aku punya pandangan yang berbeda mengenai kepercayaan diri. Banyak orang itu menyangka kita baru bisa memulai sesuatu ketika kita percaya diri. Ya. Tapi menurutku enggak. Percaya diri itu bukan bekal, tapi percaya diri itu hasil. Kalau kita ibaratin gini aja sih, kita bisa menaruh kepercayaan yang besar kepada seseorang itu ketika apa? Ketika mereka melakukan hal-hal yang membuat kita percaya sama mereka. Misalkan, aku percaya banget sama teman aku nih. Kenapa kok bisa? Ya karena selama ini dia selalu tepat janji, misalkan. Dia selalu bertanggung jawab. Dia selalu sesuai omongan sama aksinya. Nah, begitu juga dengan diri kita. Jadi, kalau kita mau percaya diri, ya kita harus membuat diri kita ini pantas untuk dipercaya. Okay. Dengan cara gimana? Kalau misalkan kita udah janji mau jadi lebih baik, ya kita harus melakukan itu. Kita lakukan hal-hal yang membuat diri kita jadi percaya bahwa, oh, gue nih memang pantas untuk dipercaya karena gue selalu memegang apa yang gue katakan, kayak gitu. Jadi, menurut aku memang percaya diri itu hasil dari akumulasi aksi-aksi yang kita lakukan, aksi-aksi positif yang kita lakukan sesuai dengan janji kita kepada diri kita sendiri.
5: Oke, baik. Jadi yang paling fondasinya yang harus dipegang adalah menjadikan diri kita pantas ya. Jadi
6: betul.
5: Untuk rasa percaya diri itu sebenarnya bonus. Ketika kita misalnya sudah merasa pantas dan juga bisa menjaga kepercayaan dari orang, nanti terkait dengan kepercayaan diri ini seiring berjalannya waktu akan ikut juga seperti itu Alia ya.
6: Yeah.
5: Oke, okay. Nah ini tadi juga terkait dengan lingkungan sehat, karena banyak juga orang yang salah satunya tadi disinggung bahwa kehilangan diri, tidak cinta diri, lupa diri. Nah ini seringkali terjadi itu bagi orang perempuan-perempuan yang kadangkala memiliki peran ganda ya, misalnya mungkin setelah berumah tangga kah, atau mungkin di rumahnya mereka adalah tulang punggung dan sebagainya, jadi mereka kayak tidak bisa untuk menyeimbangkan dirinya. Nah ini caranya untuk menjaga keseimbangan itu dengan baik seperti apa, Alia?
6: Oke, ini berat ya kak, karena aku merasa aku tidak berhak untuk terlalu banyak memberi saran atau mengomentari karena kebetulan aku juga belum berkeluarga. Yeah. Cuma kalau dari pengalaman aku dan dari mungkin ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu dengan peran ganda yang pernah ikutan di Harapan Puan, ya yang mereka lakukan adalah ya tadi kak, jadi mereka berani untuk keluar mencari ruang-ruang hangat itu, ruang-ruang hangat yang bisa menjadi pelarian, mungkin bukan pelarian ya, apa ya, tempat healing,
5: tempat
6: kali
5: healing
6: ya,
5: tempat
6: healing dari ya walaupun mungkin tipis-tipis, tapi selagi itu bisa membuat mereka lepas sejenak, rehat sejenak dari beban yang ada di tubuh mereka, itu udah bagus banget menurut aku. Karena gak semua orang juga ketika mereka merasakan mungkin stres, gak semua orang tuh berani loh untuk cari solusinya gitu. Yeah, makanya aku salut banget sama perempuan-perempuan yang lagi stres, lagi mungkin tidak pede, tapi mereka masih berusaha gitu untuk show up dan ikut acara-acara kayak Harapan Puan gini. Gak mesti Harapan Puan kok, karena aku yakin di luar sana juga masih banyak sebetulnya.
5: Oke, baik. Mereka harus memiliki ruang hangat ya. Jadi ketika misalnya mungkin mereka punya permasalahan atau mungkin lagi jatuh-jatuhnya ya, mencari solusi, bukan untuk mengikuti apa kata hati seperti itu. Oke, ini menarik pembahasan kita, dan namun kita berada pada penghujung perjumpaan kita, Alia, terkait dengan Harapan Puan, perempuan hebat dimulai dari lingkungan sehat. Mungkin sebagai terakhir yang bisa Alia sampaikan. Oke, kayaknya kita tahan dulu karena ada pendengar yang bergabung. Assalamualaikum. Baik, terputus ya. Bisa kembali bergabung bersama kami yang terputus tadi di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Apa yang bisa Alia sampaikan ini kepada pendengar kita terkait dengan pembahasan kita malam hari ini, Alia?
6: Ini khusus untuk perempuan-perempuan ya, karena kebetulan aku mewakili Harapan Puan. Jadi untuk perempuan-perempuan dimanapun kalian berada yang sedang mendengarkan aku di sini, kalian hebat teman-teman, dan aku yakin seluruh perempuan, seluruh manusia bahkan, itu diciptakan oleh Allah itu dengan anugerah masing-masing. Yang perlu kita lakukan, tanggung jawab kita sebagai manusia adalah mengenali diri kita, mengenali apa sih potensi kita, dan tunjukkan sama dunia teman-teman. Kalau kalian punya potensi itu, biarkanlah potensi itu berkembang untuk menjadikan diri kalian lebih baik dan bahkan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian.
5: Oke, baik. Menarik. Terima kasih Alia atas waktunya.
6: Sama-sama, Kak.
5: Terima kasih sudah memberi inspirasi dan juga berbagi cerita bersama kami tentunya di RRI Mamuju. Tentunya kita harapkan bahwa Harapan Puan ini semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Dan juga kegiatannya nanti semakin banyak kepesertaannya ya.
6: Amin.
5: Oke, baik. Dan juga terima kasih kepada pendengar yang masih stay tune mendengarkan kami di 96, 97 dan 100,2 MHz. Saya pamit bersama narasumber dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Menemani kebersamaan kita, ruang rindu edisi hari ini 14 Juli 2026. Pendengar, yang lagu Anda dengarkan di NP Sesa, Satukanlah Hati Kami, yang diciptakan oleh Pance Ponda. Dalam perjalanan hidup pendengar, tidak semua kisah cinta itu berjalan mulus. Ada yang dipertemukan dengan mudah, ada pula yang harus melewati banyak ujian. Namun, ketika cinta dibangun dengan ketulusan, selalu ada harapan agar dua hati tetap dipersatukan. Seperti lagu ini, Satukanlah Hati Kami dengan Dian Piscesa, yang mengisahkan doa dan harapan agar cinta yang telah tumbuh dapat terus terjaga melewati setiap perbedaan dan juga rintangan. Ya, tentunya pendengar, kami mengajak untuk Anda menikmati lagu ini, lagu 90 hingga 2000. Pendengar bisa bergabung di 0822 960 9096. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wah, Pak Salman, penelpon pertama ini Pak Salman.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kabar sehat Pak Salman?
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, kurang sehat juga.
0: Kurang sehat ya? Kenapa?
1: Ya kebetulan tensi agak naik sedikit.
0: Oh iya. Karena apa ini? Karena makan sesuatu atau apa?
1: Ya kebetulan.
0: Oh iya, kebetulan saja
1: ada
0: deh.
1: Durian ada yang datang bawa.
0: Oh iya.
1: Mantap, dua buah sudah.
0: Aduh. Bukan dua biji tapi dua buah.
1: Tidak, karena biasa dulu. Mbak Mega itu.
0: Iya.
1: Saya itu biasa entah sampai 13, 15.
0: Wow, kayaknya
1: saya coba-coba kembali. Ternyata astagfirullah. Tadi saya coba ke dokter.
0: Kayaknya mengingat-ingat zaman dulu ya, makanya 13.
1: Iya.
0: Apa kata dokter?
1: Ya, tensinya tinggi. Oh, 180/90.
0: Wow, itu tinggi tuh, betul. Padahal baru 2 buah, Dik. Belum setengahnya dari 13.
1: Tapi ditambah lagi disertai dengan kopi.
0: Oh iya.
1: Ya sudah.
0: Iyalah.
1: Begitu.
0: Kayaknya memang ini apalagi menjadi alarm supaya satu buah mau lagi. Ya, jangan lagi dicoba-coba dua buah.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti itu jadikan pelajaran.
0: Iya, betul. Oke, biar semangat ini tidak loyo-loyo mungkin dengar lagu apa Pak Salman.
1: Saya minta lagunya Mbak Miki Astria.
0: Apa itu?
1: Lentera Cinta ya.
0: Oke, Lentera Cinta tadi. Iya, saya carikan gitu dulu.
1: Ya sih.
0: Untuk siapa ini? Silakan saya cari dulu.
1: Buat semua pendengar Ruang Rindu malam ini, ada Asri, ada Anto. Kemudian ada Kaneja Anggo, ada Gibran, ada Asri Ani, kemudian ada Bulia, Bu Nurman, Bu Dharma, Bu Nurni. Terkhusus ada di Sirakilo, Mbak Tiara, apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Dan buat Mbak Mega, selamat tugas Mbak Mega. Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang baik.
0: Amin.
1: Sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar masih menemani kami dalam Ruang Rindu. Untuk Pak Salman, semoga sehat ya, cepat pulih kembali tensinya. Dan juga pendengar yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, bisa kembali beraktivitas. Jadi jangan bersedih, kita tetap semangat. Dan tentunya pendengar, saya masih mengajak Anda dapat bergabung bersama kami di 0822 960 9096 atau di 426 2322 443. Ini juga sebagai momentum istimewa bagi kita masyarakat Mamuju, karena bertepatan juga dengan hari jadi Mamuju, sebuah momentum untuk mengenang perjalanan panjang daerah yang kita cinta ini, sekaligus juga mengingat bahwa Mamuju terus tumbuh berkat semangat dan juga kebersamaan, selain daripada pemerintahannya juga kebersamaan masyarakatnya. Jadi kita harapkan semoga Mamuju semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan juga tentunya budayanya tetap lestari menjadi daerah yang nyaman untuk digali serta membanggakan bagi generasi yang akan datang.

0: Baik, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Assalamualaikum, ruang berbagai rindu, memori yang masih.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Dari Kalimantan Jenny.
0: Oh, oke, okay. Kecil sekali suaranya. Oke, okay. Iya, jadi saya enggak tahu siapa ini, kecil sekali suaranya.
1: Sudah besar nih.
0: Oh iya, sudah besar Midi. Ibu Murni ya. Kah?
1: Iya, baik.
0: Apa kabar, Ki? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi apa, Ibu Murni?
1: Sudah di Pembaringan ini.
0: Oh, sudah di Pembaringan. Iya, iya, iya. Ya. Jadi tidak ada kegiatan tadi di sana, hari jadi?
1: Tidak ada.
0: Oh, enggak ada. Jadi, iya, iya. Sekira ada kegiatan-kegiatan bagaimana begitu?
1: Tidak.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Ibu Murni.
1: Lagunya Betta Resonata dipilih kami saja, mana yang bagus?
0: Oke, okay. Yang mana yang bagus, Dik? Iya, ya. Karena bagus semua.
1: Itu.
0: Oke, okay. Yang mana paling cocok, Dik, untuk Ibu Murni malam ini?
1: Kebanyakan mana yang paling...
0: Oke, okay, baik.
1: Bagus ya.
0: Silakan, salam-salam, Ki.
1: Ya, salam-salam. Ada tadi Pak Salman, terus ada juga Mbak Tiara. Apa kabar Mbak Tiara? Terus ada juga Bobby, ada juga KMS, terus ada juga Hantu Dian Dekan Duri, Asri Dulu Timur, terus ada juga Ibliye, Budarma, ada juga Anik Dibetem, Mida juga, Papa Ulang, terus ada juga Pak Mahir, Pak Joharudin, dan buat semuanya saja sampai jadi spesialitas.
0: Oke, okay, baik.
1: Yang tugas Mbak Bengka lanjut tugas Ki, saya selalu menjalankan tugas Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Murni ya, dan juga pendengar masih dapat bergabung bersama kami di 0822-960-90996. Oke, saya mau angkat lagi. Saya pilihkan untuk Ibu Murni. Mana ya tadi ya? Oh, Betta Resonata. Betta Resonata ya. Oke. Sambil saya cari, saya angkat dulu yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Assalamualaikum, ruang rindu.
2: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, papanya Imran kayaknya ini.
2: Kayaknya, betul
0: sekali. Apa kabar, Ki?
2: Kabar bagus, sebentar. Baringan ini.
0: Oh, mau tidur berarti.
2: Iya, tiba-tiba aku dengar suaranya si cantik.
0: Oh, ditau aja siapa kah ini? Jadi mantan pacar jangan sampai sudah tidur, Mi.
2: Iya, masih di samping ini.
0: Oh, masih di samping, alhamdulillah. Sehat Jiki semua.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Menanti istirahat sambil dengar-dengar lagu kenangan di ruangan.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya. Bagaimana, mau ikutan atau bagi ada pilihan?
2: Ada pilihan ini.
0: Ya, lagu apa ini yang mau didengarkan?
2: Lagunya Fatin.
0: Fatin?
2: Iya.
0: Fatin tahun berapa ya?
2: 2010.
0: Oh, tidak mau ke lagu lain?
2: Iya. Ku coba dulu ku dengar itu.
0: Iya, Dik. Nggak tahu ini ada di sini atau tidak, saya cari dulu ya. Ada di listnya atau tidak. Oke, okay. Salam-salam, Maki.
2: Salam-salamnya buat yang baru lewat, Ibu Murni. Ada juga Pak Hadon di Tamarindi. Ada Pak Mahir di Tapalang. Ada Pak Jamili. Ada Pak Ari di Tamemongga. Lama ini tidak aku dengar ini. Ada Pak Acok Hairudin, teman-teman di Polmas yang tidak sempat ku sebut satu persatu, semoga panjang umur semua. Ada juga di Kaltim Pak Rahim, Ya, semuanya mau pendengarnya RRI di.
0: Iya. Diganti mi lagu tadi Papa Imran, mungkin lagu apa yang lain?
2: Iya, lagunya Dian Piscesa.
0: Oh, oke, Dian Piscesa mau pale. Di.
2: Iya.
0: Ada buat dipilihkan Dian Piscesa?
2: Iya, dipilihkan saja.
0: Oke, oke.
2: Ya, selamat menjalankan tugas, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk papanya Imran ya, bersama dengan mantan pacar sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Kalau untuk Ibu Murni, saya pilihkan Kau Tercipta Untuk aja ya, dari Betaria Sonata. Dan untuk papanya Imran dan juga mantan pacar, saya pilihkan dulu lagu dari Dian Piscesa. Oke. Nanti kita hadirkan dulu ya pendengar ya, sembari saya pilihkan lagu-lagu yang cocok untuk bernostalgia. Barangkali berduanya akan berbagi rindu malam hari ini, dari Lentera Cinta Niki Astaria.

Tambuang, pulau yang berjarak kurang lebih 3 km dari Mamuju, Sulawesi Barat. Selain menawarkan keindahan panorama pantai dan keindahan bawah laut, pulau ini juga menawarkan tempat wisata unik dan menarik lainnya. Salah satunya adalah wisata Sumur Jodoh. Wisata Sumur Jodoh terletak di bagian selatan Pulau Karampuang. Keberadaan sumur tiga rasa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi Pulau Karampuang. Selain menawarkan tiga rasa, yakni tawar, asin, dan payau, masyarakat setempat meyakini sumur tersebut bisa mendatangkan jodoh bagi pengunjung yang masih lajang. Syaratnya, cukup meminum ketiga rasa air sumur tersebut. Anda penasaran dengan tempat wisata ini? Hanya dengan waktu tempuh 15 sampai dengan 20 menit saja dari Pelabuhan Mamuju melalui kapal motor atau katinting, Anda sudah bisa sampai ke tempat ini.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk-pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju malam ini setelah tadi kami hadirkan dengan kesenian lagu tradisional. Terima kasih sudah menemani Mega Pika pendengar sejak tadi pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah hingga hari ini dengan beragam program dan informasi yang Mega Pika sampaikan untuk Anda tentunya. Dan sebentar akan kami juga hadirkan dengan Pesta Piala Dunia kembali dengan Prancis versus Spanyol yang akan disiarkan melalui Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan di pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Jadi nanti pendengar juga bisa mendengarkan bareng bersama kami melalui RRI Mamuju yang akan langsung dihadirkan melalui Pro 3. Dan juga pendengar, kita menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita. Saya pamit untuk Anda di malam hari ini. Dan sebentar saya akan bergabung ke Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan untuk menghadirkan Pesta Piala Dunia pukul 3.00 dengan menghadirkan Prancis versus Spanyol.

0: pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat. Demikianlah penjelasan kami mengenai beberapa hal yang menjadi pokok-pokok keterangan pemerintah atas RUU Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam proses pembahasan selanjutnya, pemerintah telah menunjuk para pejabat yang akan mewakili pemerintah dalam panitia kerja perumus kesimpulan dan panitia kerja draft RUU yang akan secara lebih detail membahas draft RUU dimaksud bersama dengan panja dari Badan Anggaran DPR RI. Sekali lagi, kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta harapan kiranya dengan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini, pembahasan RUU dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkahi dan meridhoi usaha kita dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen volatile food agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap proyek strategis nasional di Merauke menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Julhas mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurutnya, pengembangan kawasan proyek strategis nasional tidak hanya produksi pangan, tetapi juga energi, dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan sawah dan juga energi berbasis biodiesel 50. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Lebanon mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan menyatakan solidaritas penuh mereka dengan kerajaan tersebut. Disampaikan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menegaskan dukungannya terhadap hak Riyad untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara dan kepentingan negara sebagai bagian dari hak mereka yang sah untuk membela diri. Menurutnya kelanjutan serangan itu menunjukkan niat untuk melemahkan berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Teluk Persia. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi mengaku bersyukur dapat meraih prestasi dalam kejuaraan dunia panjat tebing 2026 berkat dukungan pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Desak Made baru saja meraih prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis dengan merebut emas di nomor speed putri untuk tim Indonesia. Perolehan itu sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun dari atlet asal Bali itu setelah sebelumnya merebut emas dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada pekan sebelumnya.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau, Ruth. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang

tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti sebelum nanti kita ikuti ya, bagaimana dengar bareng laporan pandangan mata pertandingan antara Prancis versus Spanyol yang akan hadir pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN versi 3 tahun 2026. Data terbaru tersebut digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang berhak. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui Perumbulok kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras setiap bulan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Kementerian Ketenagakerjaan memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Sahnur bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8 hingga 12

Juli 2026. Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, Lembaga Pelatihan dan Penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat ASEAN Productivity Organization atau APO. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemenaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat. Dengar, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi, saat ditemui pada Senin kemarin atau Senin malam 13 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik yang terjadi di kawasan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke, dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
2: Iya, disesuaikan aja sama rencananya.
3: Enggak bakal habis pun. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Kami masih terus menemani Anda di Mamuju Pagi Ini. Dan pendengar, saya Randy juga terus bersama Anda. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan segera ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Program 3 Radio Republik Indonesia. Serta pendengar, siaran kami dapat pula didengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Tetap bersama kami.